0: PPKM nggak masuk ya?
1: Nggak, belum.
0: Ibu pakai apa kalau di rumah?
1: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
2: Sumur bor, Pak.
1: Ya, lumayan.
0: Ibu, kesini, Bu.
1: Iya.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
0: Mana? PDAM nggak masuk ya?
1: Nggak, belum.
0: Ibu pakai apa kalau di rumah?
1: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
2: Sumur bor, Pak.
1: Ya, lumayan.
0: Ibu, kesini, Bu.
1: Iya.
0: Berapa menit dari sini?
1: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
2: 13.
1: Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
0: Saya boleh minta nomor HP-nya?
1: Bisa, Pak.
0: Coba nanti ada
1: iya.
3: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
4: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
3: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI kemarin, kini, dan

0: nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
1: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuai kan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdikbud Nezer Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkumdikbud Nezer, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
2: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
0: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
3: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
0: Lebih lanjut, Irawan Ronodipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Ronodipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mullah Sela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mullah Sela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charge,
5: saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
6: Di
2: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
7: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondisi lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal.

0: yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
1: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Helmi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga Radio Republik Indonesia terus konsisten menjadi penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan, dan pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pagi ini.

Kami Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 11 September tahun 2026. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya beragam media komunikasi, radio terus beradaptasi dan tetap memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang terpercaya, membangun kebersamaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita terus mendukung radio agar senantiasa menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, serta menjadi ruang komunikasi yang positif bagi masyarakat. Semoga Radio Republik Indonesia semakin adaptif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, selamat pagi pendengar yang baru aja gabung di RRI Banjarmasin. Di hari ulang tahun RRI pastinya banyak sekali harapan. Dan pendengar RRI, tantangan dunia penyiaran telah berubah seiring perkembangan teknologi digital dan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui perangkat radio konvensional, karena masyarakat dapat mengakses siaran melalui berbagai platform digital, termasuk layanan RRI digital. Perubahan teknologi membuat radio harus terus beradaptasi tanpa kehilangan karakter, utamanya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Kami mengajak pendengar untuk yuk bersama-sama di hari bahagia ini, hari ulang tahun RRI ke-81, bergabung di Opini Publik. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Pagi, Abah Sofyan, Pelayhari.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, hari ini milad ke-81, Abah Sofyan.
1: Iya, selamat ulang tahun dulu.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Abah Sofyan.
1: Rumah Rakyat Indonesia.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Itu kan RRI, Rumah Rakyat Indonesia.
0: Alhamdulillah.
1: Bersama kita membangun di rumah itu kebersamaan. Pokoknya jangan saling membuli lah.
0: Betul.
1: Itu yang penting.
0: Iya.
1: Sama-sama kita kalau keringin gabung di sama-sama lah kita antri gitu. Kadang-kadang nelpon kan rebutan gitu. Mania.
0: Iya, betul.
1: Cuma yang nelpon tuh juga tahu diri dong, bagi-bagi waktu sama teman-teman yang lain. Jangan diborong sendiri itu gitu.
0: Iya, Pak.
1: Kita sering dengar tuh banyak-banyak teman-teman yang ngedumel gitu. Pelawatan di Bukander.
0: Nah, itu dia. Baik.
1: Waktunya cuma satu jam kan, seperti Melodi Mawar itu kan satu jam. Nah, kita bagi-bagi waktu. Penyiarnya juga cepat tanggap. Cepat-cepat ditegur, jangan terlalu
0: jangan
1: lama.
0: Jangan terlalu lama ya, gitu. Bahasa opiannya. Baik, ini masukan Pak ya.
1: Satu lagi tuh, Mbak Niar.
0: Yeah.
1: Itu yang di Belaria Indonesia itu, kalau bisa, itu lagunya lagu yang terbaru itu, Mbak Niar.
0: Belaria Indonesia?
1: Jadi kadang-kadang aku dengar itu ada lagu-lagu lama masuk orang seharusnya masuk di Melodi Mori masuk ke situ juga.
0: Oh iya, baik Pak.
1: Seperti ini lagu Nico Ardila, Desi Natasari. Yang sering, kalau yang cover kan nggak apa-apa ya, recycle istilahnya. Kalau penyanyi aslinya kok mulai janganlah gitu. Nah itu aja Mania, terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa harapan Anda juga di usia ke-81 RRI pendengar untuk program acaranya kah? Boleh ya. Silakan pendengar RRI. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Niar.
0: Alhamdulillah, ini dari Ozan ya.
2: Betul, buat ya. Mbak 100.
0: Alhamdulillah. Sehat selalu kabarnya Zan.
2: Alhamdulillah sehat aja Mbak Niar.
0: Pagi ini di Martapura ada kabut kah?
2: Kalau terlihat pengamal,
0: kalau pagi ini Banjarmasin ada, karena tadi malam di daerah Pemurus itu kan kebakaran.
2: Kalau bau asapnya mah ada jangan ya.
0: Ada tercium ya, baik. Ada hujan juga kah, Ozan?
2: Sama aja nih, kedenda juga.
0: Kedenda juga, baik. Ini Ozan kasih masukan, oke? Boleh?
2: Kalau masukannya sih sama lawan bubuhannya juga kan ya, yang jadi terpisahkan bubuhannya. Pendengar-pendengar nih, kayak Mama Madan kan tadi malam, kayak setiap sama aja lu kan ya.
0: Iya, acara-acara lama diadakan lagi ya, gitu ya?
2: Acaranya seperti biasa juga, cuma ya apa tuh, khususnya juga nih yang pendengar-pendengarnya, nah apa, kalau berbicara tuh nah jangan, apa jurang tuh.
0: Jangan terlalu ya, lama?
2: Harus, bukan terlalu lama kan ya, ya secukupnya lah.
0: Iya, iya.
2: Canda-candaannya tuh aja apa baik-baik aja enggak usah.
0: Iya, ya, siap.
2: Karena ada juga kan yang pendengar yang itu ngomong itu-itu aja.
0: Iya, betul.
2: Ada agak kesel juga dengerin dia.
0: Baik.
2: Bagi aku Bang lah. Dan yang lain yang tersinggung gitu lah.
0: Iya, iya. Seperlunya aja ya, yang ya, to the point aja gitu ya, Pauzan ya.
2: Makanya.
0: Iya, baik.
2: Bagus juga jajaran terjajar. Siapa tadi Abah Sofyan kan?
0: Abah Sofyan Pelayhari.
2: Nah kalau Abah Sofyan itu kan mesti ibaratnya tuh pengalaman tuh banyak kan ada di dengar radio kan.
0: Bujur.
2: Ya semoga lebih baik aja lah.
0: Amin. Gitu. Ya, baik. Itu aja
2: ya,
0: kah?
2: Semoga jaya di udara ya, Ron ya.
0: Amin, amin,
2: soalnya
0: amin.
2: Kalau ulun lah mulai lagi halus juga radio ini kan ya, Reh.
0: Bangun guring, mendengar radio.
2: Kan Bapak kan dulu-dulu kerjanya kan di rumah aja kerja apa? Ambil upah menggosok intan gitu enggak bahari lagi.
0: Inggih.
2: Almarhum Kai gitu juga. Dengar radio juga.
0: Bejar.
2: Biasa keluarga antum yang saudara-saudara Bapak tuh kan kerjanya kerjaan mah. Bertani ya, berkebun gitu.
0: Iya, iya.
2: Sering juga dengar radio kebunnya tuh.
0: Kalau aku dulu ingat cuma Banar sudah, Zanai juga.
2: Sudah almarhum juga bang sudah berita.
0: Lawas kesudah si Din, almarhum.
2: Kenapa bu?
0: Lawas lawas kesudah abah meninggal?
2: Ya lumayan lah, arwah abah meninggal lawas dua.
0: Mudahan jadi ahli surga si Din lah. Kan, ya. Amin, amin, amin. Oke, makasih banyak Zan.
2: Acil-acil dia meninggal di sini.
0: Habisan lah Zan lah.
2: Ya ya.
0: Ayo ha.
2: Ya mudahnya lebih baik aja lah.
0: Amin, amin.
2: Penyiarnya sehat-sehat ya, Bapak.
0: Amin. Terima kasih banyak, Zan.
2: Gak ada apa jurang tuh. Gak ada apa-apa. Kurangnya gitu.
0: Iya. Baik.
2: Ya, itu aja kan, Yar.
0: Terima kasih.
2: Karena minta banyak-banyak minta maaf ya, kalau kan, Yar.
0: Ya.
2: Kalau ada salah kata, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Uzan dari Martapura. Candaannya katanya secukupnya lah, jangan terlalu berlebih. Ya, oke. Terima kasih. Di belakang Ozan, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana?
3: Kapuas hadir Jo, Cildiar.
0: Oh, Salim.
3: Iya, iya.
0: Masya Allah, Allah. Salim. Ingat Banar, Soropian. Iya. Sehat kabarnya, Ding?
3: Sehat, Soropian.
0: Alhamdulillah.
3: Kawanan mungkin seperti tadi.
0: Mudahan barokah, Ding lah.
3: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: RRI ulang tahun, Ding.
3: Iya, selamat ulang tahun ya kalau 81 buat RRI.
0: Nggih.
3: Pencinta radio juga dari zaman tahun 82 udah kalau udah.
0: 82 lah.
3: Apalagi waktu acara radio-radio pendengar radio Braba Kumbara.
0: Wah, raminya.
3: Di atas apa yo, atas rambutan dengar radio.
0: Mau lagi diadakan drama radio itu?
3: Aku paling setuju kalau itu boleh aku jadi.
0: Drama radio.
3: Lagi halus kan masih berkumpul laut kuitan keduanya.
0: Seru Banar lah bahari itulah.
3: Seru cilunya Ray. Main ramnya itu.
0: Maka tegang kam lagi bahari Uma. Itu pang di nantilah. Pokoknya saban hari itu bila jam seitu mah di hadang itu pang.
3: Nah, itu aja.
0: Thank you.
3: Kita cedera aja lah buat semuanya.
0: Makasih banyak Ding lah.
3: Iya iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim jarnya menjadi pendengar radio tuh dari tahun 1982. K7 Banar jar Mbak Nurulai. Salim ini dari Kapuas Kota Air mendengar RRI itu ketika drama radio Brahma Kumbara. Itu ada Nenek Pelet, ada Lasmini, ada Mantili. Oh, silat. Rami Banar. Kita sapa pulang lah. Ada penelpon kah? Boleh kita sapa dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana?
4: Dari Banjarmasin.
0: Banjarmasin. Oh, inggi, alhamdulillah. Sehat, Pak. Barokah, Pak. Inggi, alhamdulillah. Apa, Pak? Masukan pian, Pak?
4: Mungkin satu program bukan ngobrol saja, tapi yang bersifat mencerahkan bentuk diskusi itu supaya jeda waktunya dipanjangi.
0: Oh, dipanjangi.
4: Dipanjangi. Ya, kemudian sekali-sekali kumpulkan orang tua-tua Banjar, tokoh-tokoh masyarakat, ajak menganalisa atau ya seperti diskusi lah, tapi orang-orang tua.
0: Oh iya,
4: yang kena selok-belok Banjar gitu.
0: Inggih.
4: Nah, dan Kalimantan Selatan khususnya. Jadi kita merefleksi menurut beliau bagaimana berkaitan juga dengan Radio Republik Indonesia. Nah, karena bagaimanapun proklamasi Republik Indonesia ini berhutang budi ya, artinya berhutang dengan Radio Republik Indonesia kan sejarahnya kenapa bisa sampai terdengar ke seluruh dunia, karena ya itu Ronodipuro itu kan.
0: Betul Pak.
4: Nah, betul. Nah kemudian coba kita ingatkan lagi yang tua-tua lah, yang senioran mungkin di atas saya umur 70-an sudah ya, mereka itu ya, yang masih eksis dan masih tenang ngumpul-ngumpul. Itu juga sebagai terapi untuk pengatasan kita. Oke lah, kita berbagi rasa gitu, berbagi apa asa dan sebagainya dengan mereka-mereka, dan juga mereka mengasih masukan terutama dengan radio dan Banua kita khususnya, bagaimana cara mereka melihat sekarang ini dan apa yang diperlukan gitu. Itu Mbak Nia.
0: Iya, baik Pak.
4: Kemudian ini saya sekaligus ngundang ya kepada seluruh masyarakat aja, karena kami kemarin habis ngobras di Pro 1 dengan anak-anak SOB Silaturahmi Orang Banjar, merencanakan, dan ini sudah bukan merencanakan lagi, sudah akan dilaksanakan kuntau dan terapi bata tambah gratis di Jalan Dai Panjaitan seberang kantor BNN Provinsi. Nah itu hari Ahad besok dari jam 7 sampai jam 10 lah kira-kira.
0: Jam 7 sampai jam 10. Di mana tempatnya Pak?
4: Di Jalan Dai Panjaitan nomor 40.
0: Okay.
4: Di depan atau seberangan di BNN Provinsi, Badan Narkotik Nasional Provinsi.
0: BNN Pala?
4: Iya betul.
0: Iya.
4: Di provinsi itu. Nah kami kemarin alhamdulillah ini berkat RRI juga. Mereka timbul terinspirasi dan melakukan inovasi ini. Nah, jadi undangannya kepada seluruh warga masyarakat saja yang kebetulan ikut Care Free Day, kalau ada keluhan, sakit apa segalanya, itu ada tambahan dan bak urut gratis.
0: Iya Pak.
4: Nah kemudian ada kuntau juga, kita mengangkat budaya khas yang sudah mulai pudar deh.
0: Siap.
4: Nah itu aja. Nah ya. Kemudian kepada RRI khusus Pro 1 dan Pro yang lainnya, Pro 2, Pro 3, Pro 4 sekali di udara tetap mengudara merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Alimun Hakim bersama-sama di Opini Publik pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Dan sampai di sini kami temani Anda di Opini Publik pagi ini.
5: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Muhanif, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi suara yang dekat dengan masyarakat di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Kalimantan Selatan. Di tengah perkembangan zaman, RRI beradaptasi dan inovasi, menghadirkan informasi yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis BPS dalam mencerdaskan masyarakat dan memperkuat literasi informasi, termasuk melalui penyebarluasan data dan statistik yang berkualitas. Mari terus bersinergi dan berkolaborasi untuk harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Teruslah menjadi suara yang menyatukan dan menginspirasi Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat Karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya klaim dengan narasi Karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membakar saat musim kemarau adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University, Prof. Muhammad Taufik menyatakan, syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, dan Kalimantan Selatan 2 orang, serta Kalimantan Timur 13 orang. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya B Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Banjarmasin pagi ini.
2: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kami nanti juga akan menyiarkan acara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka hari ulang tahun RRI ke-81 langsung untuk pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang ya untuk penyulutan obor Tri Prasetya RRI langsung dari auditorium Tri Prasetya Banjarmasin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Bambang Gidrat Moko, Regional CEO BRI Region 14 Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, terus memberikan informasi yang edukatif dan inspiratif bagi masyarakat, serta semakin maju dalam mengudara dan berkarya untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya.
2: Pendengar, kami segera menuju auditorium Tri Prasetya RRI Banjarmasin untuk penyulutan obor Tri Prasetya, ya, menjelang penyulutan obor Tri Prasetya RRI 11 September 2026. Juga
3: sesaat lagi kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor langsung dari Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta.
4: Betul, yang sudah setiap tahun kita laksanakan.
3: Betul. Gitu ya.
4: Jadi kita tinggal menunggu karena katanya untuk hari ini kita mulai di jam 10 waktu Indonesia.
3: Benar. Tengah. Bapak Ibu, para pensinan boleh mengisi tempat yang disediakan, para katim boleh menempati juga tempat yang disediakan. Kita mau cek suaranya dulu, ini asik, yang paling semangat.
4: Asik, emang ada cek suara gitu ya?
3: Ada dong.
4: Oke,
3: oh,
4: oke.
3: Sebelum kita masuk suasana yang hikmat, kita seru-seruan dulu hari
4: betul,
3: ini.
4: Betul. Nah, selamat datang ibu-ibu.
3: Selamat DWP. Datang ibu-ibu DWP. Wah,
4: kan,
3: ini
4: duduk, wah, ganti baju ya.
3: Sudah berganti outfit. Baju. Kayaknya baju baru ya ini ya, ibu-ibu DWP ya?
4: Jangan di ini dong.
3: Oh, bukan.
4: Emang baju baru ya? Oh, nah, iya, baju kan. Baru.
3: Kelihatannya kayak baju ya.
4: Nanti kita tanya aja ya.
3: Benar. Oke, kita cek suaranya dulu, teman-teman.
4: Mau dari mana?
3: Anak magang dulu yang paling semangat.
4: Ayo guys, tunjukkan guys.
3: Anak magang, ayo semuanya suaranya yang semangat.

0: Ah, duduk ah. Pian aja.
1: Oh ya, kamu duduk aja.
0: Duduk pian aja.
2: Cek.
0: Nah.
3: Bapak boleh dong ucapin selamat datang dulu buat hadirin yang ada di auditorium ini. Selamat datangnya seperti apa, Pak?
0: Menyapa angkasawan-angkasawan
4: juga, Bapak. Waduh. Selamat datang nih ya. Yang pertama-tama yang kami hormati seluruh angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin.
0: Cek. Ada masuk enggak? Gua enggak dengar.
4: Para Cik. Senior kita Panapurna Tugas yang saya hormati dan saya banggakan, serta adik-adik kita yang siswa-siswi ya. Siswa-siswi yang magang. Atas ridho-Nya lah kita bisa hadir di tempat yang lumayan dingin, sejuk, ya kan? Dan saya mengucapkan sangat berterima kasih dan sangat berbangga diri bahwasanya para senior, dalam hal ini Bapak Ibu Purna Tugas, dapat meluangkan waktu bisa hadir di auditorium ini
5: dan
6: memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat hari hadir yang ke-21 dan RRI yang ke-21. Radio Otomatis Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami berharap agar RRI terus bersemangat dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, serta bermanfaat bagi banyak orang. Tetaplah eksis sebagai suara rakyat yang menjadi cahaya kebenaran, perekat persatuan, dan lantang menyuarakan Indonesia ke segenap penjuru dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kami, keluarga besar Pikpotat Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara,

Baik, terima kasih kebersamaannya di Banjarmasin Pagi. Senior pamit mundur, ada Oliana menemani Anda di sesi kedua ya di Banjarmasin Siang. Kita akan dengar lagu Kebangsaan Indonesia Raya diteruskan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
4: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, menjumpai Anda di edisi Jumat ya, Jumat berkah 11 September 2026. Gimana nggak berkah gitu ya? Hari ini juga sukacita mewarnai lembaga Radio Republik Indonesia LPPR RI, tentunya yang sudah berusia hampir sama dengan HUT RI ke-81 tahun. Artinya Radio Republik Indonesia berbarengan dengan hari HUT RI Republik Indonesia yang ke-81. Jadi kenapa jadi berbarengan ya, karena RRI juga kalau kita flashback ya, karena RRI juga berjasa besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi melalui corong RRI tentunya kita bisa mendengarkan bahwa Indonesia sudah merdeka. Dan kita berharap juga RRI kedepannya bisa selalu mengudara dan tetap menemani pendengarnya tentunya di setiap acara. Ya, setelah tadi Niar bersama Anda di Banjarmasin pagi, saya Auliana membersamai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan kita bersama di Halo RRI, kami juga mengajak Anda untuk bergabung, silahkan di 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1, silahkan Anda dapat menyampaikan terkait dengan kepengurusan, baik itu dari sisi kepengurusan surat-menyurat kendaraan ataupun kependudukan ataupun terkait dengan infrastruktur, pendidikan dan lain sebagainya, silahkan Anda dapat menyampaikan di Halo RRI. Halo RRI, selamat siang.
1: Halo RRI, selamat siang. Halo RRI.
0: Iya, terima kasih Abah Sofian, tinggi 81 tahun sudah RRI.
1: Yang dibalik 18 saya.
0: 18 inggi handakam. Artinya berbarengan dengan HUT RI ya kan, RRI iya. Dan RI inggi.
1: Dengan umurnya segitu banyaknya sudah perjuangan RI untuk negeri ini kan.
0: Inggi, artinya banyak yang flashbacknya yang bisa dikenang ya kalau Abah Sofian lah.
1: Jadikanlah RRI ini rumah rakyat Indonesia.
0: Betul sekali, harapannya seperti itu Abah Sofian.
1: Ya kan, kita menjalin kebersamaan di rumah rakyat Indonesia ini.
0: Betul, Inggi.
1: Kita ingin menyampaikan ini aja, Lia. Ucapan terima kasih untuk RRI.
0: Inggi.
1: Kan beberapa waktu lalu kita pernah mengajukan untuk menyiarkan kembali berita bahasa Banjar. Kan sudah dipenuhi.
0: Inggi.
1: Nah, walaupun kalau kita amati nggak 100% bahasa Banjar ya masih
0: bercampur.
1: Nah, tapi yang kita bersyukur juga namanya RRI Banjarmasin ada usaha gitu.
0: Ada usaha, Inggi. Perlu ini juga, Pak. Perlu translate bujur-bujur.
1: Iya, maka perlahan-lahan nanti bisa aja kan suruh dipelajari gimana gitu bahasa-bahasanya
0: apa ya,
1: itu.
0: Yang menyiarnya kah atau yang tukang anunya kah, ulang teksnya?
1: Kadang-kadang kan disiarkan di Pro4 itu.
0: Di Pro4, tinggi dulu kan di Pro1 lah, Mbak Supian lah.
1: Iya. Jadi kalau kita mendengar Anissa yang baca itu, kita ketawa gitu.
0: Anissa kah? Iya,
1: Anissa rajak bahasa-bahasa membaca bahasa Banjar itu lah.
0: Inggi, han, jakanya ulun sakulah, bulat lalu.
1: Iya.
0: Inggi.
1: Tapi kita maklum aja, kan dia kan belum lancar bahasa Banjarnya gitu.
0: Inggi, bujur.
1: Tapi dia ada kemauan belajar bahasa Banjar itu.
0: Tapi memang proses, perlu proses.
1: Itu Inggi. Proses.
0: Ada kawas simsalabim.
1: Jadi yang mau membuat, mau menyalin ke bahasa Banjar itu sebaiknya kita ada kamusnya itu.
0: Inggi.
1: Nanti bisa kan diperbandingkan, oh dari kamus ini. Nah itu lebih mudah itu, mencari kata-kata Banjar aslinya gitu, Alia.
0: Untung ada bahasa Bakumpai lah, hen, maginya ya, bisa tersilahu.
1: Banyak bahasa-bahasa yang kadang-kadang hilang.
0: Iya, Inggi, bahasa ibu kita. Nah.
1: Iya.
0: Inggi.
1: Itu kadang-kadang orang banyak yang nggak tahu itu curing, apa itu curing. Iya,
0: ya, han, curing ada tahu, ya kalau muntaring tahu.
1: Ada juring itu runcing.
0: Runcing. Inggih, tahunya taring ya.
1: Abang buat sungai sungai itu tahu bener tak? Jadi buat sungai itu.
0: Nah itu yang tukang tampa tuh tahunya curing.
1: Nah makanya dengan adanya berita berita banjir itu, kadang-kadangnya anak-anak kita kita tuh mau mendengar mau mendengar juga pengaruh radio lah.
0: Inggih, artinya
1: ada tahu kan inggih itu nah.
0: Ada edukasi lah inggih mengenal bahasa ter-edukasi. Ibu.
1: Pokoknya sesuai jangan supan lagi bahasa Banjar ya lah.
0: Iya Han, mun kawat tuh sampai ke Jakarta kan bahasa Banjar kita ya Allah. Bahasa hulu sungai juga Han. Eh di mana kam jadi padu?
1: Kita sampai ke Jakarta aliai bisa.
0: Berabe.
1: Ado sesuai jangan lupa bahasa Banjar ya bahasa Indonesia sudah bisa. Tapi nengaran jadi di mall kan bertamu bos, kuling kuling bertamu. Ngapain sih kamu boncel saya terus?
0: Inge. Wah Jar, anu Jar, eh jangan deket-deket nanti bisa berabe Jar. Wah Jar, tahu ikam Jar, aku kurang berabe Jar. Iya Mbak Sofian.
1: Terima kasih kali untuk RRI yang selalu menemani kita di rumah.
0: Iya, inggih terima kasih. Lagi
1: siang dan malam hari, bahkan malam tengah malam pun kita dengar RRI.
0: 24 jam, ya Pro 3, inggih bisa pindah channel.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofian di kawasan Plehari. Ya, silakan pendengar yang ingin bergabung menyampaikan tentunya terkait permasalahan ya seputar dengan kepengurusan surat menyurat. Nah, silakan kendala apapun yang mungkin Anda alami bisa menyampaikan di Halo RRI. Mbak Ulia, ini ucapan gesan RRI Matan Mama Ulun selamat ulang tahun RRI ke-81, semoga tetap berjaya di udara. Terima kasih Eja di kawasan Martapura. Ya, 0811511410. Halo RRI, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan halo RRI.
0: Iya.
2: Bunda Hani lagi, Dinda.
0: Iya. Silakan Bunda Hani di Halo RRI ada yang
2: alhamdulillah bisa lagi saya monitor sekarang. Saya mengucapkannya Dinda, selamat ulang tahun RRI Banjarmasin seluruh Indonesia Timur ya dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya.
2: Alhamdulillah saya bisa gabung ini di Mutiara Pagi karena saya lihat orang-orangnya RRI Banjarmasin alhamdulillah mau bersilaturahim dengan saya dengan ikhlas, tulus. Saya bisa monitor RRI Banjarmasin itu Mutiara Pagi, Dinda. Yang saya lakukan apa yang ada di syariatnya ini, kita menuntut ilmu, mencari kebaikan itu harus kita berkomunikasi yang baik ya Dinda,
0: baik.
2: Dengan penyiarnya.
0: Baik.
2: Tapi kadang saya mendapatkan itu Dinda, itu di Pro 1 RRI Kendari itu Mutiara Pagi saya ditolak. Kalau saya sebut nama saya tidak diterima.
0: Alasannya?
2: Tapi kalau nama orang lain itu baru diterima. Tapi saya sabar, saya bertakwa kepada Allah, saya diberi kekuatan. Karena saya mencari kebaikan itu di RRI, bukan untuk dunia.
0: Baik.
2: Untuk belajar apa yang dihadiskan oleh Nabi, disunatkan, itu saya harus telusuri, saya harus belajar. Seperti itu di daya, bukan kita ingin manusia untuk cari ketenaran atau cari terkenal di dunia. Niat saya tidak ada Dinda, saya niat saya silaturahim. Seperti itu ya Dinda, mudah-mudahan saya doakan RRI, kru-krunya RRI seluruh Indonesia Timur, marilah terima siapapun orangnya. Entah dia orang miskin, entah dia punya mobil, punya kendaraan. Lah sama-sama kita ini manusia ya.
0: Baik,
2: kita harus terima dengan ikhlas apa yang disyariatkan dalam agama Islam. Karena kita ini bukan kita cari dunia.
0: Baik,
2: kita cari ridhonya Allah semata-mata. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun RRI. Mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara.
0: Amin.
2: Dan kru-krunya semua mudah-mudahan diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Kekuatan menjalankan aktivitasnya siang dan malam. Semoga Allah melindungi kita semua. Terima kasih Dinda atas waktumu. semangat terus, sehat selalu. RRI Jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, darinya Bunda Hani di Sulawesi Tenggara. Halo RRI, selamat siang. Halo RRI, selamat siang.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam. Mbak Wati di Tanjung. Ya, gimana Mbak Wati? Ada yang disampaikan?
3: Selamat siang.
0: Iya, di Halo RRI. Mbak Wati ada yang disampaikan?
3: Iya. Ulang tahun di RRI.
0: Halo, Mbak Wati? Halo. Ya, Mbak Wati mungkin ada ini ya, ada sedikit gangguan sinyal ya. Halo. Ya, Mbak Wati. Oke, mungkin bisa dicoba lagi di nomor satunya Mbak Wati. 0811511410 dan juga 0511325156 2 ya. Baik pendengar, di kesempatan siang hari ini nanti kami juga akan hadirkan tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah Indonesia Sehat ya, terkait dengan kita mengupas kabut asap karhutla ya, dan perlukah menggunakan antibiotik nanti. Nah itu nanti yang akan kita bahas di Indonesia Sehat. Baik pendengar, masih kami ajak Anda bersama untuk bergabung di Halo RRI 0811511410 dan juga 0511325152. Selain Anda dapat menyampaikan tentunya terkait dengan ketidakpuasan, Anda juga dapat menyampaikan juga selamat ulang tahun HUT RRI yang ke-81 tahun.
3: Halo.
0: Ya, halo RRI, selamat.
3: Halo siang. RRI, selamat ulang tahun bagi RRI seluruh Indonesia.
0: Baik, terima kasih Mbak Wati.
3: Ya. Semoga jaya di udara, sekali di udara tetap di udara Mbak Aulia.
0: Iya, Mbak Wati. Mbak Wati juga ada.
3: Soalnya aku ini penggemar berat dari radio Mbak Aulia.
0: Baik. Mbak Wati, sekaligus ini saya mau nanya nih Mbak Wati. Mbak Wati, ya? Di kawasan Tanjung ada nggak mengurus surat-menyurat atau bansos atau lain sebagainya yang mungkin membuat Mbak Wati kecewa terhadap pelayanan tersebut?
3: Iya. Kalau aku nggak dibu. Mbak.
0: Kenapa?
3: Nggak dibu. Nggak terdapat di bansos. Sudah terima BLT.
0: Sudah terima BLT?
3: Iya, BLT Mbak Uliana.
0: Tapi gimana, aman lancar aja?
3: Aman.
0: Oke, okay. Dibantu ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Aman aja Mbak.
0: Aman aja. Sudah. Kalau surat menyurat baik itu kendaraan atau apapun itu aman ya. Kesehatan juga.
3: Kalau aku enggak punya surat
0: Siana. Iya, atau misalkan ingin berobat gitu di puskesmas atau apa, itu tidak ada kendala, aman ya, lancar ya, masih dibantu ya.
3: Iya, kalau ya istri aja Mas Pauliana.
0: Kenapa?
3: Antri, kalau saya antri menunggu.
0: Antri ya, berapa lama antrinya? Satu jaman ya?
3: Iya.
0: Puskesmas mana, Mbak Wati?
3: Puskesmas ini kecamatan.
0: Puskesmas iya. Kecamatan?
3: Kecamatan Tan. Kecamatan Tan.
0: Tanta.
3: Iya.
0: Oh, Kecamatan Tanta ya, memang iya. Pasiennya banyak di sana, jadi menunggu sampai satu jam.
3: Pasiennya tapi yang lebih bukan di prioritas penyandang
0: Oh iya,
3: Bahkan.
0: penyandang disabilitas harusnya diprioritaskan ya. Oke, ini
3: Iya.
0: hampir disamakan dengan masyarakat yang normal ya, Mbak Wati ya.
3: Iya.
0: Oke, jadi harapannya mungkin ke depannya yang lebih diprioritaskan yang disabilitas ya.
3: Memang menurut Lena, tapi itu kan aja yang sudah datang tapi duluan karena kita kan yang disabilitas.
0: Iya, oke.
3: Jadi, karena orang berangkat jam 8 lewat kurang dan datang itu sudah nomor 20 aku ya. Nah,
0: Pulangnya jam berapa pulangnya, Mak? Mendaftar jam 8?
3: Pulang jam hampir jam 10.
0: Hampir jam 10. Wow, ya lumayan lama, hampir 2 jaman itu.
3: Iya.
0: Iya, nanti deh kita tanyakan nanti terkait dengan pelayanan ya untuk disabilitas ya, bagaimana nanti dari Dinas Kesehatan Provinsi ya terkait dengan penanganan hal seperti itu ya, Mbak Wati ya. Oke, baik. Ini Kecamatan Tanta ya, Puskesmas Kecamatan Tanta. Baik. Terima kasih Mbak Wati. Ada lagi mungkin yang akan disampaikan terkait dengan ketidakpuasan pelayanan?
3: Kayaknya itu aja, Mbak.
0: Itu aja ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wati.
3: Cuma mudah-mudahan radio Jaya udah
0: Amin ya Robbal 'Alamin.
3: Informasi, aku senang informasi biarpun pernah sekolah tapi
0: Oke.
3: agak tertampak ya, biarpun lah.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Wati. Ucapannya juga, terima kasih juga terkait dengan apa namanya penyampaian ketidakpuasannya terhadap pelayanan publik kesehatan. Mudah-mudahan ke depannya selalu ada perbaikan gitu ya terhadap pelayanan kesehatan untuk teman-teman disabilitas. Baik. Terima
3: Tapi
0: kasih ya.
3: aku karena jatah home care, Mbak Uli.
0: Gimana? Jatah apa?
3: Home care.
0: Oh, jatah home care ada juga.
3: Ada juga beberapa bulan datang ke kesehatan.
0: Jemput bola ya, jatah home care ya. Cek kesehatan gratis ya, Mbak Wati ya.
3: Iya, kesehatan.
0: Memang itu program dari pemerintah, Mbak Wati.
3: Program dari ini,
0: Bupati.
3: Iya, dari Bapak.
0: Iya, program dari Bapak Bupati ya. Baiklah kalau begitu.
3: Datang yang
0: Oke.
3: mana tidak bisa datang ke puskesmas sebelum mereka datang.
0: Iya, tapi kan kalau untuk peralatan mungkin harus datang ke puskesmas ya kan, karena peralatan banyak yang lengkap di puskesmas daripada yang home care gitu ya, Mbak Wati ya.
3: Enggak lengkap, aku mau cek ini,
0: Cek apa?
3: cek kolesterol apa
0: Oh
3: apa.
0: iya, enggak, maksudnya jantung atau apa gitu kan, harus ke
3: Iya,
0: puskesmas, ada CKG-nya dan
3: aku
0: lain
3: enggak pernah,
0: sebagainya.
3: untung enggak boleh pun datang ke.
0: Iya,
3: Iya.
0: maksudnya cek kolesterol, ya cek darah, cek ini apa namanya gula darah, ya kan? Ini
3: Iya,
0: memang
3: cuma
0: bisa, iya memang bisa ada home care di ke rumah. Oke, baik, terima kasih, Mbak Wati.
3: nah, dokter itu cuma gula darah yang ada, tapi untuk tuh kolesterol itu nggak
0: Ya,
3: ada.
0: ya.
3: Bil kalau
0: Baik.
3: nggak ke rumah sakit.
0: Oke.
3: Itu
0: Oke,
3: aja, Mbak.
0: baik. Terima kasih, Mbak Wati.
3: Siang.
0: Selamat siang. Oke, Mbak Wati yang ada di kawasan Tanjung ya, ini beliau menyampaikan terkait dengan apa ya, pelayanan kesehatan ya. Masuk kata beliau jam 8, pulangnya hampir jam 10. Artinya udah 2 jaman nunggu di sana, apalagi beliau penyandang disabilitas netra. Artinya seharusnya dari pihak Puskesmas itu memberikan ruang ya untuk teman-teman disabilitas untuk melayani ya kan dengan hati. Oke, semoga nanti ada perbaikan dibenahi gitu ya terkait dengan pelayanan masyarakat apalagi untuk teman-teman disabilitas. Baiklah, silahkan yang ingin bergabung 0811511410 dan juga 0511325162. Kami buka untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI. Sekaligus Anda juga dapat memberikan ucapan selamat terkait dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Artinya usia RRI sudah setengah abad lebih, tidak muda lagi. Tentunya banyak harapan yang digantung terkait dengan informasi dan juga hiburan untuk menemani pendengarnya dimanapun berada. Baik, pendengar, kita akan jeda lagu terlebih dahulu dan nanti kami akan lanjutkan di Halo RRI. Nanti kami juga akan tanyakan langsung ke instansi atau dinas terkait dengan pelayanan kesehatan ini.

0: mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsulteng. Dalam semangat Hari Pelanggan Nasional, mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsulteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsulteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsulteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Masih di Banjarmasin siang di suasana sukacita, suasana yang membahagiakan untuk RRI ya, karena RRI sudah berusia 81 tahun, di usia yang tidak muda lagi, banyak harapan yang digantungkan tentunya kepada RRI agar selalu bisa memberikan yang terbaik ya untuk pendengarnya. Baik pendengar, karena waktu kita juga terbatas ya untuk menemani Anda di Halo RRI Pro 1 Banjarmasin. Ya untuk Anda yang tadi yang sempat memberikan ucapan selamat, kami ucapkan terima kasih ya. Tentunya semoga RRI selalu jaya dan bisa memberikan siaran yang terbaik untuk pendengarnya. Yang tadi juga dari Mbak Wati di Tanjung ya, kita coba nanti tanyakan bagaimana terkait dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanta. Baik, terima kasih Eja juga yang sudah mengucapkan ucapan selamat ya ulang tahun kepada RRI. Baik, karena waktu kita juga terbatas, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat di ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: apa kawan kita nih lah.
1: Karena pulang lama binian,
0: duitnya aja habis, biniannya gak ada dapat.
1: Makanya dapetnya ada, habis duit iya.

Banjarmasin siang ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Kita bersama di Indonesia Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang Pendengar edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Kami hadirkan Indonesia Sehat. Kita akan bincang-bincang di kesempatan siang hari ini terkait dengan kabut asap karhutla. Ini sama dengan ISPA. Nah, apakah harus selalu menggunakan antibiotik ya? Nah, nanti dijawab oleh narasumber, dua narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Dan sebelumnya kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Pendengar untuk Indonesia Sehat siang ini Anda juga dapat mengikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik, pendengar, Anda juga dapat mengikuti siaran Pro 1 RRI Banjarmasin melalui RRI Digital. Sudah hadir dua narasumber dari Puskesmas Beruntung Jaya, apoteker ahli muda. Saya panggil Mbak Aulia Rahmah. Kayaknya saya sama namanya ya. Baik, Aulia Rahmah S Farmasi. Ya, assalamualaikum.
1: Salam, Mbak.
0: Ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Saya panggilnya apa nih?
1: Namanya sama ya, Mbak. Aulia, biasa dipanggil Aulia sih, Mbak.
0: Aulia ya, oke, baik. Dan ada tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Beruntung Jaya, Nur Aina SKM. Assalamualaikum. Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya. Baik. Sebentar ini. Oke, baik. Kalau kita berbicara terkait dengan antibiotik, nah biasanya antibiotik ini sering digunakan ya apabila mungkin sifatnya yang urgent gitu ya. Tapi ada juga yang tidak memahami dengan antibiotik ini. Saya kemana dulu nih? Saya Mbak Aulia dulu deh.
1: Baik, kita ngomongin antibiotik ya ini, Mbak. Jadi sekarang itu banyak masyarakat biasanya kalau sakitnya udah merasa batuk, pilek, apalagi sekarang lagi karhutla ya, Mbak, iya, kita di Kalimantan. Iya, ya, yang mana dari asap kabut asap karhutla akibat kebakaran hutan tadi.

0: menyebabkan namanya ISPA. ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut yang mana terjadi secara tiba-tiba, misalnya salah satunya tadi disebabkan oleh kabut asap tadi. Nah, biasanya gejalanya bisa batuk, radang tenggorokan, flu, pilek, alergi gitu ya, Mbak. Nah, masyarakat biasanya langsung mencari antibiotik sebagai penanganan kalau dirasa katanya sih biar cepat sembuh gitu, Mbak ya. Nah, padahal ada beberapa ISPA itu tidak memerlukan antibiotik, hanya misalnya
1: buat radang boleh.
0: Kalau misalnya ini mungkin hanya untuk mengatasi gejalanya, misalnya hanya cukup minum obat batuk, minum obat pilek atau istirahat gitu. Karena ISPA sendiri itu disebabkan tidak hanya karena itu tadi, jadi kembali lagi bisa karena virus, karena bakteri, karena jamur dan lain-lain. Nah, kalau antibiotik tadi sesuai dengan nama obatnya itu adalah untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri. Nah, jadi otomatis kalau kita meminum antibiotik itu harus sesuai takaran, untuk harus sesuai karena memang infeksi bakteri gitu, Mbak. Sedangkan kan tadi kalau ISPA nggak mesti karena bakteri ya, bisa karena virus, karena alergi mungkin dan lain-lain.
1: Oke. Saya ke Mbak Nur terkait dengan tadi sudah disampaikan ya Mbak Aulia terkait dengan antibiotik. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, masyarakat apa yang harus dilakukan terkait untuk menjaga kesehatan, jangan sampai ini jadi antibiotik, ini obat antibiotik jadi jadi obat harian. Gitu ya, digunakan.
2: Jadi untuk masyarakat sendiri nih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kita bisa menghindari dari asap atau supaya tidak sakit ya. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Misalkan kita yang pertama, kalau yang nggak penting-penting amat nih ya nggak usah keluar rumah lah ya.
1: Jadi di luar aja bisa sakit
2: Sakit. Nah, jadi kalaupun kita di rumah udah diem. Nah, jadi kalau bisa jendela atau pintunya itu ditutup. Nah, atau kita memakai saringan udara.
1: Air conditioner seperti
2: AC air conditioner gitu ya. Jadi bisa mengeluarkan asap yang masuk ke dalam rumah. Nah, kalau memang terdesak banget nih perlu keluar kayak kita kerja atau ada hal yang penting. Nah, yang kita perhatikan itu ya paling tidak pertama harus memakai masker. Nah, yang kedua, kita perlu banyak minum air putih. Karena air putih ini membantu kita menghidrasi dan membuang racun-racun dalam tubuh. Misalkan kita terlalu banyak menghirup, kemungkinan ada partikel asap. Kalau banyak minum air putih, jadi itu bisa keluar saat kita berkeringat atau nanti saat kita buang air kecil. Nah, selanjutnya kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi seperti buah, sayur yang banyak vitaminnya juga. Nah, misalkan sudah memiliki gejala nih, kita sudah keluar keluar rumah, banyak gejala, ada kondisi kesehatan yang menurun, kalau bisa langsung berobat ke puskesmas, jangan beli obat sendiri.
1: Nah, jadi apotek sendiri.
2: Karena kan kita tidak tahu itu apakah gejala kesehatan itu gara-gara asap tadi atau memang ada gejala lain. Jadi lebih baik diperiksa ke fasilitas kesehatan.
1: Tapi tanda-tandanya kalau kita terserang ISPA itu apa?
2: Ya, tanda-tandanya terserang ISPA, ISPA itu tadi kan infeksi saluran pernapasan. Iya, jadi kalau memang gara-gara asap ini beberapa gejala awalnya itu kita mungkin kalau batuk, pilek, kadang tenggorokan juga, jadi sakit. Efek lainnya kadang kita bisa sakit kepala.
1: Kayaknya gak enak banget badan.
2: Iya, jadi daya tahan tubuh kita memang menurun gitu. Gak enak badannya.
1: Enak ya, kalau bulan muda sih enak terus. Gak enak jadi enak ya. Oke, sudah yang bergabung. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum Aulia Kuadrat.
1: Waalaikumsalam Bang Sadam Kuadrat.
3: Iya, mudahan siangnya selamat. Orangnya juga ikut selamat.
1: Amin.
3: Ya.
1: Amin. Apalagi ada selamat di sini.
3: Iya. Nah, yang bernama selamat itu syukur banget itu.
2: Selamat terus.
3: Selamat bin syukur itu alhamdulillah selamat betul itu.
1: Iya, Inggi.
3: Iya, begini Mbak ya. Terutama kalau sudah kena itu mungkin harus memakan antibiotik tadi ya. Nah, itu Mbak, kalau Sadam sendiri ini pengalaman ya sampai saat ini, suka makan yang barang pahit-pahit, Mbak.
1: Contoh
3: seperti pucuk gitu ya. Pepaya.
1: Nah, pucuk masjid kemudian, jangan dimakan Bang Sadam.
3: Iya, kemudian pepare itu kan sayuran enak loh.
1: Iya
3: kan? Betul. Nah, kemudian dicampur apa nantinya misalnya
1: ya, dicampur.
3: Dicampur apa namanya itu ya, kalau biji apa namanya itu, kecambah gitu ya. Nah, terus di ya pokoknya yang pecel-pecel gitulah. Nah, itu alhamdulillah, Mbak. Masalahnya Sadam ini hobinya mancing sekarang.
1: Mancing apa nih? Mancing keributan kah?
3: Karena Sadam tidak berguna gitu loh.
1: Bang Sadam. Nah,
3: ya.
1: Asal jangan mancing keributan.
3: Oh, bukan. Itu harus ditangkis kuat-kuat itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Nah, iya kan? Gitu. Nah, jadi alhamdulillah di tengah di ladang mancing itu, Mbak, terkadang itu bukan terkadang ya, sering gitu ya, kebakaran. Nah, ya, tentunya betul. Kan bergabung dengan asap gitu loh.
1: Iya,
3: tetapi betul. Sadam tidak lepas daripada masker. Nah gitu kan, kalau tidak berusaha untuk menghindarkan sebagainya. Jadi begini Mbak, intinya bagaimana sekiranya kita tidak terkena ISPA sehingga tidak tergunakan itu antibiotik.
1: Iya.
3: Nah begitu Mbak.
1: Menangkal ISPA ya.
3: Iya harus itu. Tapi kalau sudah terkena paling tidak kan antibiotik itu bermain loh. Nah supaya tidak bermain gimana loh, dikunci mati aja udah. Nah ini mohon responisasinya, terima kasih Mbak Aulia Kudrat dan Mbak Nur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke Mbak Aulia dulu, Aulia Kudrat dulu deh. Cara menangkal ISPA jangan agar jangan sampai kita mengkonsumsi antibiotik terus katanya. Tapi yang namanya obat batuk juga sekarang ada antibiotik yang isap gitu ya, tablet isap itu.
0: Iya, bukan buat batuk sih Mbak, buat radang.
1: Buat radang gitu ya. Tapi itu boleh dihabisin, tapi satu keping itu harus dihabisin gitu ya?
0: Enggak, mesti juga. Enggak, biasanya mesti juga. Kalau ada rentang waktu.
1: Kalau radang sudah selesai, gitu ya.
0: Okay. Jadi izin menjawab, terima kasih atas pertanyaannya Bang Sadam.
1: Bang Sadam Kudrat.
0: Bang Sadam Kudrat juga.
1: Tapi
0: ya,
1: sebelum
0: Mbak.
1: Dijawab dulu Bang Sadam, kita terima dulu ada lagi yang gabung.
2: Iya.
1: Halo RRI, selamat siang. Halo.
4: Belaria.
1: Bukan, ini Indonesia Sehat bukan Belaria.
4: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Iya, ini alhamdulillah di ini cuacanya angin kencang ini yang terkena dampak kabut. Mudah-mudahan ya segera lenyap lah.
1: Baik. Mungkin ada keluhan juga terkait dengan kabut asap, mungkin Mas Ri ya, ada itu batuk juga atau apa?
4: Kalau Mas Ri ini batuknya batuk hati. Ya itu, ya kan benar-benar ada dampaknya asap kan, ini mudah-mudahan lekas saja. Ini kan tujuannya benar-benar terap, orangnya kewencang ini.
1: Iya, oke.
4: Ya kan benar-benar yang kena dampaknya apa asap-asap kan benar-benar lekas. Hilanglah.
1: Amin. Oke, baik, kita doakan ya.
4: Itu aja yang penting, asal aja. Masih Bapak.
1: Baik, ada Mas Ri di Jorong ya. Ini terkait dengan kabut asap yang memang sudah ngepung ya kemana-mana.
0: Hari ini parah tadi.
1: Hari ini parah, iya pagi-pagi apalagi ya, apa orang Banjar kelalatu kah?
0: Iya. Iya, sudah terbang kemana-mana.
1: Antri di depan rumah ya kelalatu ya. Oke. Kelatu apa kelatu? Kelatu ya. Oke, besok Banjar. Oke, silakan Mbak Aulia.
0: Oke, ke Mas Sadam dulu ya tadi.
1: Bang Sadam.
0: Bang Sadam. Bang Sadam Kudrat. Jadi di sini mau menjelaskan sedikit dulu tentang antibiotik. Antibiotik itu sebenarnya tidak boleh kita beli seperti kita kalau ke apotek itu mau beli vitamin gitu Mbak. Jadi antibiotik di sini merupakan obat keras yang mana penggunaannya harus berdasarkan resep dokter.
1: Oke.
0: Nah, otomatis kita akan mendapatkan resep dokter apabila kita periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, dokter praktek atau rumah sakit. Nah, jadi kenapa sih jadi tidak boleh membeli secara bebas? Itu karena apabila kita mengkonsumsi antibiotik itu seperti kita biasanya minum
1: vitamin
0: atau misalnya kita lagi demam biasanya kita konsumsi paracetamol yang mana itu obat bebas, itu kita biasanya minumnya hanya saat ada keluhan kan ya Mbak. Nah, misalnya lagi demam, sakit kepala, nyeri, minum paracetamol nih misalnya. Satu kali minum, udah enak, mendingan, terus kita berhenti gitu kan. Nah, kalau antibiotik nggak seperti itu. Jadi antibiotik itu karena tadi fungsinya untuk membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhan dari bakteri, dia memerlukan waktu di mana minumnya itu harus sesuai dengan dosisnya, sama indikasi tadi, sama jenis bakterinya juga. Nah, jadi yang bisa meresepkan atau melakukan diagnosa apakah memerlukan antibiotik atau tidak itu hanyalah dokter. Jadi kalau minum itu harus dihabiskan atau sesuai dengan anjuran dokter. Biasanya tidak bisa hanya cuma satu hari gitu Mbak, sekali minum, dua kali minum, oh udah enak nih mendingan, itu nggak bisa di stop. Jadi harus tetap dilanjutkan. Biasanya tiga, ada yang 3 hari, 5 hari. Bahkan kalau kita pada kasus tuberkulosis atau TBC itu menggunakan antibiotiknya sampai 6 bulan.
1: Ya. Artinya kalau sudah tidak ada lagi gejala batuk atau lain sebagainya itu sudah berhenti gitu ya antibiotiknya diminum ya?
0: Enggak. Jadi tidak mengikuti gejala. Jadi harus sesuai anjuran dokter. Misalnya dikasihnya 10 tablet, minumnya 3 kali sehari yang mana setiap 8 jam sekali ya Mbak. Berarti jadi minumnya harus diperhatikan juga. Dan tadi kalau dapatnya 10 tablet berarti 3 hari minumnya. Walaupun besok udah enak nih, udah meninggal, udah sembuh, tetap harus dihabiskan.
1: Betul. Artinya dalam 10 tablet itu, dalam 10 tablet misalkan obat hisap gitu ya Mbak Aulia ya. 10 tablet obat hisap itu memang ada antibiotiknya. Artinya kalau 10 hari itu per dalam satu hari itu 3 kali gitu ya?
0: Ya tergantung dari dokter meresepkannya berapa, dilihat dari kondisi dan jenis obat antibiotiknya gitu Mbak. Kenapa sih jadi harus dihabiskan gitu ya? Kenapa nggak boleh kayak obat lain? Nah itu tujuannya adalah karena bakteri itu Mbak, kalau kita udah terinfeksi, kita kasih antibiotik nih untuk membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhannya, itu dia ibarat kalau kita baru minum 1-2 kali itu mungkin pingsan baru Mbak gitu.
1: Oh pingsan, berarti pingsan. Harus betul-betul mati gitu ya.
0: Iya pingsan, terus oh dia gak minum lagi nih.
1: Hidup lagi.
0: Hidup lagi dia, bahkan dia istilahnya tuh kebal Mbak, kebal. Lebih kebal. Jadi saat kita nanti minum lagi jenis antibiotik itu, katakanlah misalnya amoksisilin, nanti bakteri yang tadi awalnya menginfeksi kita tadi tidak mempan lagi dibunuh dengan jenis antibiotik amoksisilin itu. Dan akan perlu golongan lain yang mana mungkin lebih dari segi tinggi, harga ya? Lebih mahal. Jadi biaya pengobatan nanti mungkin akan lebih meningkat gitu Mbak.
1: Bisa nggak kita? Bisa nggak kita nego sama si bakterinya?
0: Kamu masih aja gitu ya?
1: Iya gitu ya. Gak usah yang mahal atau semisal ini kan sudah harganya segini, ada nggak lagi yang turun dari itu?
0: Kalau bisa ya Mbak.
1: Iya.
0: Terus kalau tadi Bang Sadam suka makan pare katanya ya.
1: Yang pahit-pahit ya.
0: Jadi benar kalau kita lagi memang ada keluhan tidak enak badan dan lain-lain. Tadi sarannya seperti yang dikatakan sama Mbak Aina, memang bisa istirahat yang cukup dulu, terus makan makanan yang bergizi. Nah salah satunya pare tadi ya, sayur toge, itu mengandung antioksidan ya.
2: Iya, antioksidan.
0: Antioksidan yang tinggi, yang mana itu juga kandungan vitamin C-nya juga tinggi. Jadi bagus untuk pemulihan daya tahan tubuh. Betul.
1: Iya, memang ya, makan jadi pare, pahit-pahit, hidup udah pahit, tambah pahit lagi gitu ya.
0: Dikasih telur tadi katanya biar ngapain.
1: Tapi tergantung yang masak sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau mengingat pare pahit, hidup sudah pahit gitu. Jangan tambah pahit lagi Bang Sadam. Oke. Ini sudah terjawab gitu ya. Nah ini terhadap karhutla tadi, ini dampaknya apalagi tadi kata Mas Ri tadi juga angin kencang ya, artinya ini penyebaran asap, kabut asap ini semakin bertambah ya. Tadi pagi aja sudah
2: sampai masuk kamar. Betul, tadi pagi
0: tambah parah.
1: Rupanya dia mau jalan-jalan.
0: Hujan ditunggu-tunggu nggak? Hujan-hujan
1: malah hujannya di tempat lain gitu ya.
0: Mendung-mendung.
1: Tapi mudah-mudahan lah ya, artinya dengan ini masyarakat juga semakin mengerti, semakin kesini semakin paham terhadap penggunaan antibiotik ya. Artinya di sini Mbak Ina, kalau semisal sudah ada gejala-gejala seperti itu, artinya mungkin bisa antisipasi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang sehat gitu ya.
2: Yang sehat.
1: Obat-obatan yang kalau bisa sementara jangan menggunakan antibiotik dulu ya, seperti itu ya. Tapi obat radang nggak apa-apa ya?
0: Obat radangnya apa dulu? Kalau yang obat keras itu harus dengan resep dokter juga Mbak. Jadi yang hanya boleh dibeli di toko apotek, obat atau apotek itu lebih ke obat bebas sama obat bebas terbatas.
1: Oke. Okay.
0: Kalaupun memerlukan obat keras, itu ada beberapa yang diperbolehkan tapi harus diberikan oleh apoteker. Jadi bisa konsultasi dengan apoteker. Namanya tuh swamedikasi atau pengobatan sendiri. Jadi kita bisa kalau mau langsung berkonsultasi ke apotek, keluhannya apa, kalau masih memang tidak diperlukan pemeriksaan oleh dokter dan bisa minum obat yang membantu meredakan gejalanya saja, itu boleh. Tapi kalau misalnya demam nih Mbak, disertai demam sudah lebih dari 3 hari, batuk pileknya sudah juga lebih dari 3 hari, disarankan untuk segera periksa ke dokter
2: fasilitas kesehatan.
1: Memang tadi sih Mbak, apa sih agak-agak enak-enak banget gitu ya, terkait dengan kabut asap. Oke deh, kalau begitu sambil kita nanti menantikan pendengar yang bergabung, itu kan kita nanti ajak pendengar lagi untuk nanti bisa bertanya terkait dengan antibiotik ini.
2: Iya.
1: Baik, kita akan jeda lagu terlebih dahulu, Mbak Aulia Kuadrat ya, dan Mbak Aina. Setelah ini nanti kita akan bacakan bagi pendengar yang ingin bergabung ya di WhatsApp ataupun melalui kanal YouTube Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, baik. Persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Kita bersama di Indonesia Sehat, Prosatu RRI Banjarmasin ya. Dan tadi kita membahas terkait dengan antibiotik, penggunaan antibiotik yang baik dan benar ya. Artinya ada dosis yang memang harus kita perhatikan dalam mengkonsumsi antibiotik, betul Mbak Ulia? Oke. Baik, silakan kami ajak Anda bergabung 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Mbak Ulia.
3: Iya, selamat siang Mbak Ratu. Sehat?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ini ada dua narasumber kita di siang ini. Silakan, ada yang ingin ditanyakan?
4: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan dulu Adil Gahayu untuk Radio Republik Indonesia tahun ke-81 gitu ya.
3: Ke-81 tahun, Inggi, terima kasih. Ya,
4: sekali di udara tetap di udara.
3: Inggi, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan, Mbak Ratu?
4: Ada sih sebenarnya, Mbak Ulia, ya. Baik, yang ditanyakan. Cuma yang pertama saya sharing dulu.
3: Boleh, silahkan.
4: Jadi dikatakan bahwasanya orang sehat itu mestinya tidak mengkonsumsi obat kan gitu ya Mbak Ulia ya. Juga itu ibu atau dokter atau gimana bidan dan sebagainya yang namanya sama Mbak Ulia itu
3: apoteker beliau ya Ulia kuadrat.
4: Iya iya.
3: Satunya Mbak Ina.
4: Kan dikatakan bahwasanya orang sehat itu tidak mengkonsumsi semestinya kan gitu. Nah, sehat ya, tapi nyatanya kan masih aja mengkonsumsi obat, antara lainnya adalah antibiotik itu sendiri. Sedangkan sekarang ini antibiotik tanpa resep kita tidak bisa beli. Betul. Gitu kan. Nah, jadi harus resep dokter. Kalaunya itu kan ya katakanlah antibiotik, obat antibiotik ini adalah kimia ya Mbak ya. Nah, sedangkan kalau kimia mungkin ada ini antibiotik yang alami. Artinya tanpa harus dengan obat antibiotik. Jadi kebiasaan ya Mbak Ulia ya. Saya itu setiap hari mengkonsumsi bawang putih. Jadi katanya itu adalah antibiotik alami lah istilahnya. Artinya bukan yang kimia kan gitu. Nah, jadi selama ini saya gunakan itu alhamdulillah, artinya di sekeliling dalam keluarga saya itu kadang ada yang batuk, ada yang kena flu ya Mbak Ulia ya. Alhamdulillah kalau ulun tuh ya kalau yang kena sih kena mungkin, tapi tidak separah yang itu. Bahkan alhamdulillah sehat gitu. Apakah karena mengkonsumsi itu rutin ataukah bagaimana itu? Nah, justru itu dengan sharing ulun ini mungkin jadi satu pertanyaan, apakah antibiotik yang saya makan, saya menganggapnya antibiotik itu antibiotik alami aja ya Mbak Lia ya, bawang putih itu. Nah, bagaimana, mohon penjelasannya masalah bawang putih ini Mbak Lia. Mbak Lia sama siapa ibunya itu satunya Mbak Lia ya?
3: Mbak Aina.
4: Iya. dan jelas kita mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Dan tentunya dalam menghadapi ini karhutlah, kabut asap dan sebagainya, kalau memang tidak penting ya nggak usah keluar kan ya, gitu ya betul. Sebab apabilanya keluar segala sesuatunya mungkin ya gitu tadi banyaklah akibatnya inilah itulah ya, kan
3: betul, belum aja ya, hanya keluar satu mata aja sudah pina kada enak.
4: Nah justru itu tadi kan enaknya kita tuh mengkonsumsi ya, kalau ulun sudah
3: bawang putih
4: beberapa bulan ini iya.
3: Oke siap.
4: Nah itu bagaimana gitu kan, mohon pencerahannya masalah bawang putih ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratu di kawasan Sungai Lulut ya beliau ya. Oke yang ingin gabung lagi silakan 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Mungkin bisa dijawab dulu nih. Siapa nih yang ngejawab? Mbak Ina?
5: Oke,
3: silahkan.
5: Jadi sedikit aja lah. Jadi sebenarnya bawang putih itu memang cukup bagus. Yang saya tahu di bawang putih itu ada kandungan namanya alisilin. Nah jadi alisilin ini senyawa di mana di bawang putih itu mengandung antibakteri dan antivirus.
3: Tapi makannya bagaimana itu?
5: Ya, apa makanannya itu yang bisa saya tahu ada cara digeprek, bisa dikunyah atau digeprek, dikunyah, satunya itu di
6: dibakar.
5: Ya, okay. Yang kayak digoreng itu bisa. Kan sekarang lagi ngetren juga nih ayam bawang putih. Nah, jadi kan itu bawang putihnya tuh lebih kayak banyak. Yang utuh itu lebih banyak. Biasanya langsung kayak satu siung yang belahan kecil-kecilnya itu bisa langsung dimakan itu. Ada yang orang jualan itu. Nah, jadi memang senyawanya bawang putih itu ada namanya alisilin, antibakteri, antivirus. Nah, senyawa itu yang bisa kalau kita makan ya itu membuat daya tahan tubuh kita meningkat untuk melawan bakteri sama virus. Jadi memang bagus memakan bawang putih.
3: Sekarang kan ada juga yang siap saja yang bawang putih bakar.
5: Iya, bawang putih bakar. Iya, benar yang toples biasanya.
1: Uji kriuk biasanya, Mbak.
3: Iya. Tapi kalau misalkan diolah menjadi makanan, semisal di oseng atau apa, tapi diperbanyak bawang putihnya, apakah itu tidak menghilangkan ininya, manfaatnya?
5: Manfaatnya asal, ya.
1: Proses pemasakannya.
3: Proses pemasakannya.
5: Proses makanannya. Jadi memang lebih baik itu jangan terlalu lama ya memasaknya.
3: Sebentar aja gitu
5: ya. Sebentar. Yang penting masih bisa dimakan, enggak yang keras-keras banget yang mentah gitu.
3: Ya. Ya, tapi ada yang suka kriuk-kriuk.
5: Ya. Tapi ada juga kalau misalkan yang apa namanya, yang sampai hitam, kadang bawang putih yang hitam itu dari Cina ya biasanya.
3: Iya, yang masuk yang di open gitu ya.
5: Iya, itu juga bagus karena kalau nya open kan dia tidak ada proses menggorengnya pakai minyak, langsung masak betul. Gitu. Jadi lebih bagus. Karena berarti senyawanya itu masih asli di bawangnya.
3: Iya. Apa sih namanya bawang tunggal ya? Bawang apa ya? Bawang putih.
5: Iya,
3: bawang putih tunggal apa, ya.
5: Iya.
3: Kayak gitulah ya.
5: Iya.
3: Memang beda bawang putih made in Indonesia dengan made in China ya gitu ya. Bawang putihnya satuan. Kalau kita kayaknya banyak ininya, kakinya. Oke. Iya, terjawab ya. Tapi kata Mbak ini tadi, Mbak Ratu tadi tapi bagus ya untuk mengkonsumsi bawang putih daripada obat-obatan ya.
6: Jadi kalau bisa alami dulu ya. Karena obat itu kan bahan kimia ya, Mbak. Memang bahan kimia yang mana ada indikasi untuk menyembuhkan, di samping itu juga pasti ada efek samping. Nah, itu tadi.
3: Tapi mengkonsumsinya?
6: Mengkonsumsi
3: yang bagus, paling bagus adalah dengan cara
6: mengkonsumsi apa nih, Mbak?
3: Bawang putih tadi.
6: Bawang putih tadi
3: digeprek atau dibakar?
6: Sebenarnya kalau dari segi makanan kita sehari-hari, kita kan biasanya menumis ya, Mbak, ya. Bikin sambal, itu juga sudah
5: bagus.
6: Sudah mendapatkan lah kita manfaat dari bawang putih tadi, kandungan antioksidannya, kandungan antibakterinya tadi. Makanya saat kita lagi sakit memang anjurannya adalah untuk istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Jadi bisa tadi dari makanan-makanan rumahan bahkan tumis-tumisan, sambal, bawang putih tadi salah satunya. Jadi hindari dulu makan makanan yang ultra processed food. Kayak nugget-nugget gitu kan, Mbak. Karena terlalu banyak proses pemasakannya itu malah menghilangkan gizinya.
3: tapi enak sih itu ya.
6: Iya, enak.
3: Kenapa yang enak-enak makanan dilarang ya, katanya ya?
5: Makanan enak itu makanan jahat.
3: Ya. Iya, enak makanan jahat.
6: Kalau enak tapi jahat.
3: Tapi peminatnya banyak, banyak loh.
6: Betul.
3: Oke, nah kalau kita berbicara terkait dengan antibiotik ya, sesuai dengan takaran sambil ya, silahkan pendengar yang ingin bergabung 0811-511-1410 dan juga 0511-3251-562. Nah sekarang selain ternyata antibiotik itu ada dosis juga, iya dosis yang memang boleh dikonsumsi oleh masyarakat, dosis yang paling rendah itu jenisnya apa, Mbak Aulia?
6: Jadi tadi kan berbagai macam ya Mbak, golongan-golongan antibiotik itu. Nah dan disesuaikan lagi dengan apakah dia sakitnya apa dan terinfeksi bakterinya jenis apa gitu. Jadi kalau dosis itu yang menentukan tadi dokter. Cuman kalau misalnya kita, oh saya nggak mau misalnya request sama dokter, saya nggak mau dok pakai antibiotiknya langsung dosis tinggi, itu juga nggak bisa. Misalnya saya mau pakai dosis yang terendah dulu itu juga nggak bisa. Jadi memang ada takaran yang sudah disesuaikan. Yang mana misalnya dia masih anak kecil berarti menggunakan dosis sesuai dengan berat badannya, ada perhitungannya, namanya dosis lazim. Kalau dia sudah dewasa berarti menggunakan dosis dewasa. Kita ambil contoh salah satu antibiotik yang sering kita dengar atau yang lebih familiar gitu ya Mbak, amoksisilin. Nah amoksisilin itu mengandung 500 mg antibiotik itu tadi, mengandung 500 mg amoksisilin di dalam satu kaplet atau tabletnya gitu. Nah yang biasanya itu merupakan dosis lazim untuk orang dewasa. Dan minumnya itu di setiap 3 kali sehari atau kita bilangnya setiap 8 jam gitu Mbak. Nanti disesuaikan lagi, kalau misalnya sakitnya apa memerlukan dosis yang lebih tinggi, bisa mungkin sampai 1000 mg yang artinya minumnya berarti 2 tablet. Nah yang menentukan dosis itu kita tidak bisa sendiri. Ya, dokter, makanya ya, harus dokter. Diperiksakan oleh dokter gitu Mbak.
3: Contoh semisal obat tablet hisap FG.
6: Oh FG teracis,
3: FG. Itu nah penggunaannya seperti apa? Katanya itu sudah nggak bisa lagi dijual.
6: Iya harus resep dokter juga ya Mbak. Karena mengandung ada antibiotiknya juga di situ Mbak. Tablet hisap. Kalau memang kita lagi radang tenggorokan, tapi kita memerlukan jenis tablet hisap yang mana tidak mengandung antibiotik, tapi hanya fungsinya lebih ke melegakan tenggorokan, meredakan radangnya, itu bisa pilih yang seperti Degirol, mungkin Mbak. Jangan yang FG Tracheus karena ada memang ada antibiotiknya. Kalaupun memang diresepkan oleh dokter itu biasanya minumnya di antara 3 sampai 5 hari.
3: Mungkin yang dalam satu keping isi 10 itu mungkin ya harus dihabiskan gitu ya.
6: Iya, kalau memang tingkat keparahan radang tenggorokannya tadi mungkin bisa ada yang sampai 10 hari juga. Jadi menyesuaikan kondisi dan lagi-lagi tidak bisa kita mendiagnosa sendiri gitu Mbak. Jadi harus diperiksa oleh tenaga kesehatan yang ahli yaitu dokter.
3: Oke, Mbak Ena, kita dampak karhutla ini memang sudah kita rasakan dalam mungkin hampir satu bulanan gitu ya. Ini memang berasa sekali radang ya, apa radang. Sampai yang susah napas juga gitu. Nah
5: sesak
3: napas nah itu gimana ya, kalau bagaimana caranya pemulihannya? Otomatis tidak mungkin sebentar gitu ya. Kalau sampai yang sesak napas dan sebagainya, katakanlah ISPA itu sudah menyerang gitu. Cara mengendalikan tersebut agar tidak mungkin kita sudah sembuh tapi karena mungkin live cell kita memburuk, akhirnya itu bisa kembali lagi. Nah, itu bagaimana caranya memulihkan agar sampai ISPA itu jangan sampai kembali lagi?
5: Iya, jadi ISPA itu memang rentan, ada kelompok rentan yang bisa terkena ISPA ya. Contohnya kelompok rentan itu adalah anak-anak,
3: orang tua,
5: ibu hamil, lansia, sama orang yang memang beresiko. Nah jadi ISPA itu kabut asap bakterinya rentan terhadap kelompok-kelompok ini. Nah jadi kalau misalkan sudah terkena ISPA, untuk kelompok rentan lebih baik segera ke fasilitas kesehatan, segera konsultasikan ke dokter. Nah nanti di dokter yang akan memberikan kita pemulihan. Contohnya misalkan kita harus istirahat dulu, atau kita mungkin bisa beraktivitas sedikit sambil mengonsumsi obat dengan rawat jalan, atau mungkin dokter bisa meresepkan perlunya antibiotik atau tidak begitu. Nah nanti disitulah harus dari diri kita sendiri sih yang memang niat untuk sembuh total. Ya jadi mohon nih kepada masyarakat, kalau misalkan sudah merasa sakit, segera periksa ke paskes. Jangan main diagnosa sendiri ya.
6: Kalau yang mau bisa tambahin vitamin ya, itu
5: kalau yang mau meningkatkan daya tahan tubuh, kita mungkin sehari-hari ya minum tambahan vitamin, vitamin C. Jaga makanannya dengan yang mengandung buah-buahan dan sayur, banyak vitamin, mineral, dan antioksidan. Jadi agar si bakteri-bakteri ini tidak menyerang kita lagi, dengan daya tahan tubuh kita meningkat.
3: Sudah ada penangkal ibunya,
5: jadi ada penangkalnya. Oke,
3: jangan minum es ya.
6: Esnya mungkin boleh.
5: Esnya mungkin boleh, cuman pakai air putih.
6: Air
5: putih es.
3: Tapi kayaknya yang manis-manis sudah sudah melampai ya, Mbak Aulia ya. Kayaknya enak katanya, tapi malah tambah haus yang manis-manis ya.
6: Iya.
3: Artinya boleh, tapi air putih ya.
5: Air putih.
3: Air es ya.
6: Dan esnya juga sumber air dari yang bersih, air mata,
5: yang
6: dimasak.
3: Oke, memang menjaga kesehatan ini kalau dibilang agak-agak sedikit rumit ya, karena apa? Karena disibukkan dengan apa ya, kesibukan harian masing-masing. Sakitnya sih sebentar, dapat gitu ya. Tapi jir orang bajir, maharitnya lawas. Adanya menyemennya kena ispa.
6: Iya, nah, apalagi ispa ini kan menular ya, Mbak. Jadi itu tadi, makanya mungkin dirasa, oh udah kena kemarin, sembuh, kok sakit lagi.
3: Sakit lagi, balik lagi. Iya, teman saya ada juga seperti itu. Padahal baru sembuh, balik lagi.
6: Karena virusnya itu memang cepat. Bisa karena virus, bakteri.
3: Oke, droplet juga ya.
6: Iya, ada temennya yang batuk serbangan misalnya gitu kan, Mbak. Nah, itu mungkin bisa berhari-hari juga masih bisa menginfeksi droplet yang keluar gitu.
3: Luar biasa ya. Kita dapat edukasi terkait dengan bagaimana penggunaan antibiotik ya, bagaimana cara memberikan ruang kesehatan untuk tubuh kita agar nanti kedepannya kita beraktivitas lebih leluasa, lebih nyaman gitu ya. Karena tapi yang namanya sakit, pendengar ya, kalaupun kita sudah sudah menjaganya dengan baik, tapi kalau kita namanya sudah dapat, ya mau gimana lagi gitu ya. Artinya itulah yang harus kita terima, tapi bagaimana caranya kita sudah bisa mengantisipasi bagaimana kita menjaga kesehatan lebih dini ya, seperti itu. Baik, Mbak Aulia Kuadrat, Mbak Ina, ini karena waktunya juga terbatas ya, bincang-bincang di kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita sudah mendapat edukasi sedikit banyaknya. Sebagai closing statement di kesempatan siang hari ini, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, Mbak Aulia, silahkan.
6: Jadi terkait dengan kondisi kita saat ini, kita pasti terus berharap semoga kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini cepat berakhir, semoga cepat turun hujan, dan juga dari segi kitanya itu bisa tadi dengan cara menjaga kesehatan, dimulai dari bila keluar rumah menggunakan masker, kemudian juga sebelum melakukan makan atau kontak dengan anak kelompok rentan tadi, bisa kita lakukan cuci tangan pakai sabun gitu ya, terus makan makanan bergizi, istirahat yang cukup. Nah, kemudian kalau sudah merasa sakit, supaya tidak menambah bikin kita drop atau membahayakan orang sekitar kita karena ispa ini menular, kita bisa disarankan langsung memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk diperiksa oleh dokter. Nantinya akan diberikan obat untuk meredakan gejala, menyembuhkan, atau mungkin tadi memang memerlukan antibiotik, akan diresepkan antibiotik, dan penggunaannya harus dihabiskan, seperti itu. Jadi itu aja mungkin ke masyarakat kita. Dari kita sendiri itu jangan lagi mengkonsumsi sedikit-sedikit antibiotik kalau dari saya ya. Karena itu tadi supaya bakteri-bakteri yang mana harusnya itu bisa dimatikan oleh satu jenis antibiotik, kalau kita mengkonsumsinya asal-asalan, dia akan menjadi kebal. Nah, nanti kita bingung nih kalau sampai udah semua jenis antibiotik nih diminum tapi nggak mati-mati bakterinya. Nanti jadinya obat yang awalnya itu bermanfaat untuk kita, malah kita kebingungan lagi karena kitanya sendiri tidak mematuhi bagaimana cara penggunaannya. Jadi lebih ke situ.
3: Baik. Baik.
5: Ya, jadi cuman sedikit. Kita nih harapannya semoga kabut asap ini cepat berakhir ya. Karena kabut asap ini bisa menyebabkan beberapa dampak bagi kesehatan. Apalagi tadi seperti yang saya bilang, untuk kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang dengan resiko. Nah, apalagi selain itu, dampaknya bisa selain ISPA itu bisa membuat iritasi mata ya. Mata itu bisa sakit dan perih. Nah, jadi sarannya kalau memang keluar rumah, pakailah masker dan kacamata. Kalau bersepeda motor, tutuplah helmnya. Nah, jadi untuk menghindari kita terpapar asap yang lebih banyak. Jangan lupa air putihnya selalu dibawa, bisa menggunakan tumbler supaya kita bisa menghidrasi dan membuang racun yang ada di tubuh kita. Semoga kita semua sehat selalu.
3: Amin
5: ya, amin ya robbal alamin.
3: Nah, ya itu tadi kita teredukasi ya pendengarnya terkait dengan bagaimana penggunaan antibiotik dan bagaimana cara menjaga kesehatan kita di tengah kepungan kabut asap. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Ulia. Terima kasih Mbak Ina juga sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Sehat selalu, jangan lelah memberikan edukasi ke masyarakat. Baik, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang kita di Indonesia Sehat. Kabut asap karhutlah sama dengan ISPA ya. Kita nyebutnya apakah harus selalu menggunakan antibiotik? Tadi sudah dijawab ya, tentunya kita mendapatkan edukasi di kesempatan siang hari ini bersama apoteker ahli muda Puskesmas Beruntung Raya, apoteker Aulia Rahmah S-Palm, dan juga tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Beruntung Raya Nur Aina SKM. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa di Indonesia Sehat. Setiap Jumat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa.
7: Banjarmasin siang ini.

yang bersatukan informasi dan inspirasi. Pendengar kami, mohon perhatian Anda sejenak. Kami akan kami akan informasikan terkait dengan nama-nama khatib yang akan mengisi mimbar Jumat di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kita awali di Masjid Kecamatan Banjarmasin Timur, tepatnya di Masjid Arapah Jalan Dharma Praja KM5. Khatib Jumat siang ini Haji Ahmad Sahal. Dan kita menuju ke Masjid Ar-Raudah, Jalan Ratu Jaleha, Komplek Ar-Raudah nomor 9. Bertindak sebagai khatib Jumat siang ini, Dr. Randes M. Busairi Ahmad MS. Menuju ke Masjid Baitur Rahim, Jalan Ahmad Yani KM 3,5. Bertindak khatib Jumat siang ini, Kiai Haji Dr. Randes Jam Anhade. Sedangkan menuju ke Masjid At-Taqwa, Jalan Ahmad Yani KM 4,5, nomor 365, khatib Jumat siang ini, Ustadz Ahmad Arsyad Badali. Selanjutnya kita menuju ke Masjid Kecamatan Banjarmasin Barat, tepatnya Masjid Jami Teluk Tiram, Jalan Teluk Tiram, khatib Jumat siang ini GR Mukhlis. Dan menuju ke Masjid Baitur Rahman, Jalan Belitung Darat RT 35, khatib Jumat siang ini Guru Abdul Yasir SPDI. Selanjutnya kita menuju ke Masjid Ar-Ridha, Jalan Yosudarso RT 33, khatib Jumat siang ini Haji Ahmad Busairi. Selanjutnya kita menuju ke Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Esparman Banjarmasin, khatib Jumat siang ini Haji Firdaus SHMH. Menuju ke Masjid Kecamatan Banjarmasin Utara, tepatnya Masjid Sultan Suryansah, Jalan Queen Utara RT 04 nomor 112, khatib Jumat siang ini GRH Abdul Hadi. Menuju ke Masjid Ar-Rahim, Jalan Sultan Adam nomor 1 Kayu Tangi, khatib Jumat siang ini Profesor Dr. Haji Ahmad Khairuddin MAG. Menuju ke Masjid Muhammadiyah Sungai Miai di Jalan Sungai Miai dalam RT 7, khatib Jumat siang ini Haji Jenal Abidin Tahmat SHSPD. Selanjutnya kita menuju ke Masjid Al-Bushro, Jalan Queen Utara RT 11 RW 01, khatib Jumat siang ini M. Muhsin. Dan kita menuju Masjid Asyifa, Jalan AMD Manunggal 2 RT 01 RW 01 Sungai Andai, khatib Jumat siang ini Dr. Andes Arbain Yusran. Masjid Jami, Jalan Masjid Jami Sungai Jinga, khatib Jumat siang ini Ustadz Muhammad Yusuf MPD. Selanjutnya kita menuju ke Masjid Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, Jalan Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri nomor 51A, khatib Jumat siang ini M. Abrar Muto Khairu Sohibi STHI. Dan di Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin, Jalan HKSN Raya RT 19, khatib Jumat siang ini Dr. Haji Meldi Muzada Elva SPPD Kager F. Terakhir ke Masjid Kecamatan Banjarmasin Tengah, tepatnya Masjid Asyifa, Jalan Ahmad Yani nomor 43 KM2 Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, khatib Jumat siang ini Ustadz Rijaliani SPD. Menuju ke Masjid Nahdlatul Salam, Jalan Cempaka Raya atau Cempaka Sari 2, khatib Jumat siang ini HM Maulana K. Selanjutnya kita menuju ke Masjid Al-Jihad, Kecamatan Banjarmasin Tengah, khatib Jumat siang ini Haji Rija Rahman LC. Pendengar, selanjutnya kita menuju ke Masjid Asadah, Jalan Raya Yudisira nomor 10 Bumi Pemurus Permai, khatib Jumat siang ini Ustadz Dr. Andes HM Muhlis AS. Masjid Al-Kausar, Komplek Tatah Banua Indah, khatib Jumat siang ini Kiai Haji Fahrur Razi HB. Itu tadi nama-nama khatib yang akan mengisi mimbar Jumat di kesempatan siang hari ini di beberapa masjid di Kecamatan Kota Banjarmasin. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga disampaikan siang ini bersama Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.

011-410. Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Zexe. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali. Yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Who am I going to face now?

balik lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring menjadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

pun hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Di penghujung akhir bulan Syawal, bulan kelahiran makhluk yang paling mulia dan paling agung, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita merenung dan menghayati, bahkan merasakan bagaimana kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan alam dunia ini, dan bagaimana sikap kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti yang kita ketahui, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana rahmatun muhdat, aku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dihadiahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh alam. Maka secara pasti bahwa sebuah nikmat Allah yang sangat besar bagi kita, bahkan bagi seluruh alam, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan kita di alam dunia yang disebut dengan ni'matul wujud, nikmat kehadiran, nikmat keberadaan kita di alam dunia sudah merupakan nikmat yang besar. Namun nikmat yang disebut nikmatul wujud, keberadaan kita di alam dunia ini tidak akan sempurna dan tidak akan bermakna apa-apa, bahkan bisa membawa celaka, kalau keberadaan kita di alam dunia ini tidak beriman, tidak cinta, jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kita sangat berhutang jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Keberadaan kita di alam dunia tidak luput daripada sebagai wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara nikmat Allah atas keberadaan kita. Laulaka laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak, jika tidak engkau, jika tidak engkau ya Muhammad, maka alam semesta ini tidak akan aku ciptakan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, setelah nikmat wujud yang diberikan Allah kepada kita, nikmat yang besar adalah nikmatul iman, nikmat beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata nikmat iman ini pun
berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari kegelapan kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari kegelapan kemusyrikan dan kekufuran kepada terangnya iman dan ma'rifatullah, dan seluruh nikmat sampai sekarang, bahkan sampai akan datang, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita nikmat, ternyata semua itu adalah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Al-Khawas dalam sebuah pernyataannya, "Ma min ni'matin wasalat ilaika fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul 'usma." Apapun nikmat yang sampai kepadamu, baik nikmat yang berupa panca indera, baik nikmat yang berupa rohania, baik nikmat yang berupa duniawiyah, baik nikmat yang berupa materi, semuanya itu wasilah, perantaranya yang besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Oleh karena demikian, sebagai umatnya, selayaknya dan seharusnya, bahkan wajib kita bersyukur atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keberadaan kita atas Rasulullah, berkat Rasulullah, iman kita berkat Rasulullah, nikmat yang kita dapatkan semua berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, wajib kita berterima kasih dan bersyukur atas nikmat ini. Bagaimana kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hakikinya kita tidak pernah bisa membalas jasa-jasa Rasulullah kepada kita, baik secara pribadi, secara umum, secara dalam kehidupan. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita korbankan, tidak pernah pantas sebagai ucapan terima kasih atas jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setidaknya kita merasakan bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau hanya sekedar sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walau hanya sekedar hati merasakan, "Ya Allah, alhamdulillah aku dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, alhamdulillah semua nikmat yang aku terima ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Selebihnya, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur lebih sempurna lagi kita wujudkan dalam sikap, perilaku dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud." Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulnya Allah.
والذين معه أشداء على الكفار. Orang-orang yang bersama Rasulullah, pengikut Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah yang sejati. Asyidda'u 'alal kuffar, hendaklah tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas dalam keimanan, tegas dalam akhlak, tegas dalam i'tiqad. Apapun yang sifatnya kufuriyah, kita harus tegas menolak hal tersebut. Ruhama'u bainahum, saling mengasihi dan menyayangi sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan saling beriri dengki, saling menjatuhkan, saling menghina dan saling merendahkan. Tarahum ruk'an sujada, selalu meraksanakan ruku dan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan senantiasa mengharapkan anugerah dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud, tanda-tanda mereka terlihat jelas dari karena bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kriteria pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Semoga Rabiul Awal, semangat Maulid Nabi, semangat sholawat, semangat cinta kepada Rasulullah selalu membara dan selalu menyala dan selalu berkobar di dalam jiwa kita. Bahkan kita tegakkan nilai-nilai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat utama adalah ruhama ubainahum. Mari kita saling menyayangi, kasih mengasihi, asah, asih dan asuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Pokemon

Persatukan dan informasi dan inspirasi Opik ya. Salam rindu ya Mustafa, membawa kita di menit ke-22 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah di suasana siang Kota Banjarmasin yang berawan di tambah dengan hembusan angin ya yang lumayan sih cukup kencang ya untuk siang hari ini. Semoga diberikan kesehatan bagi Anda yang saat ini lagi menjalankan aktivitas baik itu di lapangan ataupun di dalam ruangan. Baik pendengar, di suasana yang berbahagia untuk RRI tentunya di seluruh Indonesia karena RRI sudah merayakan hari jadinya yang ke-81 tahun bertepatan dengan HUT RI ya. Baik pendengar, untuk membuka informasi di Banjarmasin siang tentunya Anda masih dapat menikmati dan mengikuti siaran Pro 1 melalui RRI Digital. Berbagi informasi sehat. Nah, bagi Anda yang mungkin ada gejala diabetes atau sudah mempunyai gejala diabetes pada generasi muda, ini dapat dikenali melalui sejumlah gejala yang perlu diperhatikan pendengar. Nah, keluhan yang umum antara lain sering merasa haus. Nah, ini gejala utama bagi Anda yang mungkin saat ini akan menuju fase diabetes ya. Nah, jadi pendengar selain lebih sering merasa haus, ini selain itu juga lebih sering merasa ingin buang air kecil, mudah lapar, serta mengalami penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Nah, seperti apa informasinya nanti kita akan ulas di info cerita siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin siang ini.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya. Banjar

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Keluarga besar Pikpotat Kalimantan Selatan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara,

Sedih banget ya siang-siang, tapi nggak apa-apa deh untuk menghibur suasana siang ya. Yang lagi galau nggak usah digalauin aja dengan ini ya. Apa namanya, ditambah dengan lagu ini jangan tambah galau maksudnya gitu kan ya. Tetap semangat, harus move on. Baik, masih kami hadirkan info sehat untuk Anda pendengar terkait dengan gejala dan cara mencegah diabetes pada generasi muda. Pendengar, dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, gejala diabetes juga dapat berupa penglihatan kabur, luka yang sulit sembuh, tubuh terasa lemas, mudah lelah. Munculnya beberapa keluhan tersebut belum tentu menunjukkan diabetes ya. Sehingga pemeriksaan oleh tenaga kesehatan diperlukan pendengar untuk memastikan kondisi tersebut. Nah, pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan pola makan sehat dan seimbang. Konsumsi makanan serta minuman tinggi gula, makanan olahan dan minuman pemanis perlu dibatasi. Sedangkan sayuran, buah-buahan dan makanan sumber serat dapat diperbanyak.

0: Pendengar kami, mohon perhatian Anda sejenak. Untuk warga Kalimantan Selatan, memasuki bulan September, kondisi cuaca dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian kita bersama. Di tengah kondisi tersebut, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan, termasuk keselamatan kelistrikan. Ada 5 langkah sederhana yang bisa Anda lakukan. Pertama, jangan membakar lahan atau sampah sembarangan karena api dapat menyebar dan membahayakan jaringan listrik serta mengancam keselamatan kita bersama. Kedua, jika melihat api dekat jaringan listrik, jangan mendekat. Jaga jarak dan segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan aman. Ketiga, jika listrik padam, gunakan senter atau lampu darurat. Hindari penggunaan lilin atau api terbuka yang dapat meningkatkan resiko kebakaran. Keempat, saat listrik kembali menyala, cek peralatan listrik terlebih dahulu. Pastikan peralatan dalam kondisi aman dan tidak menyala secara bersamaan untuk mencegah beban listrik berlebih. Dan terakhir, jika menemukan kabel atau instalasi listrik yang rusak atau terbakar, jangan disentuh. Jauhkan diri dan segera laporkan agar dapat ditangani oleh petugas yang berwenang. Mari bersama cegah kebakaran, jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman dan bijak. Waspada karhutla, listrik tetap aman. Cegah kebakaran, jaga keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Sejak zaman penjajahan, warung sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu, warung bukan cuma tempat membeli kebutuhan harian, tetapi juga sebagai tempat aman untuk mengobrol, bertukar kabar, bahkan membahas hal-hal sensitif seperti politik secara sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang pun, warung tetap menjadi ruang sosial yang hidup. Penelitian di bidang sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa warung memiliki fungsi lebih dari sekedar ekonomi. Warung menjadi tempat membangun relasi, solidaritas, dan rasa saling percaya antar warga. Tidak heran kalau di warung, orang bisa membeli mie instan sambil curhat, ngopi sambil mendengar kabar tetangga, atau cuma duduk karena ingin merasa ada teman. Penelitian dari berbagai kampus juga menunjukkan bahwa warung mendukung ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Karena di sana, kita bisa mengutang tanpa malu, menitip belanjaan, atau mengobrol akrab seperti keluarga sendiri. Jadi, jajan di warung itu bukan cuma soal membeli barang, tapi juga soal menjaga kebersamaan, saling sapa, dan membangun rasa percaya dalam sebuah lingkungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang. Dan informasi terakhir terkait dengan gejala dan cara mencegah diabetes pada generasi muda. Ya, pendengar, caranya pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan pola makan sehat dan seimbang, konsumsi makanan serta minuman tinggi gula, makanan olahan dan minuman pemanis perlu dibatasi ya. Dan aktivitas fisik secara rutin juga penting untuk menjaga kebugaran dan membantu mengendalikan kadar gula darah. Pendengar, selain itu menjaga berat badan tetap sehat menjadi langkah lain untuk mengurangi resiko diabetes. Pengenalan gejala dan penerapan pola hidup sehat sejak dini menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan generasi muda. Apabila pendengar mengalami gejala yang mengarah pada diabetes, masyarakat dianjurkan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Semoga bermanfaat dan sesaat lagi, pendengar pemirsa, kami akan hadirkan Lintas Banua Siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar dan pemirsa, selamat siang mendengar sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi Jumat 11 September 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru dalam agenda kerjanya ke Kalimantan Selatan. Wapres turut memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik agar terus belajar mengembangkan diri. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda kerja Wakil Presiden di Kalimantan Selatan. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden menyapa langsung para peserta didik dan melihat aktivitas pembelajaran di Sekolah Rakyat. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Ripki Hakim mengatakan, Wakil Presiden saat itu memberikan motivasi dan semangat kepada para siswa agar terus belajar mengembangkan potensi diri serta tidak mudah menyerah dalam meraih cita-cita.
2: Kerahkan untuk prestasi-prestasi yang memang sudah ada untuk diteruskan. Jadi jangan sampai kegiatan ini hanya sekedar kegiatan seremonial atau kegiatan mengisi kegiatan, tapi untuk arahnya yang lebih baik ke depannya memang bermanfaat untuk anak-anak.
1: Sementara Safaria Siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru turut menjadi perhatian Wapres Gibran saat kunjungannya. Bahkan, Wapres memberikan tanda tangan langsung untuk karya lukisan siswi tersebut sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.
3: Semoga bisa menjadi motivasi ke depannya.
1: Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat dan upaya memberikan akses pendidikan lebih baik bagi masyarakat sebagaimana visi misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh PJJ bagi seluruh peserta didik 12 September 2026 menyusul kondisi kualitas udara di Banjarmasin yang masih berada pada level memprihatinkan akibat paparan kabut asap. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
4: Kualitas udara masih menunjukkan sangat tidak sehat. Oleh karena itu,
5: berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU pada Rabu 9 September 2026, kualitas udara Banjarmasin mencapai angka 298 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi itu membuat Dinas Pendidikan mengambil langkah pencegahan dengan memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ guna melindungi kesehatan peserta didik maupun tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, keselamatan dan kesehatan warga sekolah menjadi pertimbangan utama. Ia menegaskan teknis pelaksanaan PJJ tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya. Seluruh satuan pendidikan diminta tetap menjalankan pembelajaran dari rumah melalui sistem daring sesuai mekanisme yang telah diterapkan. Meski PJJ diperpanjang hingga 12 September, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin masih membuka kemungkinan melakukan penyesuaian kebijakan apabila kondisi kualitas udara kembali berubah.
4: Udara yang diupdate oleh tim penanganan karhutla di Kota Banjarmasin, kualitas udara masih menunjukkan sangat tidak sehat. Oleh karena itu, surat dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang sebelumnya terkait dengan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh untuk seluruh siswa di jenjang TK, SD, dan SMP kami perpanjang untuk 3 hari ke depan sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 20 tahun 2026. Diharapkan kepala sekolah, tenaga pendidik agar fokus pada sistem pembelajaran jarak jauh dengan tetap memberikan materi kepada seluruh siswa, tidak mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang harus menghadirkan siswa.
5: Berdasarkan data Sistem Informasi Pelayanan Kebencanaan Responsif atau SILAYAN, kebakaran lahan di Banjarmasin meluas hingga 45 kejadian. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mencatat, kini luasan lahan yang terbakar mencapai 3.000 hektar lebih. Banjarmasin Selatan menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, disusul Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Barat. Sebagian kebakaran bermula dari aktivitas sederhana masyarakat yang kemudian tidak terkendali.
6: Hampir semua karena kelalaian kita. Karena membakar sampah lalu menjalar ke

0: sempat mengubah jam masuk sekolah menjadi pukul 9 bagi jenjang TK, SD, SMP, PKBM, dan SPNF, SKB akibat kualitas udara yang kian memburuk karena kabut asap. Juma Muhammad melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Sekretariat DPRD Kalsel menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Momentum tersebut juga menjadi kesempatan untuk memanjatkan doa agar bencana karhutla di Banua segera padam. Berikut laporan Fitriana.
2: Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat keimanan dan menerapkan keteladanan Rasulullah. Kegiatan ini mengusung tema meneladani akhlak Rasulullah SAW untuk membangun generasi yang berakhlak mulia dan unggul dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Kartoyo, hadir bersama sejumlah anggota DPRD Kalsel serta jajaran Sekretariat DPRD. Ia mengatakan, peringatan Maulid Nabi juga menjadi kesempatan untuk bersama-sama memanjatkan doa agar bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalsel segera berakhir.
3: Tadi kita minta doa bersama dengan guru kita, diawali dengan istighfar sama-sama memohon agar kiranya bencana kita itu kebakaran hutan ini cepat berakhir dan mudah-mudahan bisa diturunkan hujan juga. Kita memohon memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya cepat padam.
2: Peringatan Maulid Nabi menghadirkan Kiai Haji Muslimin sebagai penceramah yang menyampaikan tausiah mengenai pentingnya menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Akhlak mulia Rasulullah dinilai relevan untuk diterapkan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Nilai kejujuran, amanah, kesabaran, kepedulian, dan sikap saling menghormati menjadi bagian penting dalam keteladanan Rasulullah SAW. Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini mengatakan, Maulid Nabi menjadi sarana untuk memperkuat hubungan kekeluargaan di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel.
4: Jadi ini semua kolaborasi antara DPRD, Batiwara, Sisi-Sisi Anggota DPRD, Dharma Wanita, serta kami sebagai DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Acara ini berjalan lancar, alhamdulillah berjalan lancar. Terus semoga ini menjadi membumikan suri tauladan Nabi Muhammad SAW dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari.
2: Jenny juga berharap semangat meneladani akhlak Rasulullah tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan integritas, tanggung jawab, dan ketulusan, keluarga besar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas diri, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Fitriana Rahma melaporkan.

0: pendengar dan pemirsa, memasuki usia ke-81 tahun, dedikasi RRI sebagai media publik terus mendapat apresiasi masyarakat. Salah satunya terlihat dari peran strategis RRI dalam menyampaikan pemberitaan faktual dan edukasi di tengah penanganan bencana karhutla Kalimantan. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
1: Kehadiran RRI di usianya yang ke-81 ini diharapkan terus dapat memberikan.
2: Menginjak usia ke-81 tahun sejak didirikan pada 11 September 1945, peran Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai media publik terus mendapat apresiasi, khususnya di tengah upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Salah satu apresiasi datang dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Balangan, Rahmi. Menurutnya, pemberitaan RRI mengenai penanganan karhutla di daerah berjalan beriringan dengan kinerja para petugas di lapangan.
1: Kehadiran RRI di usianya yang ke-81 ini diharapkan terus dapat memberikan informasi dan pemberitaan yang akurat, valid, dan terpercaya menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga termasuk Kabupaten Balangan. Dan harapannya tentu saja RRI terus bisa mendukung kinerja pemerintah di dalam penanganan bencana.
2: Sementara itu, dari kacamata pengamat sosial budaya, Nurhalis Majid menilai kekuatan dan kepercayaan publik terhadap pemberitaan RRI di tengah situasi bencana merupakan bukti dedikasi panjang sejarah RRI. Ia yang juga sebagai penggiat media menilai hal tersebut menjadi nilai utama yang harus terus dipertahankan.
3: Di tengah situasi seperti ini, kita kadang-kadang melalui media sosial yang sangat cepat itu ragu juga terhadap informasi-informasi yang diberikan.

0: Nah, RRI bisa menetralisir dengan pemberitaan-pemberitaan yang sudah pasti terpercaya. Jadi masyarakat sangat percaya dengan apa yang disampaikan RRI. Ketika RRI menyampaikan, maka itu adalah satu berita yang sudah nyata, faktual, kebenarannya bisa dijamin, dan itu bisa menjadi informasi yang bagi masyarakat itu sudah sangat akurat ya.
1: Di sisi lain, guna memastikan informasi kebencanaan dapat tersampaikan secepat mungkin, pemberitaan penanganan karhutla tidak hanya dipancarkan melalui siaran terestrial, namun juga disiarkan secara multiplatform melalui aplikasi RRI Digital dan portal rri.go.id. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Momentum Hari Radio menjadi pengingat pentingnya peran media penyiaran dalam dunia pendidikan. Radio dinilai mampu menjadi ruang edukasi sekaligus penghubung antara sekolah dan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Memperingati Hari Radio yang jatuh pada 11 September, keberadaan media penyiaran dinilai tetap memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Radio tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi dan penghubung antara berbagai sektor termasuk dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, media memiliki peran dalam menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan, program, serta perkembangan sekolah kepada masyarakat. Kehadiran radio dinilai turut membantu sekolah, salah satunya SMKN 4 Banjarmasin, dalam menyampaikan berbagai informasi pendidikan secara lebih luas kepada publik. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMKN 4 Banjarmasin, Siti Fatmawati, mengatakan radio masih relevan digunakan sebagai media pendukung dunia pendidikan. Menurutnya, radio dapat menjadi sarana edukasi sekaligus perantara komunikasi antara sekolah dan masyarakat.
4: Oke, jadi menurut saya media radio ini sangat relevan bagi dunia pendidikan. Radio bisa menjadi media sebagai media edukasi, kemudian media perantara antara dunia sekolah misalnya dengan masyarakat agar masyarakat lebih tahu bagaimana kondisi dan keadaan di sekolah gitu.
3: Menurutnya, media radio maupun media lainnya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peran sekolah dalam mendukung perkembangan pendidikan. Selain itu, berbagai prestasi dan capaian peserta didik maupun sekolah dapat diketahui masyarakat melalui pemberitaan di media. SMKN 4 Banjarmasin berharap sinergi antara media, khususnya radio, dengan dunia pendidikan terus diperkuat. Ketika pendidikan dan media berjalan bersama, informasi positif tidak hanya sampai kepada peserta didik, tetapi juga dapat memberikan dampak bagi perkembangan pendidikan secara lebih luas. Rizky Wahyudi melaporkan.
5: Berita olahraga.
2: Pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga, peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS menjadi momentum dalam meningkatkan program pembinaan bagi olahraga di Kalimantan Selatan. Pengurus NPCI Kalimantan Selatan terus mendorong agar pembinaan bagi atlet disabilitas dapat terus dikembangkan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga.
6: Sesuai dengan temanya kan masyarakat aktif dan bugar. Nah, untuk aktif dan bugar itu tentunya harus ada tempat venue untuk mereka bergerak.
7: Momentum Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 menjadi pengingat pentingnya pembinaan yang berkelanjutan bagi atlet penyandang disabilitas. NPCI Kalimantan Selatan terus mendorong dukungan pemerintah baik dalam pembinaan maupun penyediaan fasilitas. Hal itu disampaikan Wakil Ketua 2 Bidang Prestasi NPCI Kalimantan Selatan, Sarmidi, usai mengikuti upacara peringatan Hari Olahraga Nasional di halaman kantor Dispora Kalimantan Selatan Kamis pagi. Ia mengatakan bahwa pembinaan atlet penyandang disabilitas diharapkan dapat terus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini dinilai penting, mengingat atlet NPCI Kalimantan Selatan akan menghadapi sejumlah agenda olahraga nasional, termasuk persiapan Peparnas tahun 2028. Menurutnya, pembinaan yang baik perlu diberikan kepada seluruh atlet, baik bagi atlet umum maupun atlet penyandang disabilitas. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjaga kesiapan atlet dalam mengejar berbagai prestasi.
6: Sesuai dengan temanya kan, masyarakat aktif dan bugar. Nah, untuk aktif dan bugar itu tentunya harus ada tempat venue untuk mereka bergerak. Jadi kalau misalnya untuk NPC, ya fasilitas yang ada itu dikembangkan kan. Atau ditambah, misalnya NPC ini dengan waktu segera ini mestinya harus sudah ada kolam renang, karena cabur renang adalah cabur unggulan dari NPC. Jadi tempat berolahraganya itu harus mendapat perhatian.
7: Selain pembinaan, ketersediaan fasilitas juga dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas dan prestasi atlet disabilitas. Hal ini sejalan dengan tema Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, yaitu menuju masyarakat yang aktif dan bugar. NPCI Kalimantan Selatan juga menilai, fasilitas olahraga perlu terus dikembangkan agar atlet memiliki tempat yang memadai untuk berlatih. Pihaknya berharap momentum Hari Olahraga Nasional ke-43 ini dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun pembinaan olahraga yang semakin inklusif. Robi Angga melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Benua Siang RRI Banjarmasin Jumat 11 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, selamat siang pendengar, jumpai Anda kembali di Belari Indonesia, Belantika Mesikari Indonesia ya. Di suasana siang yang cerah berawan, walaupun sedikit ada kabut tipis-tipis ya, tapi tetap semangat dan jaga kesehatan. Menemani Anda kembali di Belari Indonesia, Belantika Mesikari Indonesia. Untuk list lagu juga sudah kami share ya, melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar, tinggal dipilih lagu-lagunya. Ada Dilanda Cinta, Anang dan Krisdayanti, Jika darinya Melly Goeslaw. Terus ada Sayang, Supernova, Hati-hati di Jalan Tulus, Budi Doremi, Liburan You, ada Raja Jujur. Terus ada Ceylon 7, Bait Pertama. Ada juga darinya Tequila Jangan Bilang-Bilang, Seperti Novel Cinta, Siha Zikir. Silahkan Anda pilih ya di dua line telepon. Prosatu RRI Banjarmasin. Kami juga hadir melalui dan menyapa Anda yang saat ini lagi scroll-scroll TikTok ya. Kita live melalui live TikTok. Jadi silahkan mampir di live TikTok Prosatu RRI Banjarmasin. Baik, kita sapa dulu penelpon yang pertama di kesempatan siang hari ini, part pertama Belari Indonesia. Halo, selamat siang Belari Indonesia.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada.
2: Aduh, orangnya.
0: Ada dong. Kenapa aja? Sehat aja kerja.
2: Alhamdulillah bang. Ya hanya tuntung buat sembahyang Jumat.
0: Oh nah, ika mam bisa nih belarut sawat nih.
2: Kada halo ada nggak? Ada.
0: Ada ya, aja. Alhamdulillah. Lagunya apa aja?
2: Sampai di ujung rumah adakah kata ada?
0: Sampai di ujung dunia darinya Dirli kah ada di ujung rumah?
2: Kalau itu ujung apa?
0: Hah? Kemana?
2: Ujung karpet.
0: Lain, sidin itu di ujung laut.
2: Kata wahyul, aku berada di kepiting.
0: Jangan kam kapitnya oleh Tuan Krab kena.
2: Nah, kata Tuan Krabnya guru lagi.
0: Habis ikam di kape, anu di kapitnya Tuan Krab. Okay,
2: jam 3 siapa kena?
0: Ah, biasa pembakal adit.
2: Jam 3. Nah, ya padahkan tolong dibaca tuh sudah ucapkan Mam Nani.
0: Oh, ya, iyalah sudah dibacakan Nan. Banyak ucapannya tadi tuh. Ucapan terima kasih yang sudah mengucapkan.
2: Ayo jangan padahkan warna pembakar padahkan kada memotong hidup itu.
0: Siap.
2: Kada memotong rumah kah?
0: Adit kada memotong rumah, kada memotong pita.
2: Kada memotong pita rumah.
0: Kada sidin memotong perasaan aja.
2: Ya udah itu aja sampai di ujung pasar aja deh.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Ya terima kasih Bang. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja Prom. Prom mana? Prom Istanbul. Ya, oke, next silahkan kami ajak Anda bergabung kembali. 0811511410 dan juga 0511325162. Halo, Belari Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi apa kabar?
3: Kabarnya baik saja.
0: Alhamdulillah, Nan. Abah Kalbi. Panas juga kah di anu?
3: Panas banget.
0: Di Sebambar ninggi sama bangin lah juga.
3: Panasnya ada coba anginnya.
0: Heeh, bangin alhamdulillah ya
3: kalau kan. Sama panas. Lagunya beli ya, Dilanda Cinta.
0: Umai menggas lah Dilanda Cinta Abah Kalbi lah. Uhuy.
3: Ya, sama tadi kan.
0: Oh iyalah.
3: Apa tuh? Dilanda cinta apa deh?
0: Enggih, jangan dilanda banjir, jangan. Dilanda asap, Nek.
3: Iya. Oke. Okay. Sebenarnya nyambel ya.
0: Amin,
3: ya
0: Allah, amin.
3: Enggih,
0: terima kasih Pak Kalbi.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kalbi di Sebamban. Dua lagu dulu deh ya. Kita nikmati lagunya darinya Dirli sampai ke ujung dunia dan ada Dilanda Cinta Anang featuring Krisdayanti.

0: Keren banget nih brand baju lu. Beli dong satu.
1: Boleh, boleh. Mau yang mana? Pilih aja.
0: Yang itu tuh, yang warna hitam. By the way, harga teman ya?
1: Gimana ya? Yaudah deh, nih totalnya jadi 75.000.
0: Oke deh, gue transfer ya.
1: Jo, kok lu transfernya 100.000?
0: Lah iya dong, kan kata gue harga teman. Teman, support teman.
1: Wah, makasih banyak Jo. Dukung temanmu tanpa minta harga teman.
0: Ayo dukung produk lokal.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Indonesia Belantika Musik Karya Indonesia ya, bagi Anda yang tentunya sudah siap dengan lagu-lagu berikutnya. Ya, pendengar, silahkan di 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Kita ke WhatsApp dulu ya, dibacakan dulu. Dari tadi ada yang request darinya Mama Alfi. Ini kata beliau, request Mama Alfi KM7. Selamat siang Mama Alfi, lagu Jika, salam sehat semua Mbak Aulia, doanya terbaik, selalu naik haji, umroh, banyak rezeki, sehat, amin katanya. Amin, diaminin aja ya. Mama Alfi, terima kasih doanya. Jika saja dunia ini milikku, maka semua menjadi indah, itu aja lagunya Kak Aulianela. Oke, siap Papa Uji di Amuntai. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Halo, Blar Indonesia. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Siti.
1: Ya, Acil Siti.
0: Barabai, apa barabai Acil Siti?
1: Panas saya juga.
0: Nah, inggi, bangin juga ke sana.
1: Hujan aja ada.
0: Hujan ya, ada. Inggi, alhamdulillah Acil Siti. Han, dingin juga barabai ya kalau Acil Siti.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Jika, Meli Guslau, terus ada Tulus
1: Hati. Meli Guslau itu aja.
0: Oh, Meli Guslau. Oke, siap lagunya.
1: Dikirim ke semuanya aja.
0: Inggih.
1: Doanya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Acil Siti. Oke ya, ternyata banyak yang menyukai lagunya darinya Meli Guslau. Silakan 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 ya. Ada yang mau minta lagunya darinya Jamrud katanya, lagu ulang tahun, tapi karena di sini nggak ada ya, nggak masuk list, jadi mungkin nanti sama Adit ya. Oke, silahkan 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Ya, baik pendengar, untuk lagu-lagu di kesempatan siang hari ini ada Hati-hati di Jalan darinya Tulus, Raja Jujur, Budi Doremi, Liburan Yuk. Yang mau liburan nanti ya, persiapkan tidak hanya persiapan diri, persiapan kesehatan dan persiapan cuan juga ya. Dan tidak terasa ya untuk Blari Indonesia ini di Banjarmasin siang pertama akan segera usai. Dan setelah ini ada nanti Adit ya yang akan melanjutkan untuk Blari Indonesia di sesi kedua. Satu jam ke depan nanti Anda bersama Adit ya di Blaria Indonesia part yang kedua. Artinya saya Uliana juga harus pamit dari Indra Dengar Anda. Terima kasih yang sudah bergabung. Tentunya sampai jumpa lagi di Blari Indonesia bersama saya. Setiap hari kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Ada Jika darinya Meli Guslau untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.

sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kaselteng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kaselteng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar kemambi dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia atau BI. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbreakhoax.id. Foto pada unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dan yang berjudul Rapat Pelibatan Danantara dalam KSSK. Diketahui bahwa konteks asli foto itu adalah momen Gubernur BI Destri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan satupun pengumuman pendaftaran bantuan dari BI dan ketika penggunaan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,8%. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Banjarmasin sore ini. Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Alhamdulillah kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin sore ya di Blar Indonesia untuk session kedua kali ini. Oke. Dan silakan 3255562 ataupun di 0811511410 bagi teman-teman yang pengen request lagu yang sudah kami siapkan ya. Dan lagu-lagu yang bisa dipilih ya. Kalau sempat keputar juga sih boleh dipilih ya. Kalau mau kirim salam juga is okay. Dan mungkin momennya, dan ini juga pas momennya lagi hari jadi RRI yang ke-81 dan juga hari Radio Nasional ya, yang pengen kasih ucapan buat kita ya, buat RRI, buat radio kesayangan kita ya, silahkan juga boleh banget ya. TikTok juga boleh, langsung tulis di komentar, kirim WA ke sini, oke ya, boleh ya. Di 0811511410 ataupun di 3255562. Tapi lagu-lagu yang bisa dipilih dulu nih, Aditya pengen sebutin dulu ya. Yang pertama ada Marsha Zulkarnain, Kebodohanku, Supernova, Sayang, Wizard, Anak Sekolah, Raja, Jujur, Payung Teduh, Berdua Saja, Sela on Seven, Bait Pertama, Hindia, Secukupnya, Dimas Sufi, Tenggelam, Astrid, Mendua, Takila, Jangan Bilang-Bilang. Ada Syiha Zikir, Seperti Novel Cinta, terus ada Tulus Labirin ya, kemudian juga ada Unity, Restu Waktu, Aldi Maldini, Bahagia Bersamamu, terus ada siapa lagi nih, ada

0: ada TBK, TBK ya. Bukannya aku takut kemudian mau di Ayunda, aku sedang mencintaimu. Ada Citra, kemenangan cinta, dan Audi dibalas dengan dusta. Halo, selamat sore. Oke, terima kasih. Boleh coba kembali. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Ih, nggak ada suaranya juga dah. Halo, boleh dicoba lagi deh di nomor yang satunya ya. Di nomor WA juga kita terima di 0811-511-1410 atau di 0811-40976 ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Bang Jojo di Pengaron, nah.
0: Bang Jojo, apa kabar Pengaron?
1: Pengaron, alhamdulillah.
0: Hujan ya, pulang kah?
1: Nih, Abang siapa, Mas Adit kah?
0: Mas Adit, Bang Jojo, Pengaron ada hujan enggak sudah?
1: Belum, enggak ada hujan lagi belum.
0: Baluman lo se Kabupaten Banjaran enggak ada hujan lagi.
1: Ya kada tahu Bang, semalam di Selan tuh penanya ada.
0: Cuma. Oh, cuman di Pengaron belum lagi kan lah.
1: Ya, di Pengaron ada hujan belum, banyu nang ada dipakai nang aja Bang.
0: Sungainya Bang ya, apa sungainya?
1: Alhamdulillah masih terkendali aja.
0: Sungai aman aja berarti sokoram toh. Ya.
1: Jadi gunung pian nah, banjir jeran.
0: Ada bah, asik kam tuh.
1: Ada bisa ke sini Bang pian di gunung ulunnya jangan pian ke sini.
0: Ulun tuh ke Pengaron pernah, cuman di apa jurun tuh di Pengaronnya gitu nah.
1: Oh ini melalui mana pun biar naik aja ke Gunung Darus nah.
0: Kada bisa lagi lu kesana.
1: Anda terupak kan di jalan yang hanyar ini nah, yang tembus batu licin nih.
0: Oh nah karena tahu lalu lu tuh buta lali lalu am.
1: Ya di situ jalannya wainnya rame gitu. Kalau yang pian bawa ayang pian pokoknya ngeri naik turun gunung, naik turun gunung.
0: Wah ya am. Nama kada ahli lagi. Bang Jojo, kirim salamnya buat siapa dulu nih?
1: Salamnya buat semua-semua yang Mas Adit yang mudah sehat aja nah.
0: Amin.
1: Kalaunya misalnya pian anda yang pian betakon anu adalah Mas Nanggana pian namanya Manya Hote.
0: Mas yang gana ada ulun.
1: Iya. Nah ini Bang Ali umpat kawai kalau nah.
0: Hah?
1: Bang Ali anak umpat ya Bang Ali.
0: Silakan Bang Ali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawasnya kada bergabung Bang Ali nih.
1: Nampaknya anu umpat paham binun orang marus apa?
0: Anak micik seorang lah beribu-ribu kali tangan bincul.
1: Beribu-ribu kali. Belum benar hendawan.
0: Bang Ali posisi di mana Bang Ali nih?
1: Iya,
0: Daniel
1: Bakti
0: ya Mas, Daniel Bakti. Di apa? Bak Handri Bakti. Handri Bakti. Kalau Bang lagi kemana kah hari ini?
1: Lagi ke mana hari ini?
0: Nah kirim salamnya ke siapa nih Bang Ali juga?
1: Salamnya nah lawan Gulmordi. Nama Uhoy. Bang Jo tadi nah.
0: Siapa lagi Bang? Beratan aja. Pian Bupati berdosa pian kada sapa. Bupati Handil Bakti.
1: Handil Bakti siapa karena itu?
0: Papi Coy.
1: Si Bapak Coy. Oh, karena Papi Coy kada ada masuk.
0: Pian berdosa kada menyapa beli orang Handil Bakti.
1: Mabuk bujur bajul tarang bulan lah apa Bapak Coy.
0: Aduh, ucapannya Bang nah hari ini hari jadi RRI nah apa nah?
1: Ya, jadi anu RRI mudah panjang aja anunya apa jorong tuh. Radionya.
0: Amin. Antenanya kan radionya nang panjang.
1: Ya. Supaya dia kena anu nang banu lu, banu lapas mau micik banu lapas.
0: Amin.
1: Lagu anu ya, Den.
0: Apa?
1: Apa di dalam lagu dong, di dalam apa?
0: Di dalam nih ada lagunya Supernova sayang Raja Jojan apa jujur payung teduh berdua saja Sound Seven bait pertama. Beto ada Astrid Mendua Takila jangan bilang-bilang.
1: Membeli jangan bilang-bilang.
0: Mau berdusta beliau nih.
1: Ya
0: Iya sih.
1: Nambah anu nah siapa itu nanti anu salam lawan nambah Barika.
0: Barika Jember ya.
1: Lawas kada anu Barika nah.
0: Oi hidin rancak bandar menyapa pian namun masuk. Mengeu Bang Ali Yusudin.
1: Iya itu. Lawan siapa nang dia anu di Sungai Lawok. Kada ingat ku ngarannya.
0: Di Sungai Lawok tu Mihat.
1: Mihat lawan Mamadan
0: nah. Nah pas.
1: Malam tadi ya, Mamadan kami balik di studio.
0: Malam tadi bang?
1: Seru mendengar. Nah, aja aku toko bulan mah. Nah, suhu-suhunya.
0: Bisa bujur suhu.
1: Ya, salam berdengar kita ya.
0: Siap Bang Ali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah panjang umur hanya dikira oleh Bang Ali. Masuk kurangnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya Allah, itu tadi aku yang pertama, Mas, malah aku matikan. Wah, gila banget.
0: Alah, pantesan.
2: Ilah. Iya, langsung terus kumatiin. Ya ampun, kehabisan. Harusnya kan masuk tadi, lah langsung aku. Nah. Picik lah, mati lah.
0: Iya, padahal tak panggil-panggil.
2: Lah iyalah, ya Allah. Gimana kabarnya, Mas?
0: Kabarnya kekenyangan.
2: Oh, lu sama aku habis makan. Sama dong.
0: Aduh. Soalnya kan tadi pas habis iya. Upacara tadi kan ada. Kita pesta makan kan di kantor.
2: Wah, asik dong.
0: Habis itu ada lebihannya kan tak simpan dulu sholat Jumat, baru-baru makan ini.
2: Pantesan kelihatan kenyang. Suaranya merdu.
0: Suaranya lebih merdu ya kekenyangan.
2: Iya.
0: Nafasnya pendek itu. Soalnya. Kalaunya
2: nafasan makan juga. Sini di Jember 5 hari sudah mendung tapi enggak hujan.
0: Wih, sami mawon podo ae di sini
2: sami
0: juga.
2: Sami mawon iya. Hawanya kayak mau hujan sih, tapi enggak hujan.
0: Oh, kalau ya. Hawanya di sini mendung, anginnya kencang tapi apa ya sumuk, Mbak?
2: Iya, sama. Anginnya kenceng banget ya.
0: Tapi panas hawanya sama masih berarti. Panas gitu.
2: Panas, iya, tapi di dalam kan pakai AC tuh.
0: Iya sih, dalam AC dingin.
2: Masa kepanasan ya dingin.
0: Bener.
2: Di luar di halaman di pelataran yang panas. Lagunya itu sudah diputar belum itu? Apa anak sekolah tuh?
0: Anak sekolah dari mana tadi anak sekolah?
2: Sudah diputar belum?
0: Dereng.
2: Dereng. Oh. Okay. Jadi aku nomor 3 nih, nomor 4 atau nomor 3? Habis
0: tiga,
2: bangang,
0: ya? Tiga.
2: Oh, nomor 3, nomor okay. Telu.
0: Enggak boleh telu, aku dimarahin Mbak Eli. Enggak sopan kalau telu tuh ya lo. Kalau sama orang tuh Tiko
2: jenengan. Mas Adit pinter ngomong Jawa, anak orang Jawa.
0: Anak orang Jawa.
2: Sekalinya. Lanjut salamnya, entar mana yang di belakang.
0: Iya bener, gak boleh ngerumpi. Terkumat, bener. Gak boleh ngerumpi, ayo lanjut salamnya.
2: Makasih Bang Ali. Terus siapa yang pertama tadi? Ya Mbak Memuna, Bu Bambang, Mbak Osin. Terus ada Bang Herman, Bang Ojan. Ada Bang Roy, Mang Boy, Bang siapa lagi? Abah Kalbi, Abah Ica, Bang Masri, Putri Mawar. Putri, monitor enggaknya, pokoknya aku salami aja
0: sama
2: semuanya deh.
0: Sip.
2: Oh, Mama Madan. Itu ada Mama Madan. Storynya Bang Adit.
0: Enggak ada lagi kalau siang.
2: Oh iya, enggak ada di rumah. Ya udah, semuanya salamnya sehat selalu. Mas Adit, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin,
2: semuanya sama
0: mbak-mbaknya.
2: Om-omnya, bule-bulenya.
0: Amin. Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat kemarian.
0: Selamat kemarian. Han, dikiawi oleh Mbak Rika masuk.
3: Ya, salam kembali.
0: Wis mantap.
3: Ya, benar. Yang selalu monitor antara kelas 1 bulan sehat terus.
0: Amin.
3: Nyaman meramaikan terus satu terus.
0: Eh, asik. Iya benar, iya, benar.
3: Kan itu yang didambakan pendengar. Yang lo pendengarnya saya kan senang dengarkan.
0: Oh iyalah.
3: Nah, gitu. Tapi ngomong-ngomong kangen Mas Tri.
0: Sudah mulih orangnya.
3: Masih enggak sempat tadi mau on air kayaknya HP-mu darurat katanya. Masa kepotong dulu. Iya, jadi apes katanya.
0: Bukan apes, belum jodoh.
3: Nah, iya, iya. Wah, ada lagi. Senang. Aduh. Yang penting selalu di udara didengarkan terus.
0: Ais, mantap. Nah,
3: ya. Itu aja Mas Pat. Ya, salahnya kan semuanya yang selalu monitor kelas 1.
0: Oke.
3: Mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Boleh terima lagi enggak sih atau kita lagu dulu nih ya? Terima satu lagi deh, boleh deh ya. Halo, selamat sore.
4: Assalamualaikum Pak Hadir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana Pak kabarnya Pak?
4: Alhamdulillah, masih hidup.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nya masih belum hidup saya takut loh Pak.
4: Oh iya Kak.
0: Ini yang ngomong siapa nanti?
4: Yang di tingkat keempat atas.
0: Hah?
4: Di atas di tingkat empat.
0: Di atas tingkat empat apa ya?
4: Itulah saya.
0: Apa tuh? Hatap.
4: Yang di ruangan tertutup itu loh.
0: Ruangan tertutup, nggak ada kita tingkat 4 di sini. Di sini sampai 3 aja Mas.
4: Oh iya.
0: Kelebihan.
4: Masih banyak kah?
0: Apanya?
4: Masih kotanya. Tumpengnya masih ada lah, tumpengnya masih ada nggak?
0: Ah, tumpengnya hari ini nggak pakai tumpeng kita.
4: Yang penting ada ikannya nggak apa-apa dah.
0: Ah, nggak ada ikan tadi di sini, lauk aja adanya.
4: Nggak apa-apa. Satu piring lauknya tiga nggak apa-apa kok kita.
0: Kalau kalau udah jam segini ini udah beres.
4: Wah, ikatan adit tuh.
0: Lain, sudah berbagi buannya dah.
4: Wah, sampai bajunya kadang muat. Adit. Bener-bener parutnya kan remat bajunya. Jangan. Parut tuh bagi kita.
0: Aduh. Wes, jangan lama-lama nanti ditegur.
4: Oh iya, sama siapa?
0: Hah? Sama pendengar sama yang apa? Lain.
4: Oh iya, Kak.
0: Aduh.
4: Raja nanti terjadi.
0: Bon.
4: Raja.
0: Raja, oke, okay, siap. Oh.
4: Salamnya buat seluruh karyawan RRI, sama penyiarnya lo.
0: Yeah.
4: Udah sukses. Jangan banyak bertingkah, gitu. Nah. Yang wajar-wajar aja. Kan belum masuk kah, Ading Ojan?
0: Ading Ojan? Belum lah, pinanya lagi sibuk standby hari Jumat nih.
4: Oh iya kah?
0: Mm-hmm.
4: Salah julak hujan,
0: tadi ngomong. Julak hujan, nah iya bucur. Ya,
4: iya, hujan. Panjang umur ya lo.
0: Amin, amin. Insya Allah panjang umur bertahan. Hah?
4: Kita kasih bantuan hujan.
0: Ais, langsung.
4: Aku kepengen makan durian.
0: Cakap.
4: Ya. Durian yang kukupas, kubelah-belah.
0: Asik.
4: Selamat ulang tahun, gesan hujan.
0: Ais.
4: Kadonya. Anakku kawinnya kan lawan Acil Amah.
0: Amin, nirobal amin, makbul. Terima kasih buat Pak Hendy yang ada di kawasan Trikora. Oke, telepon tadi beberapa udah kita cek ya. Habis itu di WhatsApp ada nggak sih udah gabung lagi? WhatsApp aman ya, belum ada yang gabung. Ada Mama Madan juga udah gabung nih ya. Terus. Ini bukan udah dibacain semuanya ya. Oke, kalau gitu berarti pengen nyapa dulu yang udah gabung lewat TikTok juga nih ya. Sampai mana tadi ya? Sampai bintang. Oh, bukan bintang ya. Sampai Rama ya, Mbak Rama ya. Mbak Rama, Mas Rama. yang ada di kawasan Sungai Musang ya. Ada Bang Majid ya. Izin kakak request lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrud ya. Oke, nanti kita cariin lagu Jamrudnya. Jar-jar Amang Rama, jar Saru, jar ulang tahun 81 jar OS, iya dong ya. Bila ke CBB, oh ini sudah dibacakan anu tadi nih, dibacakan Aci Aau tadilah. Mbak Ulun hanya bukakan tadi habis mandi, karena tahu lagunya apa. Oh, Amah tadi sudah dibacain ya lagunya apa aja tadi ya. Nah ada Papa Uji, terima kasih Kakak Auliana. Tadi putarkan lagunya, siap ya. Ujang Padil, Assalamualaikum, selamat sore Bun. Bundanya udah pulang ya. Halo sisi kedua Belaria, siap Bang. Halo juga. Ada Bang Baron, lagunya Nunggu Kekasih. Menunggu Kekasih dari Iwan Fals. Oke, nanti dicariin dulu ya. Sore juga buat Mama Madan yang sudah bergabung. Lagu Raja, siap. Abang Rama di Sungai Musang, lagunya sudah lun siapakan. Pas requestannya dari Abang Handi tadilah. Selamat ulang tahun RRI Pro 1, RRI Pro 1 yang ke-81, RRI Bang, bukan Pro 1-nya yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun ya. Semoga jaya terus di udara, amin ya robbal alamin. Ada Irwanda Saleh ya, request lagu Jujur dan Selamat Hari Radio ke-81 sekali di udara, tetap di udara, mantap. Sekarang kita sudah merambah ke TikTok. Oke, kalau gitu kita puterin dua lagu dulu ya dari Takila, Jangan Bilang-Bilang dan Anak Sekolah dari Wizard.

0: Keluarga besar Oi Banjarmasin mengucapkan Dirgahayu 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Salam Oi.
1: Oi, oi, oi.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Proses terkenal informasi dan inspirasi kembali masih bersama Aditya ya. Aditya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar ya, bagi Anda yang sedang siap-siap melaksanakan ibadah sholat asar yang sudah dilaksanakannya. Ya, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, dari Wizar anak sekolah ya, lagu yang sudah dipopulerkan oleh Krisye ya. Sudah membawa kita ke 45 menit tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Sekarang Aditya pengen nyapa lagi buat teman-teman yang udah gabung lewat TikTok dulu ya. Tadi sampai lagunya Baron ya, gak ketemu Baron lagunya tadi ya. Terus lagunya Jujur buat Bang Rama, tunggu aja ya. Ada Bang Irwanda juga, lagunya ditunggu abis ini nanti ya. Terus ada Pak Fauji, selamat sore Mas Aditya yang gagah, sukses selalu buat semua penyiar RRI, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Fauji ya. Rami, rebut-rebutan kepingin masuk ujung-ujungnya Prai. Dirgayu buat Aris Kali Udara tetap di udara, mantap ya. Ada Muhammad, terima kasih kembangnya, jempolnya juga. Terus juga Jerman Mamadan, HUT RRI ke 81 menjaga kebersamaan bangsa, menjadi teman setia pendengar semua, alhamdulillah. Walaupun abangku Rama merasa berabut masuk ya lo, tenang aja bang, yang penting masuk dulu, requestnya diputar, kalau diputar yang penting kau bergabung. Iya itu ya kalau ujungannya. Belum coba siapa lagi udah bergabung lewat telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya mantap.
1: Ya selamat ulang tahun RRI 81, tetap jaya di udara ya Allah.
0: Amin. Terima kasih Abah Hica.
1: Ya lupa di apa komenan di RRI. Jadi langsung aja no, ucapannya pas ngukap ya, sibuk
0: padahal. Dasar sibuk benar.
1: Iya. Rame banyak no, ucapan anu no,
0: alhamdulillah
1: tahun, gitu. Gitu. Jadi langsung aja nelpon pas ngukap.
0: Mantap tuh.
1: Iya.
0: Keren-keren.
1: Iya. Asal inget ya kalau
0: tadi. Bujur.
1: Masuk juga sih nanti lah.
0: Masuk dong, ulun juga tuh bang tadi.
1: Pas kami siaran malam tadi.
0: Jakanya pian membuka TikTok nih, pian melihat mata ulun bangkur, nah mengantuk.
1: Ada TikTok nih teh. WA aja lawan YouTube. Anu apa namanya tuh?
0: Kenapa?
1: Itu kiriman grup tuh yang dia Batu Legend main malam tadi lah.
0: Yang mana ya?
1: Muhammad dan Jelikam tadi.
0: Yang
1: Batu Legend belakang tulisannya tuh.
0: Adakah?
1: Ada di grup tuh pindahnya tuh.
0: Ada nggak? Lalu belum mencek lagi nanti grup nah.
1: Iya, kamu ada juga pindahnya itu lah.
0: Oh, lu di grup kereda?
1: Ada maksudnya tuh fotonya tuh.
0: Oh iya, bujur.
1: Nah, kalau madam siap lagi pindahin Pak Empat. Oh iya, pindahnya juga.
0: Itu tuh foto Bahri Jadul.
1: Jadul kah?
0: Itu ada Ulun, ada Auliana, ada Mbak Rinda. Mbak itu ada Paija Hasan di tengah tuh. Ibu Niar nah.
1: Penyiar semua nama Madan lah yang
0: ada. Madan 4 pas kadi itu tahun berapa nih lah heh?
1: Tahun berapa tuh, Dit?
0: Karta Hulun.
1: Tahun kali kita lagi kan.
0: Namun dilihat tuh awak tuh kada berubah bang dari ulun ke kayak itu aja bang.
1: Dikit aja bedanya. Agak apa lebar sedikit ya yang ini.
0: Kada juga bang. Wah ini parutnya termaju sedikit.
1: Pas kemudian dia garuda kan.
0: Wah ini tuh maju sedikit. Aduh sampai Batiar, sampai Batiar aja menyambat parak bungkas baju Adit jar.
1: Apa sebutan wine garuda di teh?
0: Ganal parut garuda.
1: Kemudian aja. Lagunya lagu apa Didit?
0: Lagunya ini masih standby ada Jujur. Pian kalau coba putar karena lu coba siapakan?
1: Anu kah raja Didit?
0: Raja.
1: Nah ya itu jadi
0: sudah. Oke siap.
1: Nah ya. Pokoknya asli Kalimantan Selatan ya.
0: Kalau iya ini, udah sebujur nah. Orang kampung mana lah semalam tuh kadang tuh anak layan kah jar?
1: Iya. Ada lepas kacamatanya deh
0: nih. Situ bang.
1: Kiri hasilnya rekam dia di luar kacamata.
0: Ini dasar kayak itu namanya artis terkenal tuhnya pasti mulah ciri khas masing-masing dulu.
1: Iya bujur deh. Benar harus dikenali ya Allah.
0: Bujur.
1: Ya. Aja di teh. Salamnya buat semua anda jenayah Allah.
0: Okay.
1: Salam sehat saja katanya Allah.
0: Amin. Robbal alamin.
1: ya tepat buat adik Yuna, semangat selalu ya Allah.
0: Amin.
1: Sekali lagi ucapannya buat Erlan, sekali lagi dan sekali lagi sukses selalu ya Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Blar Indonesia. Nggih, alhamdulillah Bu Bambang. Dalam.
2: Ulang tahun TVRRI ya.
0: Terima kasih Bu.
2: Yang penyiarnya tambah banyak penggemarnya.
0: Amin.
2: Iya. Artinya ikut aja Bu.
0: Siap Bu Bambang.
2: Waktunya nggak anu, saya malah salah di repot juga ini.
0: Eh pas.
2: Sukses ya. Semuanya ya.
0: Oke Bu.
2: Ya, Mbak Rika nggak ketinggalan.
0: Udah disapa tadi duluan.
2: Mbak Rika penggemar setia juga. Anu di perompet, Elika pun.
0: Di perompet nggak kelihatan. Eli udah tadi kerasnya.
2: Mbak Eli lama banget kemana? Pak Unto.
0: Apanya? Mbak Elinya?
2: Perompet.
0: Enggak ada Mbak Eli tuh. Tadi ketemu kok.
2: Oh iya kak, ya mudah-mudahan beliau selalu sehat.
0: Amin.
2: Terus ini Pak gak pernah ketemu lagi nih menaik di RRI. Apa kalau on air lah Mbak Eli.
0: Tadi ya, rasanya udah tadi pagi rasanya Mbak Eli.
2: Oh iya, iya. Makasih ya waktunya ya.
0: Siap Bu Bambang.
2: Selalu tentunya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bu Bambang. Ya masih kita menerima kembali 3251562 ataupun 0815111110. Kalau belum ada, kita mau nyapa lagi nih yang udah gabung lagi di TikTok ya. Cukup 5 menit aja ya, namanya lebih ujung-ujungnya karena yang lain ketinggalan. Aman Bang ya. Ini Bang Rama kalau mau gabung boleh nih, mumpung lagi sepi nih Bang Rama. Bang Adi turun request lagunya Barang Aja, siap buat Mbak Amah yang di Palang, Mbak Fatimah Umar juga. Waalaikumsalam Mbak Fatimah, alhamdulillah Jogja sehat ya. Terus juga dimintu kah? Aduh, maaf baru masuk live-nya Bang Adit, enggak apa-apa. Masih ada waktu 10 menit ya buat Mbak Fatimah Umar ya. Salam kasih buat Bang Mama dan juga ya. Ada siapa lagi nih? Cakep 22222. Apanya nih yang cakep nih? Ngomong-ngomong cakep, buat teman-teman yang lihat di TikTok, lihat enggak perubahan aku? Sebenarnya ini nggak ada lagi nih. Nah, jenggotnya udah nggak ada. Soalnya sebenarnya sih bukan sengaja di ini ya, bukan sengaja di bahasa banjir apa dilarap, dipotong nggak. Ada eksiden sebenarnya di pagi. Terima telepon dulu deh ya. Halo, Blar Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahun semalam di foto itu tuh di
0: tahun semalam enggak?
3: Iya.
0: Mau dalam setahun aja partulun bukan benar nih.
3: Berarti mampur tadi.
0: Ada sehat jarang olahraga sudah.
3: Sudah olahraga sudah ya
0: kalau. Kada jarang-jarang berkurang pinanya dah olahraganya nah. Olahraga lagi berarti nih menghalusi parut sedikit barang lagi nah.
3: Anu-anu keliling komplek aja di saya dah. Libur ya kalau. Ramadan yang kayak tujuh keliling, anak-anak dari ujung ke ujungnya sudah
0: pagi. Palingan mbak sampai ke ujung mau boleh pulang.
3: Sama ya putarannya ya kalau
0: kita. Aduh, hai. Kayak apa mak aman jalan malam dari bulik?
3: Aman aja.
0: Berapa pian dikuras madan? Dibajak madan berapa pian malam tadi habis?
3: Pesan mula nasi goreng ya.
0: Iya kak. Kalau pas beratan itu rasainya. Oke.
3: Cuma ini tuh es pang sudahnya.
0: Nah itu pang. Harinya pas nyaman juga pang mam tadi. Kirim salamnya mah buat siapa ini?
3: Salamnya tadi tak ada Pak Rama lah, Abah Tiara, Abah Ica, Mbak Rika tadi. Siapa lagi tadi yang hanya turun tadi ya? Ibu Bambang.
0: Ibu Bambang. Kan? Okay.
3: Ada Bang Jojo tuh, Bang Jo biasanya.
0: Bang Jo, ya tuh, betul.
3: Bang Jo di Pengaron. Biar orang cakap Pengaron kada suha Jopang, buat kamu ke lain arah lo lah, kada tahu Jopang.
0: Bisa jadi.
3: Sabarataan yang jaga kita lah. Dari A sampai Z.
0: Amin.
3: Dari Sabang sampai Merauke. Buat RRI-nya selalu di tetap di ada satu
0: amin.
3: Apa ya satu radio sejuta
0: telinga
3: kah?
0: Bujur.
3: Nah, itu aja sebagai kawan juga ya kalau
0: ditetap. Betul sekali.
3: Kita dapat wawasan yang banyak. Tahu jadi tahu kita wawasan kita yang
0: banyak. Bujur.
3: Lagi kayak emak-emak nih kalau lah kada kayak sekolah lagi. Nah, kita mendengar-dengar aja kita ada berita di mana gitu. Apa bujur lagi berita kita yang di radio ya kalau kada ada jar orang tu jar ada hoak jar orang bahasa wayah
0: ini. Nah bujur enggak.
3: Mau kita dengar aja kita dari ano tu kurang jua lagi.
0: Nah apa jar orang tu harus ada validasinya. Nah.
3: Makanya yang orang tu jar tu ada titik terangnya.
0: Betul.
3: Nah, keberatannya itulah buat Adit. Yang terbaik, sukses
0: amin,
3: selalu,
0: amin.
3: Sehat-sehat kita sabarataan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, amin.
3: Assalamualaikum, lagunya empat aja.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nyata ya, di ujung mana sudah, kayak itulah. Ini juga dari user 3418 RRI mana ini mas? Ini dari RRI Banjarmasin pak, ya. Oke, kemudian dari Bunda Indah yang ada di Samarinda juga hadir. Siap, Bunda Indah Samarinda, ya. Keren banget. Salamnya buat teman-teman RRI Samarinda juga nantinya ya. Terus sukses selalu kata Mbak Fatima untuk RRI Banjarmasin selalu menghibur seluruh Indonesia. Satu radio sejuta telinga. Wih, keren-keren ya. Ada Bang Daud juga ke Adit. Siap Bang Daud ya. Wih, telepon kita terima ya. Halo Belari Indonesia. Eh, terputus. Pas banget nih pendengar dan juga pemirsa TikTok kita ada 57 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah sebagai penutup nih ya, sebagai lagu penutup juga udah banyak request buat teman-teman semuanya juga. Ini dia, kita punya satu lagu tuntasan di ujung perjumpaan kita di Belari Indonesia untuk edisi hari ini. Ada Jujur dari Raja. Selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Persatu kenal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagi Anda yang masih tetap bersama kami di Banjarmasin sore ya. Di 10 menit pas pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Dalam suasana hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia ya. Ini alhamdulillah untuk cuaca terpantau cukup cerah ya untuk wilayah Kota Banjarmasin khususnya di seputaran kilometer 3,5 tepatnya di kantor RRI Banjarmasin. Tapi satu informasi dulu untuk Anda pendengar kami dari rri.co.id dari Banjarbaru, di mana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini meminta upaya penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan ini terus dimaksimalkan termasuk melalui operasi modifikasi cuaca, di mana Wapres menilai kondisi udara di sejumlah wilayah Kalimantan yang belum sepenuhnya pulih ini membutuhkan langkah penanganan secara maksimal. Karena itu, ia meminta jajaran terkait untuk terus mengoptimalkan berbagai upaya termasuk modifikasi cuaca, di mana Wakil Presiden juga memastikan pemerintah akan terus mengupayakan langkah terbaik dalam penanganan karhutlah sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Namun, Wapres Gibran juga mengucapkan bahwa upaya penanganan ini harus dilakukan secara intensif dalam 1 hingga 2 pekan ke depan dan tidak hanya mengandalkan datangnya hujan saja. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan Informasi dan Inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin sore, pendengar Satu Informasi kembali untuk Anda, masih terkait tentang kunjungan Wapres ke Kalimantan Selatan dari Banjarbaru, pendengar, di mana terkait penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan juga lahan, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ini menjadi perhatian serius Wapres ya, di mana perhatian tersebut disampaikan oleh Wapres saat meninjau penanganan karhutla di Posko Guntung Damar Ring 1 Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru, di mana Wapres Gibran menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak di usia sekolah yang berisiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Yang meminta di pemerintah daerah untuk bersama-sama menangani ini. Dan pihak sekolah juga serta para orang tua murid juga harus memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Dimana menurut Wapres, kondisi udara akibat karhutla ini harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi persoalan kesehatan yang lebih luas. Yang meminta kelompok rentan ini lebih mendapat perlindungan ya, dan memastikan upaya pemulihan kondisi terus dilakukan oleh pihak pemerintah. Selain persoalan kesehatan, Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara masih belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Namun pihaknya akan memaksimalkan dan mengupayakan hal yang terbaik sesuai arahan Presiden, di mana pemerintah akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore ya. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin rri.co.id, di mana jembatan Banyur di Kelurahan Basirih pendengar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kini sudah kembali dapat dilalui oleh masyarakat setelah sebelumnya mengalami penurunan lantai sekitar 20 cm pada 2 September lalu ya. Di mana pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas PUPR ya, ini sudah menyelesaikan penanganan jembatan tersebut. Dan pada Kamis kemarin ya, 10 September 2026, Kepala UPTD Pemeliharaan serta Perbaikan Jalan dan Jembatan PUPR Kota Banjarmasin Fuad Hasan mengatakan bahwa penanganan dilakukan setelah tim turun melakukan pemeriksaan terhadap bagian konstruksi yang mengalami penurunan. Di mana menurutnya hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi tersebut masih dapat ditangani melalui pekerjaan pemeliharaan ya, dan pihaknya setelah melakukan langsung ya melihat melakukan pemeriksaan dan penanganan pada bagian yang mengalami penurunan ya, dan alhamdulillah ya ini pekerjaan sudah selesai. Dan sekarang jembatan sudah kembali dapat digunakan oleh masyarakat. Tapi sebelum mengalami penurunan, kondisi jembatan Banjur berdasarkan survei rutin tahunan oleh pihak PUPR terpantau cukup baik. Di mana penurunan itu diduga terjadi setelah kendaraan dengan tonase berat ya yang lebih melintasi hingga menyebabkan salah satu bagian konstruksi jembatan turun sekitar 20 cm. Nah, pasca kejadian ini, Pemko Banjarmasin akhirnya membatasi kendaraan yang boleh melintas dan Dinas PUPR juga langsung melakukan pemeriksaan serta pemeliharaan pada bagian jembatan yang terdampak. Dan kini akses warga sudah kembali normal, tapi rambu larangan bagi kendaraan dengan berat ya lebih dari 5 ton ya ini tidak boleh diperbolehkan ya. Jadi ini sudah dipasang di jembatan, jadi kalau yang beratnya 5 ton lebih ya itu enggak boleh lewat jembatan. Dan Pemko Banjarmasin mengimbau masyarakat dan pengguna jalan dapat mematuhi batasan tonase atau berat ini, dan pengoperasiannya kembali jembatan ini tidak berarti seluruh jenis kendaraan bebas melintas tanpa pembatasan ini. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Ketsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Sebagai informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana salah seorang reporter RRI Banjarmasin ya, dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RRI yang ke-81, RRI Banjarmasin mengadakan RRI Banjarmasin Awards ya. Nah, di mana salah satu nominasi itu adalah reporter terfavorit ya. Nah, di mana sosok Diki Munadi ini mendapat apresiasi sebagai reporter terfavorit RRI Banjarmasin. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara peringatan HUT RI HUT RRI yang ke-81 di auditorium Triprestia RRI Banjarmasin, di mana Diki dinilai menjadi salah satu reporter yang mampu memberikan kontribusi melalui karya jurnalistik dan memberikan yang disajikan kepada masyarakat. Di mana penghargaan reporter terfavorit ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja insan jurnalistik RRI yang selama ini berada di garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Di mana Diki Munadi mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya, di mana menurutnya penghargaan tersebut bukan sekedar pencapaian pribadi, tapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas karya jurnalistiknya. Yang menegaskan menjadi reporter bukan hanya soal penyampaian informasi, tapi juga memastikan berita yang disampaikan kepada masyarakat memiliki nilai, akurasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah tuntutan kecepatan penyampaian informasi, Diki menilai kualitas dan ketepatan berita ini tetap menjadi hal yang tidak boleh diabaikan, dan reporter dituntut mampu bekerja cepat namun tetap melakukan verifikasi dan memastikan informasi yang disampaikan memiliki dasar yang jelas. Informasi ini ya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Jumat 11 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusli Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari
1: Perantaranya sore
0: perantaranya
1: ini
0: sore ini
1: ada
0: ada
1: di sana
0: sahabat
1: halo
0: Bang Tobing.
1: apa
0: Apa
1: kabar
0: kabar?
1: Surin Surin
0: Iya, selamat sore Rusdi. Alhamdulillah, kabar kami baik di Palangkaraya Rusdi. Bagaimana dengan Rusdi sore ini?
1: Oke, sama
0: Oke,
1: juga
0: sama juga.
1: untuk di wilayah
0: Wilayah
1: perbatasan Kabupaten
0: perbatasan
1: Nogan
0: Kabupaten
1: alhamdulillah baik
0: Nogan baik
1: dan
0: dan
1: setengah jam yang lalu
0: setengah jam
1: juga
0: yang lalu
1: anukan
0: kan
1: di
0: anukan di
1: ya, tadi kurang lebih cuma 15 menit.
0: Oke.
1: Nah, baik Dewi,
0: Baik, Dewi,
1: informasi apa
0: informasi
1: yang telah
0: apa yang
1: disiapkan
0: telah
1: ya
0: disiapkan
1: dari
0: ya dari
1: Palangkaraya untuk
0: Palangkaraya
1: rakyat
0: untuk
1: lintas
0: rakyat
1: Banjar
0: lintas
1: Nusantara ya
0: Nusantara
1: sore
0: ya
1: ini
0: sore
1: Dewi?
0: ini Dewi? Iya, Rusdi, ini terkait dengan kunjungan kerja ya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kota Palangkaraya, Rusdi.
1: Baik, cukup
0: Baik,
1: menarik.
0: cukup
1: Silakan
0: menarik.
1: Divi,
0: Silakan
1: laporan
0: Divi, laporan
1: selengkapnya.
0: selengkapnya. Ya, baik Rusdi dan juga pendengar ya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden meninjau penanganan karhutla, pelaksanaan program Asta Cita Makan Bergizi Gratis dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Enggak, PDAM masuk ya?
3: Enggak, belum.
2: Itu pakai apa kalau di rumah?
3: Hitachi, Pak. Hitachi aja, Hitachi. Sumur bor, Pak. Lumayan.
2: Ibu-ibu ke sini, Bu.
3: Iya,
2: Minta
3: iya.
2: Nomor, nomor.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi beberapa pupuk ketimbun Kecamatan Jekan Raya karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla. Sekaligus mengecek program Asta Cipta Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. Dan dua petuk ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
2: Mana? PDAM nggak masuk ya?
3: Nggak, belum.
2: Itu pakai apa kalau di rumah?
3: Hitachi, Pak. Hitachi aja, Hitachi. Sumur bor, Pak. Lumayan.
2: Ibu-ibu ke sini, Bu.
3: Iya.
2: Berapa? 5 menit dari sini.
3: Oh, 15-an menit lah, Pak. Pinggir jalan. 13. Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
2: Saya belum minta nomor HP-nya.
3: Bisa, Pak. Iya.
4: Dan Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah, sekolah jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Dan Wapres Ketua Ketim pun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh, kembali memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk ITM terbatas. Ya, dan kebetulan juga saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN Batu Ketimpun ini mendapatkan 8 8

0: Sekarang ya, kembali ke Anda.
1: Baik, terima
0: Baik,
1: kasih
0: terima
1: Rekan
0: kasih
1: Ewi
0: Rekan
1: Dar
0: Ewi
1: di
0: Dar di
1: Palangkaraya,
0: Palangkaraya.
1: Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin sore ini ya, ada rekan Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar di sana?
1: Halo juga Bang Rusdi, kabar baik. Banjarmasin juga cerah, cuman tadi malam sempat kembali diselimuti asap tebal, Bang Rusdi.
0: Asap tebal, baik. Nunukan tadi sore kurang lebih 15 menit diguyur hujan. Cuma 15 menit.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Rekan Aditya, ya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini masih terkait tentang dampak dari kabut asap dari akibat kebakaran hutan dan juga lahan, Bung Rusdi.
0: Baik, cukup menarik. Silakan laporan selengkapnya, Aditya. Ya.
1: Baik, terima kasih Bung Rusdi, pendengar dan pemirsa. Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan juga lahan, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan menjadi perhatian serius oleh Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana Wapres menekankan perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak, ini harus diprioritaskan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
3: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penanganan karhutla di Posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
2: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga. Kondisi udara belum sepenuhnya pulih, tapi kami akan memaksimalkan. Kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip Pak.
3: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto, diselam mendampingi kunjungan Wakil Presiden, menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.
4: Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk OMC, laksanakan, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin, itu tidak ada kebakaran. Tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan hujan. Laksanakan OMC di sana.
3: Jadi untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda Solo Rakyat Terintegrasi 9 dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kita kembali ke Nunukan bersama Bung Rusdi. Silakan Bung Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin.

pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju ke bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Nunukan tahun ini terdampak efisiensi anggaran. Jumlah rumah yang direhab turun dari target 200 unit menjadi 122 unit. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pengurangan jumlah penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni pada tahun ini dilakukan karena pemerintah Kabupaten Nunukan harus menyesuaikan program dengan ketersediaan anggaran. Meski jumlah unit berkurang, nilai bantuan untuk setiap rumah disebut tetap sama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan target rehabilitasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun ini.
2: Adanya efisiensi anggaran, makanya hampir semua kegiatan itu ada pemangkasan, pengurangan anggaran. Di tahun pertama itu 232, nah untuk tahun ini 122, itu terkendalanya di efisiensi anggaran.
1: Serli menjelaskan SK penerima bantuan RTLH sebanyak 122 unit tersebut telah diterbitkan Bupati Nunukan pada akhir Agustus 2026. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan administrasi termasuk pembuatan rekening para penerima.
2: Targetnya di awal Oktober, karena kita kan ini sementara berproses pembukaan buku rekening, setelah itu baru mobilisasi material karena sudah selesai tahap survei toko.
1: Pemerintah menyebut penerima bantuan RTLH harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN serta masuk dalam desil 1 hingga 4. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya di sana, Jubaida. Halo Jubaida, gimana kondisi cuaca Tarakan sore ini, Jubaida?
1: Iya, Rusdi, alhamdulillah Tarakan sore ini sudah lumayan gelap sih sebenarnya. Tapi kita di Kota Tarakan saat ini sudah cerah ya, dan terlihat juga kabut asapnya sudah tidak terlalu setebal kemarin-kemarin, Rusdi.
0: Kurang lebih dengan kondisi Nunukan yang ada saat ini. Baik, Jubeda, ini menarik. Kira-kira informasi apa ini untuk pendengar lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, rekan Jubeda?
1: Oke, ini terkait dengan Karhutla Kaltara, ini tembus 2.639 hektar. Bulungan jadi epicentrum kebakaran, Prosti.
0: Baik, berita cukup menarik. Silakan Jubeda, laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Rusdi. Di Nunukan, pemirsa dan pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Utara ini terus meluas, dan luas wilayah terdampak itu telah mencapai 2.639 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi epicentrum kebakaran dengan luasan mencapai 2.597 hektar atau hampir seluruh total karhutla yang tercatat di Kaltara. Berikut laporan ramalan dari Bulungan.
2: Ya, karena paling banyak sekarang
3: hutan dan lahan di Kalimantan Utara kian mengkhawatirkan. Data hingga 4 September 2006, luas wilayah terdampak kebakaran mencapai 2.639,99 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi daerah dampak paling parah, menyumbang hampir seluruh luasan kebakaran yang tercatat sementara. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara menunjukkan luasan karhutla di Bulungan jauh melampaui daerah lainnya. Kondisi ini menjadi alarm serius, terlebih musim kering masih berlangsung dan sejumlah titik panas masih terpantau. Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Nur Lela mengatakan data tersebut masih bersifat sementara. Angka dihimpun dari laporan perusahaan dan hasil inventarisasi petugas di lapangan. Selain Bulungan, karhutla di Kota Tarakan seluas 31,86 hektar, Kabupaten Tanah Tidung 6,25 hektar, dan Kabupaten Malino 4,50 hektar. Sementara luasan kebakaran di Kabupaten Nunukan belum masuk rekapan sementara. Dominasi Bulungan semakin terlihat dari status kawasan yang terbakar. Sekitar 1.900 hektar berada di area penggunaan lain atau APL, kemudian 737,49 hektar di kawasan hutan produksi, dan sekitar 2,50 hektar di kawasan hutan lindung. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan industri hijau Indonesia atau KIPI, khususnya di wilayah Mangku Padi.
2: Ya, karena paling banyak sekarang itu di Mangku Padi,
3: Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH masih melakukan inventarisasi pasca kebakaran untuk memastikan luasan terdampak secara akurat. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar lahan yang terbakar di Bulungan merupakan kawasan gambut. Karakteristik gambut membuat api sulit dikendalikan karena dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah. Itu artinya ancaman karhutla kini tidak hanya menyasar kawasan hutan, tetapi juga bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat dan kawasan pengembangan. Data Nusantara Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rusdi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadal. Fadal, bagaimana kabar sore ini?
1: Iya, dengan Dedi Rusdi.
0: Oh, dengan Dedi. Baik, ya. Baik. Iya, Dedi. Informasi apa dari Samarinda sore ini dan bagaimana kondisi cuaca di sana sore ini, Dedi?
1: Cuaca sangat panas dan ada beberapa titik karhutla di Kota Samarinda saat ini, Rusdi.
0: Baik. Bung Dedi, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, Rusdi. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Pikiran Rakyat Reva Riana mendorong RRI terus menjaga kepercayaan publik dan marwah jurnalisme. Berikut laporannya.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya pagi tadi menandai peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus Hari Radio 2026. Penyulutan obor ini dilakukan tepat pukul 10 di seluruh satuan kerja RRI di Indonesia, termasuk RRI Samarinda. Suasana penyulutan obor yang berlangsung di Studio Sikarut itu berjalan khidmat. Pembawaan obor diikuti oleh seluruh jajaran manajemen RRI Samarinda dengan iringan lagu syukur ciptaan Husein Mutahar. Kepala RRI Samarinda Siti Saraswulan mengatakan, tahun ini HUT ke-81 RRI mengangkat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang menjadi harapan agar RRI terus menyuarakan informasi kepada masyarakat.
3: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah, mudah-mudahan tema ini memang bisa kita rasakan, terasa di tahun 2026 ini memang adil dan makmur, ya. Dan mudah-mudahan di tahun depan RRI akan terus mengawal, akan menjadi fasilitator masyarakat dan atau publik untuk bisa menyuarakan hal apapun bisa dibadahi oleh RRI.
2: Sementara itu, Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri yang turut hadir mengikuti penyulutan obor mengapresiasi peran RRI yang selama ini konsisten menyuarakan berbagai kisah dan peristiwa yang terjadi di kota tepian, termasuk program pemerintah Kota Samarinda.
4: Melalui RRI kita dapat menyebarkan informasi pembangunan yang transparan dan akuntabel.
2: Saifuddin Zuhri pun berpesan agar RRI, khususnya RRI Samarinda, terus menjadi penyambung lidah masyarakat dengan memberikan berita yang berkualitas dan benar di tengah era keterbukaan informasi. RRI Samarinda, Sela Diva, melaporkan.
1: Ya Rusdi, kami ralat berita tadi adalah berita pelaksanaan peringatan penyulutan obor Hari Radio di RRI Samarinda. Laporan dari RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih ya rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 11 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Persatukan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sore pendengar di 38 menit lepas dari pukul 17. Satu informasi kemudian untuk Anda dari Banjarbaru, rri.go.id, di mana Wapres RI Gibran Rakabuming Raka ini mengecek kondisi kesehatan siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 9 Banjarbaru. Di tengah ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan pada Kamis kemarin 10 September 2026, Kepala SRT 9 Banjarbaru, Rifki Hakim, menyampaikan bahwa pihaknya menyampaikan kondisi sejumlah siswa yang terdampak asap karhutla kepada Wapres. Saat ini terdapat 4 siswa yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, di mana 4 siswa tersebut terdiri dari 1 pelajar SMP dan 3 siswa SMA. Salah seorang di antaranya memiliki riwayat asma hingga lebih sensitif terhadap paparan asap. Menurut FK, meski berada di tengah kondisi udara yang terdampak asap karhutla, aktivitas pembelajaran di SRT 9 Banjarbaru tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian. Wapres juga meminta pihak sekolah memastikan kesehatan siswa tetap menjadi perhatian utama, sekaligus terus mendorong mereka mengembangkan prestasi. Selain kondisi kesehatan, Wapres juga mendapat informasi mengenai seorang siswa yang rumahnya terdampak kebakaran. Wapres meminta sekolah dapat menyiapkan data siswa tersebut untuk ditindaklanjuti oleh timnya. Sementara itu, sarana dan prasarana SRT 9 Banjarbaru juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.go.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: aku coba menahan tak menangisimu.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
4: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
3: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
4: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
3: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
4: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
3: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
4: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
3: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
5: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
6: Banjarmasin sore ini.
7: Terus satu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore dari Banjarmasin RRI.co.id di mana pemerintah kota Banjarmasin pendengar mengklaim hasil pengumpulan sekitar 32 miliar melalui pemangkasan anggaran sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di mana uang tersebut terkumpul dalam asistensi pembahasan APBD perubahan 2026. Kepala Badan Pengelola Keuangan mendapat pendapatan dan aset daerah Kota Banjarmasin Edi Wibowo menyampaikan bahwa pemangkasan dilakukan setelah seluruh dokumen pelaksanaan anggaran atau DPS KPD dibuka dan dievaluasi dalam proses asistensi. Menurutnya anggaran yang dipangkas merupakan belanja yang dinilai tidak terlalu berkaitan dengan program prioritas kepala daerah. Jadi kurang lebih ada 32 miliar yang diamankan dari hasil asistensi tersebut. Dan pihaknya juga melihat dari DPA masing-masing SKPD mana yang memang tidak perlu tidak terlalu menyentuh program prioritas kepala daerah itu yang dilakukan pemotongan. Namun kebijakan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana penetapan sebuah kegiatan sebagai prioritas dilakukan. Terlebih pemangkasan baru dilakukan setelah anggaran masing-masing SKPD yang sebelumnya disusun. Jadi menyebutkan dana hasil efisiensi tersebut tidak dihapus dari struktur APBD. Anggaran akan ditampung dan dialihkan untuk memperkuat pembiayaan program maupun SKPD yang dinilai lebih mendesak. Di mana langkah pemotongan ini juga menjadi sorotan karena Pemkot Banjarmasin masih memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA 2025 yang nilainya mencapai sekitar 500 miliar. Di mana besaran SILPA tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kebutuhan melakukan pemotongan puluhan miliar rupiah di tengah masih tersedianya dana yang belum terserap dari tahun anggaran sebelumnya. Edi menyampaikan bahwa SILPA tersebut bukan dibiarkan mengendap, melainkan telah diperhitungkan dalam struktur APBD perubahan 2026 untuk membiayai berbagai program pemerintah daerah. Dengan menyesuaikan penyesuaian tersebut, total APBD perubahan Kota Banjarmasin 2026 diperkirakan mencapai sekitar 2,6 triliun rupiah. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: TJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
2: Bayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
3: Proses dengan informasi dan inspirasi mendengar 55 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81. Ini momentum tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Kota Banjarmasin yang berharap RRI dapat terus menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat. Di mana Wali Kota Banjarmasin Yamin HR secara khusus ini menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 kepada RRI. Ia berharap RRI dapat terus menjalankan perannya sebagai media publik yang memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana menurut Yamin, peran media semakin penting di tengah maraknya penyebaran berita bohong melalui berbagai platform informasi, di mana informasi yang tidak benar tidak hanya dapat menyesatkan masyarakat tapi juga berpotensi memicu perpecahan. Di mana Yamin menilai RRI memiliki posisi strategis dalam membantu masyarakat mendapatkan informasi yang faktual sekaligus menjadi penyeimbang di tengah derasnya arus informasi digital. Dan harapannya juga disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin, Febri Graha Utama. Ia berharap RRI dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal resmi kami di RRI.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
4: Banjarmasin sore ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id, di mana beredar informasi di media sosial yang mengklaim bahwa kebakaran hutan dan juga lahan yang ada di Kalimantan Selatan ini adalah sebagai peristiwa alami, di mana konten itu beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya, klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Di mana Guru Besar Bidang Hidrologi IPB Universitas Profesor Muhammad Taufik menyatakan, secara terjadinya kebakaran ini mencakup pemantik api, oksigen, dan lahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi, dan pihak kepolisian juga telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatu kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore ya, di 7 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan pendengar untuk kumandang azan maghrib pada kesempatan hari ini, Kamis 11 September 2026. Insya Allah jatuh pada pukul 18.24 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari rri.co.id dari Banjarmasin, di mana komunitas Banua Mengajar Kota Banjarmasin ini melakukan pendatangan MOU bersama Radio Republik Indonesia Banjarmasin pada Kamis kemarin, 10 September 2026, berlokasi di kantor RRI Banjarmasin. Kerjasama ini menjadi langkah untuk memperluas akses pembelajaran bahasa Inggris bagi masyarakat, khususnya kepada anak-anak. Di mana mentor dan tutor sekaligus wakil koordinator Banua Mengajar, Erin Juni Tasari ya, atau yang akrab disapa Miss Erin, menyampaikan bahwa komunitas tersebut berawal dari inisiatif Rian, pendiri English Banua, di mana inisiatif tersebut kemudian dikembangkan menjadi kegiatan sukarelawan atau tanggung jawab sosial yang memadahi anak-anak muda untuk mengajar dan memberikan manfaat kepada

0: bagi para tutor untuk mengembangkan pengalaman dan kemampuan mengajar. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Helmi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga Radio Republik Indonesia terus konsisten menjadi penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan, dan pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prosedurkan informasi dan inspirasi pendengar 16 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah jelang kemandang azan maghrib. Yang insya Allah kita pada pukul 18.24 kedengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surah Muhammad ayat 12 dan seterusnya disampaikan oleh Ma'rifah.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Supian Haka SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan dirgahayu kepada Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Selama mengabdi, RRI telah menjadi suara negara, suara rakyat, serta mitra strategis dalam penyampaiannya, informasi, edukasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Semoga RRI Banjarmasin terus menjadi radio yang terpercaya, kreatif, dan menjadi rumah bagi budaya serta suara warga benua. Dirgahayu RRI Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terus itu dengan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sore pendengar. Satu informasi kembali untuk Anda dari Barito Kuala RRI.co.id, di mana tim penyidik pidana khusus ya, atau Kejari, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, ini menyita sejumlah aset milik tersangka N, di mana langkah hukum ini dilakukan dalam penyelidikan perkara dugaan korupsi tata kelola keuangan serta pengadaan barang dan juga jasa PDAM Batola. Penyitaan aset tersebut berlangsung setelah tim penyidik menggeledah 8 lokasi selama kurang lebih 7 jam pada Rabu lalu 9 September 2026. Penanganan perkara dugaan penyimpangan dana periode 2014 sampai 2025 ini mencatatkan potensi kerugian negara mencapai 15,26 miliar rupiah. Kasih Pitsus Kejari Batola, M. Yogi Saputra memimpin langsung jalannya penggeledahan di lapangan. Namun dalam prosesnya, tim menemukan satu lokasi tambahan yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar perencanaan awal penggeledahan, di mana kurang lebih ada 7-8 titik, di mana 7 titik memang sudah direncanakan, namun kemudian ada satu lagi ternyata yang merupakan temuan baru di lapangan. Aset yang disita meliputi 4 unit tanah dan juga bangunan yang langsung disegel oleh petugas di lokasi. Selain itu juga turut diamankan sejumlah kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 yang diduga berkaitan dengan aliran dana korupsi, di mana upaya paksa penyitaan dan penyegelan aset mendapat pengawalan ketat dari personil TNI serta polisi militer. Dan Yogi juga mengonfirmasi sempat terjadi gesekan dengan pihak keluarga tersangka, namun situasi dapat dikendalikan hingga penggeledahan usai. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa, dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Yamin AR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Pro satu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda. Kami dari Banjarmasin RRI.go.id pendengar, di mana belasan atlet pencak silat Kalimantan Selatan saat ini terus menjalani program latihan rutin di SKB Muluaran Banjarmasin, di mana pada Kamis kemarin ya 10 September 2026, program latihan rutin ini difokuskan pada peningkatan fisik serta penguatan teknik dalam bela diri. Kepala Pelatih Pencak Silat Kalimantan Selatan Mukhrani, beliau menyampaikan pihaknya telah menyusun program latihan bagi para atlet secara bertahap, di mana menurutnya program yang diberikan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan dari si atlet ini. Dia juga menyebut program ini dijalankan selama 7 hari dalam sepekan untuk memaksimalkan pembinaan. Pihaknya juga mau dibantu oleh asisten pelatih yang ikut menjalankan program secara bergantian. Dia juga menekankan pembagian program tersebut dilakukan agar materi latihan dari para pelatih kepala dan pelatih asisten bisa dikombinasikan. Di mana menurutnya hal ini dinilai sebagai bagian penting untuk menjaga program pembinaan tetap berjalan efektif. Sementara itu, atlet pencak silat Kalimantan Selatan Muhammad Fajri, dia menyampaikan bahwa latihan yang dijalani ini mencakup fisik umum seperti push up, sit up, dan squat thrush, serta fisik ya khususnya berupa gerakan tendangan dan pukulan. Menurutnya program yang disediakan pelatih cukup menjadi keseharian yang harus dijalani. Nah, senada hal yang sama, Rehan juga menyebutkan bahwa meski program latihan diberikan banyak dan hampir setiap hari, tapi ia tetap semangat dalam berlatih, di mana menurutnya adanya kawan-kawan yang hadir juga menjadi pemicu semangat dalam menjalankan proses latihan secara rutin. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Dan tanpa berasa sudah pendengar 52 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah di ujung perjumpaan kita, artinya Aditya juga harus undur diri dari indra dengar Anda di Banjarmasin sore. Dan selain ini pendengar, ada rekan Fadli yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Aditya pamit, sampai jumpa lagi, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Sekali lagi, selamat hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa bersama saya Fadli malam hari ini di Banjarmasin Malam edisi Jumat 11 September 2026. Alhamdulillah kita hari ini membersamai Anda dengan pembuka kita yaitu di Lentera Kehidupan. Apalagi juga kita masih dalam kurang lebih suasana bulan Maulud, pastinya atau bulan Maulid. Nah, tapi ada istilah dua nih, Maulud dan juga Maulid, yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini bersama dengan narasumber kita, akademisi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, ada Ustadz Dr. Hasbullah MHI. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ada dua ungkapan ya Ustadz ya, terkait dengan yang namanya itu maulid dan ada juga maulid Ustadz ya. Apalagi nih kita masih dalam suasana maulid Nabi ya. Alhamdulillah masih di, mungkin di akhir Rabiul Awal atau sudah mau masuk Rabiul Akhir ini sudah ya?
2: Sudah di akhir.
1: Di akhir ya. Nah, jadi walaupun sebentar lagi selesai bulan Rabiul Awal, tapi kita masih ada ingin tahu esensi dari bulan Maulid tersebut atau bulan Maulud ya sebutannya Ustaz. Nah, jadi hari ini kita akan berbincang santai dengan topik tersebut. Pastinya kita ajak juga pendengar dan pemirsa yang mungkin ingin berinteraksi, ingin diskusi bersama kami. Anda bisa bergabung di beberapa line telepon yang kami sediakan 0511-3251562 ataupun juga di 0811-511-1410 dan juga di 0811-40976. Kita dengarkan terlebih dulu pengantar atau seperti apa sih sebenarnya mengenal makna maulud dan juga maulid bersama Akademisi UIN Antasari Dr. Hasbullah MHI. Kepada Ustadz kita persilahkan.
2: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Mishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan berjumpa kembali dalam acara Lentera Kehidupan. Pada malam hari ini tema yang akan ulun sampaikan itu terkait dengan mengenal ungkapan ya, dua istilah itu maulud dan maulid namanya. Nah, sebelum masuk kepada mengenal istilah itu, karena ini juga bertepatan dengan momentum ya, momentum Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan kadang-kadang kita kan sering mengucapkan sebuah istilah itu ya, sering mengucapkan sebuah istilah, tapi kita kurang memahami apa istilah itu sendiri gitu ya, maksudnya. Mungkin banyak istilah yang diungkapkan, misalnya pian mau ka mana cil ya, handak tulak ka maulud maulitan, oh ya kan, atau kepada anak pelajar kan apa kada pakaian seragam di sekolahan ada maulutan, nah ya kan, ada maulutan, mulutan gitu kan, macam-macam ya istilah itu ngononya. Nah, memang kalau istilah yang dari berbagai istilah itu sebenarnya dari akar yang sama ya, dari akar yang sama. Nah, kalau istilah yang agak mendekati tepat itu ya, antara istilah maulid atau maulud ya, namanya istilah maulud, acara maulud atau acara maulid, nah gitu.

0: tinggal itu ada, meskipun itu dari akar kata yang sama ya, baik itu istilah mulutan ya kadang-kadang kan, atau maulidan, atau mauludan, atau baumaulitan, nah gitu kan. Itu kan macam-macam istilah yang sering kita dengar, khususnya di Kalimantan Selatan ini. Nah, walaupun itu dari akar kata yang sama, tetapi itu memiliki makna yang berbeda ya. Nah, kita pada malam hari ini, nah apalagi ya, mungkin sebelum masuk itu, kadang-kadang itu dibumbuhi juga dengan ada ungkapan, apa hukumnya? Nah, apa hukumnya bemaulitan? Nah, ini kok kenapa dihukum, dikasih kata-kata hukumnya itu? Nah, malah ada yang lebih ekstrim lagi gitu ya. Ada yang mengatakan, mungkin yang agak yang kontra gitu kan, ada istilah pembid'ahan. Nah, bid'ah merayakan maulid Nabi. Nah, itu kan agak ekstrim kan arahnya ke sana. Padahal ketika dia memahami apa makna dari maulid atau maulud itu, nah kalau dia memahami itu, insyaallah tidak akan menyandarkan kepada sebuah hukum atau apalagi sampai kepada sebuah pembid'ahan anunya. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba ya. Itu mungkin salah satu saya terinspirasi ya, kenapa mengetengahkan topik ini untuk malam hari ini. Sekaligus juga ini juga kita tabarukan ya, momentum ini bulan Maulid Rasul ya anunya. Nah, kalau kita lihat dari segi istilah ya, itu kata-kata baik kata-kata maulud atau kata-kata maulid itu diambil dari kata walada yalidu wiladatan. Anunya dari kata bahasa Arab ya, itu sarapan dari kata bahasa Arab yang bermakna melahirkan atau dilahirkan. Nah, kalau kita pernah belajar sorof ya, sorof itu mungkin tata bahasa dalam bahasa Arab ya anunya, kalau orang pondokan tuh tahu ya kadang-kadang. Nah, itu kalau kata-kata maulud itu bentuknya isim maf'ul ya, isim maf'ul dari kata-kata maulud. Nah, maulud itu kalau diartikan yang dilahirkan. Nah, kalau konteks yang dilahirkan tuh ya, ya diri Nabi itu sendiri ya. Berarti maulud itu ya Nabi itu sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maulud anunya. Nah, kalau kata-kata maulid, nah kata-kata maulid itu bisa ada yang mengatakan itu zarab zaman, ada zarab makan. Nah, kalau zarab zaman, zarab makan itu kalau zaman itu berkaitan dengan waktu ya. Nah, kalau makan berkaitan dengan tempat. Nah gitu. Nah, kalau kita diartikan maulid itu, nah itu bisa berkaitan dengan hari kelahiran. Nah gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan tempat di mana Nabi itu dilahirkan. Nah gitu. Nah, jadi kalau kita memahami maulud itu diri Nabi itu sendiri, nah kalau maulid itu kalau diartikan hari kelahiran beliau, nah atau tempat di mana beliau itu dilahirkan. Nah, kalau kita memahami istilah itu, kita tidak perlu mempertanyakan apa hukumnya, enggak perlu. Sama halnya kita kan, kenapa kita dilahirkan? Di mana kita dilahirkan? Itu kada perlu dipertanyakan gitu anunya. Kan gitu ya, sudah gitu kan. Itu sudah alami gitu kan. Nah, maulud berarti kitanya yang dilahirkan. Nah, kalau terkait dengan maulid, waktu kelahiran. Nah, kalau ini kemudian kaitannya dengan maulud, dengan maulid, nah ini kan itu kata. Nah, kemudian ini kan disandarkan ya, maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini yang menariknya di situ ya. Nah, tinggal pertanyaannya ya. Ada enggak kalau terkait dengan dalam Al-Qur'an menyebutkan untuk semacam itu menyebutkan istilah untuk merayakan Maulid Nabi itu. Memang kalau langsung nggak ada. Maksudnya, oh ini bunyi ayatnya, ini bunyi hadisnya yang langsung menyebutkan itu memang nggak ditemukan gitu anunya. Tetapi kalau yang anjuran itu sangat banyak, apalagi kan ketika dikaitkan dengan momentum Maulid bulan ini ya, bulan Rabiul Awal ini, itu disebut dengan hari kelahiran ya, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak kita merayakan, banyak kan merayakan terkait dengan kelahiran Nabi. Nah, kalau itu dikaitkan dengan rasa syukur kita, nah itu sangat banyak ya anunya. Nah, sebelum ke situ misalnya kan, nah kalau itu, nah oleh sebab itu ya, nah terkait dengan kelahiran ini, maka para ulama-ulama terdahulu kan, karena saking cintanya dengan Rasul ya, saking cintanya dengan Rasul, itu mengarang ya, mengarang berbagai kitab. Nah, dan dibaca oleh masyarakat-masyarakat Muslim, khususnya di Kalimantan Selatan. Misalnya kan banyak ketika pada momentum Rabiul Awal ini, ada kalau di kandangan itu masih mentradisi membaca kitab Al-Berjanji. Nah, Berjanji itu isinya adalah madah memuji Rasul. Isinya itu ada berkaitan dengan bagaimana kelahiran Nabi, peristiwa kelahiran. Ada berbicara tentang bagaimana sosok Nabi itu sendiri. Nah, tadi kan berkaitan dengan ungkapan maulud tadi. Nah, maulud itu berkaitan dengan sosok Nabi itu sendiri. Nah, kalau mauludnya itu sosok Nabi. Nah, kalau terkait dengan maulidnya, itu berkaitan di mana Nabi itu dilahirkan. Bagaimana peristiwa yang terjadi saat Nabi itu dilahirkan. Nah itu dalam kitab-kitab maulid sangat banyak menceritakan itu. Di Al-Barjanji, Samtid Durar, kemudian Ad-Diba'i, kemudian Syaraful Anam, semuanya itu berbicara tentang sirah an-nabawi ya, tentang sirah Nabi. Sirah Nabi itu baik bagaimana peristiwa kelahiran Nabi. Nah, di antaranya kan itu berbicara tentang sirah kelahiran Nabi itu ketika Nabi itu dilahirkan, itu alam semesta itu bercahaya. Nah, di situ kan. Nah, itu ada juga ketika Nabi itu dilahirkan, nah itu yang dulunya api ya, yang jadi sesembahan umat itu enggak pernah padam. Ketika Nabi itu lahir, padam manunya. Semua berhala-berhala yang dulunya itu pada masa jahiliyah itu di Ka'bah itu ada gantungan-gantungan berhala, ketika Nabi itu jatuh semuanya. Itu pada masa-masa kelahiran Nabi. Nah itu diabadikan dalam kitab-kitab maulid itu. Nah itu ketika itu, nah kenapa itu disebut dengan istilah maulid Nabi? Maka banyak bercerita tentang sirah, tentang perjalanan ketika Nabi itu dilahirkan. Ada juga ketika dikaitkan dengan maulud, maka berpikir bagaimana sosok Nabi itu sendiri. Nah, ketika itu dikaitkan bagaimana kita hubungannya untuk memperingati ya, memperingati hari maulidnya, memperingati maulidnya. Nah, sangat wajar kalau kita memperingati maulid Nabi, berarti memperingati sosok Nabi. Siapa Nabi itu? Nah, Nabi itu kan Muhammadun Rasulullah. Nah, Muhammad itu sebagai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad itu siapa? Sebagai teladan kita, gitu kan? Karena orang yang enggak bisa di kan lagi kan enggak ada kata-kata yang sangat terpuji dan sebagainya anunya. Nah, malah kalau dalam Al-Qur'an banyak kan Allah sendiri kan itu nang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan disuruh untuk kita memuji Nabi di situ ya. Nah, itu kalau berkaitan dengan Nah, kalau ada juga yang kalau dinisbahkan apa hukumnya? Nah, gitu kan. Kalau hukumnya itu enggak ada hukum dulu, gitu kan. Anunya. Artinya kalau sifatnya itu bagian daripada mensyukuri, nah la in syakartum la azidannakum, kita anunya mendapatkan itu dianjurkan. Anunya sangat dianjurkan. Dan malah dalam sebuah hadis sendiri kan, ketika terkait dengan puasa Senin ya, puasa Senin itu salah satu asbabul wurud daripada puasa Senin itu adalah Nabi itu mensyukuri atas kelahiran beliau di hari Senin. Beliau itu berpuasa. Nah, itu kan berarti kan kita kalau kita merayakan Maulid Nabi itu dalam bentuk kesyukuran kita kepada Rasul itu sangat dianjurkan. Anunya, salah satu hadis Nabi kan, hadis Nabi itu Nabi sendiri itu berpuasa dengan hari kelahiran beliau. Anunya. Nah, itu kalau dikaitkan dengan istilah pembid'ahan, nah itu lain lagi ya. Anunya itu agak ekstrim di situ ya. Nah, kalau di situ kalau hukum itu berkaitan dengan perbuatan ya. Nah, selama perbuatannya itu tidak bertentangan, tidak ada hukum lagi. Itu anunya. Nah, kalau kecuali ketika dia melaksanakan peringatan itu ada perbuatan maksiat. Nah, itu jangan diinginkan, itu kemaksiatan yang salah. Bukan perayaannya itu yang salah gitu kan. Nah, itu perlu dibedakan ya. Jangan ketika orang ada ketika melaksanakan peringatan anggap ada tanda petik ada yang sesuatu yang salah lah gitu ya, sesuatu yang salah, jangan itu menyalahkan peringatan maulidnya. Mungkin perbuatan maksiatnya itu yang salah. Nah, apapun perbuatan maksiat itu memang dilarang gitu anunya. Tetapi kalau dikaitkan dengan maulud atau maulidnya, tidak ada masalah gitu kan. Karena kalau maulidnya itu berkaitan dengan pribadi Nabi sendiri, kemudian kalau maulidnya berkaitan dengan kelahiran Nabi, nah malah ini berbahaya. Kalau orang itu ingkar dengan maulid Nabi, bisa murtad. Kan gak percaya dengan Nabi. Ya kan, maulid itu ada Nabi gitu kan. Kalau orang mengingkari maulid, berarti sama dengan mengingkari Nabi. Orang mengingkari maulid gitu kan, berarti mengingkari kelahiran Nabi. Itu kalau memang itu ke situ kan itu bermasalah dengan akidahnya gitu kan. Anunya, kalau itu masuk itu bisa ranah kepada akidahnya kalau itu dia pengingkaran sampai ke sana gitu ya. Nah, kadang-kadang orang di situ mungkin di posisi itu ada yang kadang-kadang istilah itu berkaitan dengan perbuatan ya, bagaimana orang menyikapi ya, menyikapi dalam perayaan itu. Ya, di situ yang kadang-kadang ada yang sebagian gitu ya, yang oh gitukah? Nah, kecuali dalam perayaan itu ada menghambur-hamburkan makanan misalnya kan. Nah, menghamburkan makanan itu yang enggak boleh gitu kan. Terbuang-buang macam-macam itu mubazirnya gitu kan, bukan kegiatan maulidnya anunya. Nah, kemudian juga yang penting juga ya, kegiatan maulid itu sugihnya tidak terhenti ya dalam kegiatan seremonial ya. Kadang-kadang kita kegiatan rutinitas seremonialnya, tapi yang dibalik di situ kan kita akan menteladani, itu yang menteladani kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bertetangga dan seterusnya. Itu yang kita, apalagi dalam ketika dalam perayaan maulid atau ngononya itu kan, itu di situ ada tausiah-tausiah keagamaan di situ kan. Nah, pesan-pesan keagamaan di sana. yang tujuannya untuk peringatan, ya, untuk peringatan atau pelajaran bagi bagi kita anunya. Nah, tadi arahnya itu kepada ittiba, ya, kepada ittiba dengan ittiba dengan rasul. Nah, kalau tadi melaksanakan maulid itu untuk ittiba bir rasul, nah itu sudah kewajiban. In kuntum tuhibbullah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kita betul-betul beriman dengan Allah, caranya apa? Ikuti rasul anunya. Karena cara beriman yang betul itu dengan mengikuti rasul anunya. Bagaimana cara mengikuti rasul? Yaitu salah satunya dengan mengkaji sunnah-sunnah beliau. Lewat mana? Ya, mungkin dengan pembelajaran. Salah satu momentumnya adalah dengan acara maulidan di sana. Di situ ada pesan-pesan keagamaannya. Kemudian di situ ada salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi itu ada keberkahan, ya. Setiap keberkahan yang hadir di situ, kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya maksudnya. Nah, kemudian terkait dengan kemudian kegiatan-kegiatan maulid juga, ya. Di sini banyak hal, ya. Termisalnya hadis Nabi, ya, yang man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'umila bihi ba'dahu. Nah, dalam apabila kita mentradisikan yang bagus, gitu ya. Nah, mentradisikan yang bagus dan akan diikuti oleh orang lain, maka itu menjadi amal jariah bagi kita, ya. Tradisi yang bagus itu kita akan menjadi amal jariah bagi kita. Nah, ini salah satu momentum-momentum dengan maulid atau maulud ini, kan kita bisa menciptakan tradisi-tradisi yang baik, gitu ya, untuk disampaikan kepada masyarakat secara umum. Seterusnya, dengan tadi maulid tadi rasa syukur, ya. Nah, itu, ya, mungkin nanti dengan ungkapan istilah tadi, ya, mudah-mudahan kita jangan salah memahami, ya, jangan salah memahami dengan istilah tadi maulud itu berkaitan dengan diri Nabi itu sendiri, maulid itu berkaitan dengan kelahiran, ya, dengan berkaitan dengan kelahiran atau tempat dilahirkan Nabi itu sendiri namanya. Nah, dengan memahami itu, ya, kita tidak perlu memperdebatkan masalah, iya, itu, gitu, memperdebatkan masalah apa hukumnya maulid, ya, apa hukumnya maulid, gitu kan namanya. Karena apa hukumnya maulud, nah, berarti apa hukumnya Nabi, gitu kan. Nah, hanya di situ kalau posisinya. Nah, itu garis-garis poin-poin penting, ya, anunya. Nah, kemudian kalau itu dikaitkan dengan hukum, ya, ketika maulid itu dikaitkan dengan hukum, itu dihubungkan dengan perbuatan, ya. Hanya bagaimana perbuatan atau perayaan dari maulid itu dilaksanakan. Nah, bagaimana perbuatan dari kegiatan maulid itu dilaksanakannya. Selama itu bagus, tidak ada masalah, gitu anunya. Artinya ukuran bagus itu adalah tidak bertentangan dengan ketentuan baik itu Al-Qur'an ataupun hadis atau praktik-praktik para ulama-ulama terdahulu, gitu anunya. Nah, kecuali, ya, kecuali, nah, kegiatan yang kita lakukan itu memang bertentangan. Nah, misalnya ada mubazir di situ, gitu kan, ada percampuran percampuran laki-laki perempuan yang tidak bisa, yang ya apa ya, kalau percampuran yang masih bisa ditoleransi itu masih anu, yang berbaur seperti anu, nah itu hanya bahasa kamu tak gelumuk ke orang tuh kan, nah tak campur yang tidak bisa terpisahkan, nah itu kalau masih terpisah ini jalur laki-laki ini jalur perempuan gitu masih masih toleransi di situ kan, masih batas-batasnya ada anunya. Nah kalau itu dihubungkan dengan istilah bid'ah ya, bid'ah itu pertama bukan hukum ya, bid'ah itu tidak ada hukum. Nah, bid'ah itu apa hukumnya? Itu tergantung ya, tergantung apanya, akan dikembalikan kepada ini melanggar ketentuan Al-Qur'an hadis enggak? Atau enggak? Kalau bahasa bid'ah itu kan itu sesuatu dalam adanya la aslalha, yang enggak ada ketentuan hukumnya. Itu bid'ah. Enggak ada sumbernya. Ada juga yang mengatakan bid'ah itu yang belum pernah dipraktikkan di zaman Nabi. Anunya. Ini sesuatu yang baru ya bid'ah. Anunya. Nah, apa hukum bid'ah itu? Nah, hukum bid'ah itu akan dikembalikan apabila yang baru itu melanggar ketentuan Al-Qur'an dan hadis atau pendapat-pendapat ulama yang sudah muhkamat gitu, yang sudah jelas hukumnya, itu baru bisa haram atau bisa bisa ini hukumnya wajib, bisa hukumnya haram, bisa hukumnya mubah, bisa hukumnya sunat, makruh, itu tergantung keadaannya. Nah kalau bid'ah itu sendiri itu bukan hukum, ya itu peristiwa yang baru, gitu aja bahasnya. Bid'ah itu sesuatu yang baru, arti baru itu memang belum terjadi di zaman Nabi, belum terjadi di zaman para sahabat. Para Nabi belum pernah melakukan, sahabat belum pernah melakukan, itu baru menunya. Ada juga yang memang la aslalha, yang enggak ada nasnya. Maksudnya Al-Qur'annya enggak ada, hadisnya enggak ada, pendapat-pendapat ulama terkait itu tidak ada. Itu baru dikatakan itu bid'ah. Nah, gitu kan. Nah, lihat bid'ahnya tadi. Nah, ini perbuatan itu melanggar kada? Nah, apa itu bertentangan? Itu baru bisa dikategorikan. Maksudnya orang kadang-kadang kan yang salah memahami itu bid'ah itu jadi hukum.
1: Iya, iya.
0: Padahal bid'ah itu tidak ada hukum, belum lagi. Tapi bid'ah itu sesuatu yang baru. Itu aja dulu. Nah, kalau perayaan Nabi ini ada yang baru ya? Baru. Anunya. Nah, kalau disebut bid'ah, bid'ah tapi yang baru, bukan yang, tapi jangan diartikan. Tapi kadang-kadang kalau disebut bid'ah, masalahnya kan di masyarakat ini lain. Bid'ah itu konotasinya dolalah itu. Iya. Nah, bid'ah itu sesat. Nah, ke situ anunya. Tapi kalau pengertian dasarnya, bid'ah itu sesuatu yang baru, yang belum pernah terjadi di zaman Nabi, di zaman para sahabat, itu disebut dengan bid'ah, sesuatu yang baru. Nah, gitu anunya. Itu mungkin mukadimah
1: dengan ini ya. Siap, terima kasih banyak Ustaz. Jadi esensinya yang perlu kita pahami bersama-sama Ustaz ya terhadap maulid tadi, kalau memang baru itu merupakan hal baru juga tadi Ustaz ya.
0: Iya, anunya.
1: Tapi esensinya banyak hal yang bisa kita petik, bersolawat kepada Nabi tadi Ustaz ya. Dan juga kita bisa mengingat Nabi dan banyak hal-hal sunnah yang bisa kita kerjakan di dalam maulid tersebut tadi Ustaz ya. Yang bisa kita petik nih mungkin hikmah yang kita dalam tadi ya. Baik, luar biasa Ustaz. Ini Langsung kita mau nyapa-nyapa pendengar pemirsa. Okay, kita boleh
2: siap,
1: ya?
2: Silakan.
1: Yeah, bagi Anda pendengar pemirsa yang pengen bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung di telepon 0511 3251562, 0811 5111410, dan juga di 0811 40976. Dan sebelumnya tadi pada pukul 19:32 waktu Indonesia Tengah telah berkumandang azan Isya ya di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Ini ada satu pertanyaan Ustadz dari Pak Ahmad Fauzi di Amuntai. Okay. Mungkin saya bacakan dulu pertanyaannya. Assalamualaikum host dan nafsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang tepat acara di bulan Rabiul Awal menggunakan kata peringatan atau perayaan? Tanya. Nah, samakah juga untuk Nuzulul Quran atau juga Isra Mi'raj? Terima kasih. Peringatan atau perayaan kata beliau tadi ya pertanyaannya.
2: Peringatan atau perayaan ya.
1: Jadi semacam ada yang menyambat ini perayaan Maulid Nabi, ada yang menyambat ini peringatan Maulid Nabi ya. Sama kayak Nuzulul Quran sama Isra Mi'raj, ada perayaan ada peringatan kata beliau tadi ya. Okay. Nah, tapi apa sih bedanya gitu Ustaz ya, yang tadi disampaikan beliau terkait dengan perayaan dan juga peringatan. Tapi kita tahan dulu Ustaz, kita rehat dulu sejenak. Pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
3: Pernah gak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
4: Ma, ada batu.
5: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
6: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Ya, sebentar aja.
6: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
4: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
3: Tabik Udara Pro 1 FM.
1: Anda masih bersama kami dalam Tablik Udara Lentera Kehidupan, program kerjasama dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari di kesempatan hari ini Jumat 11 September 2026. Masih bersama dengan narasumber kita Ustadz Dr. Hasbullah MHI, dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari. Di kesempatan hari ini masih membahas mengenal makna maulud dan juga maulid. Tadi secara garis besar tadi Ustadz ya, mungkin ya, kalau salah dilarat, terkait dengan maulid itu dirinya Nabi, maulid ini terkait dengan kapan Nabi atau tempat kelahirannya ya Ustaz ya. Bukan berarti ada perbedaan, tapi perbedaan juga berarti ya tadi maulid dan juga maulid ini ya tadi ya.
2: Kalau maulid itu nabinya sendiri,
1: nabinya
2: kan?
1: Sendiri ya.
2: Kalau maulid itu terkait dengan waktu ya, waktu kelahiran atau tempat kelahiran beliau.
1: Nah, itu dia. Baik, Ustaz, satu penelpon dulu sebelum kita jawab.
2: Oke,
1: kita coba terima dulu satu penelpon di malam hari ini. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Pak Masri di Jorong. Silakan. Ada Pak Dr. Hasbullah nih malam hari ini, silakan.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Masri.
8: Belum ada pengertian kan, ada juga dikatakan ulama Ustaz. Kan dikatakan masalah sunnah Ustaz. Kan dikatakan siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dikatakan akan mendapat fadilahnya. Nah, yang ulun maksud mendapat fadilah dari Rasul itu seperti apa? Nah, itu ya belum tidak penjelasannya. Itu aja masih sama beberapa waktu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri. Dari Pak Fauzi yang pertama tadi terkait dengan peringatan atau perayaan sih katanya Ustadz ya. Yang pertama dulu dari Pak Masri kedua. Silakan Ustadz.
2: Oke, terima kasih dari Pak Ahmad Fauzi ya, antara peringatan dengan perayaannya. Nah, kalau kita hubungan dengan apa yang terjadi ya, mungkin dua-duanya Pak ya. Baik itu peringatan dan perayaan anunya. Kenapa? Karena istilah peringatan, nah, kalau peringatan itu kan isinya mengingat ya, mengingat. Nah, nuansanya seperti apa? Nah, yang mengingat bagaimana sosok Nabi itu sendiri. Tujuannya apa? Untuk ittiba, ya, untuk mengikuti Nabi. Karena Nabi itu sebagai teladan bagi kita. Nantinya. Nah, kalau disebut dengan perayaan, nah biasanya kan jarang yang enggak seremonial kan. Nah, pasti ada acaraan. Nah, maka muncul istilah maulutan, ada acara bermakanan. Nah, gitu ada semacam ya, ada santapan di situ. Karena setiap perayaan itu kan, kalau perayaan itu pasti ada perkumpulan orang. Ada hidangan yang disuguhkan gitu kan. Itu identik dengan perayaan gitu anunya kan, anunya. Nah, jadinya yang mana berarti antara peringatan perayaan itu menjadi lebur, menjadi satu gitu ya, terimplementasi dalam kegiatan ketika kita melaksanakan maulid Nabi itu, zikri maulid Nabi. Ketika di situ, nah dalam implementasinya itu di situ kan ada baca salawatan, kita bersalawat kepada Nabi. Kemudian ada ceramah agama. Nah, ceramah agama itu bagian untuk zikrunnya, untuk mengingatnya di situ. Agar kita kan kita tidak semua orang tahu dengan sosok Nabi itu. Nah, gitu. Nah, lewat para penceramah-penceramah itu menjelaskan bagaimana sosok Nabi itu sendiri. Maka maksud peringatan di situ kan. Nah, kemudian perayaan. Nah, di situ kan ada kumpulan orang di sana. Nah, ada kumpulan orang, ada hidangan yang disuguhkan. Jadinya kan dia melebur peringatan dan perayaan. Nah, gitu anunya kan. Kalau istilahnya ya terimplementasilah kedua-duanya gitu ya, mungkin anunya. Nah, kemudian dari Pak Masri ya. Tadi memang kita kalau kita menghidupkan sunnah Nabi, kita akan mendapatkan fadilah ya, keutamaan-keutamaan. Nah, minimal di sini ya, ketika kita menghidupkan sunnah Nabi, nah kita itu mengakui bahwa diri kita adalah umatnya Rasul. Itu yang penting. Anunya, siapa tahu kan fadilah yang besar nantinya. Kalau bahasa fadilah itu kan, fadilah itu keutamaan-keutamaan atau keberkahan-keberkahan gitu kan anunya. Nah, keberkahan yang paling besar nantinya kita mendapatkan syafaat daripada Rasul. Nah, apabila Rasul itu mengakui kita sebagai umatnya, selesai. Kita, apapun kita, masuk akan bahagia dunia akhirat anunya. Nah, kadang-kadang kita memahami fadilah ini ya, kadang-kadang memahami fadilah itu dalam bentuk materi. Nah, itu yang keliru anunya. Padahal ya, misalnya ketika kita menghidupkan sunnah Nabi, misalnya contohnya apa? Kita bisa sholat berjamaah. Itu sudah fadilah tuh. Ya. Itu fadilah yang luar biasa. Kita bisa sholat misalnya, bisa mengerjakan sholat lima waktu, bisa menjaga sholat lima waktu, itu kita sudah mendapatkan fadilah. Karena tidak semua orang
0: bisa melaksanakan atau menjaga salat lima waktu.
1: Ya.
0: Kita kadang-kadang memahami fadilah itu ya, mbah mengerjakan ibadah mendapat duit. Nah, itu padahal tidak semua orang yang banyak duit bisa beribadah. Nah, gitu. Jadi orang yang bisa menggunakan kesempatan dirinya untuk beribadah berarti dia mendapatkan fadilah. Nah, itu artinya. Misalnya ketika orang itu punya harta, dia mampu untuk bersedekah, berarti dia sudah mendapatkan fadilah. Artinya. Nah, mampu dia bersedekah itu mendapat fadilah. Dia sehat, dia gunakan kesehatannya untuk bersolat, berarti dia sudah mendapatkan fadilat, keutamaan dari itu. Nah, itu ya anunya. Kita ya tadi ya katakan kadang memahami fadilah itu dalam bentuk materi. Padahal materi itu dalam bahasa Al-Qur'an itu termasuk harta benda duniawi yang sifatnya menipu. Anunya. Nek, fadilah yang tertinggi adalah kita bisa menjalankan ibadah dengan, kepada Allah, itu fadilah. Tandanya. Mungkin itu ya dengan tadi, misalnya dengan Pak Masri kan, misalnya anggap Pak Masri misalnya bisa salat subuh berjamaah. Berarti Pak Masri bisa beribadah subuh berjamaah itu sudah mendapat fadilah. Nah, jangan menunggu dalam bentuk materi lagi, itu sudah mendapatkan fadilah di situ. Tentunya kan gitu. Nah, di situ posisinya ya, gitu. Itu mungkin Pak ya, mengenainya.
1: Baik, siap. Oke. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Pak Masri ataupun juga Pak Fauzi tadi. Dan bagi pendengar yang mungkin belum sempat untuk bertanya atau diskusi, mudah-mudahan di lain kesempatan, karena ini terbatas sekali durasi kita, Pak Ustadz ya. Baik, ini luar biasa. Saya baru dapat poin yang luar biasa Ustaz ya, karena jujur saya belum paham juga sebenarnya maulud dan maulid ini. Yeah. Dari awal kita bicara ternyata perbedaannya di situ. Karena lu nanya dengar mulutan jerbuannya. Yeah. Orang-orang kampung nih pamulutan ya kita jar. Yeah. Ada pulang pamulutan jar sih. Ada macam-macam istilah mulut, maulud, nah gitu ya kan Ustaz ya.
0: Iya, anunya aja mulutan, pamulutan.
1: Iya.
0: Anunya maulitan gitu kan. Maulitan. Mm. Anunya. Nah, memang itu dari istilah yang sama gitu ya, dari akar kata yang sama. Tapi ketika itu dari akar kata yang sama, dia membentuk makna yang berbeda. Ketika itu sebenarnya maknanya ada dimaknai maulud. Ya memang karena kalau kita kalau pernah kajian bahasa ya, itu kajian linguistik ya. Kadang-kadang itu baru asalnya maulid, maulud, kemudian maulitan. Itu perubahan aja itu. Karena itulah budaya ya, bahasa sudah terkontaminasi dengan budaya. Nah gitu anunya. Sama kalau kita kan kalau orang Banjar ayam ya.
1: Ayam.
0: Kalau ke hulu sungai
1: hayam.
0: Model-model kayak itu Pak.
1: Paham, paham. Okay. Tapi bisa juga hiwak hayam ya.
0: Nah, hiwak hayam ya. Anu hintalo.
1: Hintalo.
0: Nah, kan telur kan?
1: Iya. Amunnya di amuntai bertambah unyak jarang. Hintalo ya.
0: Nah, itu model-model kayak itu kan. Ya. Padahal dari makna yang sama. Tetapi ketika kata-kata dari kata maulud dengan maulid itu berbeda.
1: Berbeda di situ ya.
0: Nah, kalau maulud itu lebih kepada diri nabi. Nah, sosok nabi itu sendiri.
1: Iya.
0: Anunya. Siapa nabi? Nabi sebagai Rasulullah. Gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau terkait dengan maulid, itu berkaitan dengan sirah nabi. Nah, perjalanan nabi. Nah, jadi sirah nabi itu kepada maulidnya. Nah, kalau kita yang terjadi ini kan kalau terkait dengan Rabiul Awal, ini lebih kepada maulud, kepada maulid ya. Itu berbeda dengan sirah-sirah nabi, sirah nabi. Bagaimana mulai nabi itu dilahirkan sampai nabi itu menjadi rasul. Itu kepada Maulid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah para ulama mengarang kitab-kitab ya. Kitab-kitab Maulid itu yang apakah diberjanji, Samtud Durar, Ad-Dibai gitu anunya, atau Syaraful Anam, itu isinya berbicara tentang sirah An-Nabawiyah. Anunya, mulai nabi dilahirkan seperti nabi dilahirkan dalam keadaan sudah bakhitan, ya. Dalam keadaan sujud dan seterusnya. Hmm. Itu sirah nabawiyah di situ namanya, sirah nabi namanya. Ya.
1: Masyaallah. Baik, okay. Luar biasa. Ustaz, mungkin terakhir nih Ustaz sebelum kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini, mungkin sebagai suatu satu kesatuan, ada pesan enggak nih buat para pendengar dan pemirsa kita di malam hari ini yang mungkin ada ketinggalan di awal-awal tadi, mungkin ada pesan penting yang ingin disampaikan. Silakan, Ustaz. Okay.
0: Terima kasih. Jadi untuk pada malam hari ini kita akan berbicara tentang istilah, ada dua ungkapan ya, istilah maulud itu menunjukkan kepada diri Nabi itu sendiri. Nah, kemudian itu berkaitan dengan maulid itu lebih kepada sirah Nabi ya, siratun Nabi, perjalanan Nabi. Mulai dari Nabi itu dilahirkan sampai Nabi itu menjadi rasul, itu kepada sirah nabawiyahnya anunya. Nah, kemudian Nabi itu jelas ya, dia sebagai teladan bagi kita. Nah, kegiatan-kegiatan Rabiul Awal sugiannya itu tidak hanya dimaknai seremonial saja, tapi itu bagaimana kita menjadikan Nabi itu sebagai uswatun hasanah, baik dalam kita pribadi kemudian dalam pribadi kita sehari-hari, dalam berkeluarga, kemudian dalam lingkungan kita dan seterusnya, itulah teladan kita gitu ya. Itu yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya memaknai seremonial yang penting setiap tahun dikerjakan, tetapi sunnah-sunnah beliau malah dihilangkan. Nah, itu jauh daripada esensi daripada maulid Nabi itu sendiri ya ngannya. Itu mungkin secara garis besar ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan pada malam hari ini juga, ini juga menjadi peringatan bagi saya, pelajaran bagi saya. Kalau ini memang ada baik, mungkin ada bagusnya, silakan diambil. Yang kurang pas mohon dimaafkan gitu kan. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan berkah selalu untuk Fian yang sudah berbagi ilmu di malam hari ini. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin dimanapun Anda berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
9: Tabik Udara 1 FM. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan ukur Fridi Prasetya adalah mengikuti takdir untuk bersemangat menjalankan operasional
2: RRQ. Bukan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah. Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRQ dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya. Harus berdiri di atas volume, harus mengamankan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi pembangunan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke 81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
0: Komisi

0: di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
1: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara YS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara YS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
0: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
2: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
0: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru, di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
4: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
4: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan

0: peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
1: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
0: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
4: We have, of course, the responsibility to...
5: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
3: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
6: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
7: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
6: In each year, how to achieve the target.
3: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
9: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
8: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
10: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Terus meningkatkan, pemerintah tetap mengawal virus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tersembelanya jauhlah dengan yang lain.
8: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
11: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia biasa, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
8: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industry hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair, walk in interview, serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar nanti kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapuli, Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Banjarmasin Malampir. WhatsApp 0811-5111-410.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi malam Kamis, malam Sabtu ini. Mendengar, kita hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda bagi umat Nasrani di seluruh Kalimantan Selatan atau yang sedang mendengarkan. Kita hadirkan bersama dengan Pendeta Cornelius Sukaryanto dengan topik pada malam hari ini, Kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
1: Sungguh kami bersyukur malam hari ini kembali boleh renungkan firman-Mu. Kami sungguh percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang terindah dan terbaik dalam setiap kehidupan kami di zaman sekarang ini. Kiranya kebenaran firman-Mu menuntun kami untuk kami boleh mencapai sesuai kehendak Tuhan dalam tujuan hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami boleh renungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara. Kita membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ke-4. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Amin. Saudara-saudara, ada satu teguran yang sangat keras sesungguhnya. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-murid, yaitu dunia ini pasti akan ada penyesatan. Di dalam setiap aspek kehidupan, di pekerjaan, di dalam keluarga, pasti ada hal-hal yang kemudian bisa jadi menjadikan orang lain menjadi kecewa, orang lain menjadi kehilangan iman. Itu karena keberadaan diri kita. Dan Tuhan katakan, celakalah bagi orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang mengadakannya, artinya orang yang menjadi batu sandungan, orang yang menjadi penyebab bagi orang lain mengalami kehilangan damai sejahtera, maka celaka. Jadi betapa Tuhan mau bagi saudara dan saya, sebagaimana di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19, untuk menjadi utusan-utusan Kristus dalam membawa damai. Kalau tidak, Tuhan sampai katakan dengan ilustrasi, sebaiknya orang yang menghilangkan damai sejahtera kehidupan orang lain, apalagi sampai imannya undur, maka orang seperti ini sebaiknya dikalungi batu kilangan. Ya, batu kilangan diikatkan pada lehernya dan kemudian dibuang ke dalam laut. Nah, ini satu pernyataan Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa orang yang demikian sepatutnya mati karena menghilangkan damai sejahtera orang lain. Nah, ini peringatan yang keras di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan komunitas manapun dan dengan siapapun saudara ada bersentuhan dalam komunikasi, maka kalau kita menjadi penyebab orang lain kehilangan damai sejahtera, maka Tuhan marah. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Hal pertama, jangan sampai saudara menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang lain kehilangan damai sejahtera. Kehidupan suami istri, jangan sampai kemudian oleh karena suami istrinya kehilangan damai sejahtera. Atau sebaliknya, oleh istri suaminya kehilangan damai sejahtera. Maka Tuhan pengin hidup dalam kerukunan. Makanya di dalam Mazmur 133 dikatakan, hidup yang rukun itu akan mendatangkan berkat. Tuhan akan perintahkan berkat kepada orang yang hidup bersama secara rukun. Ini penting. Dalam kehidupan kecil, keluarga harus rukun. Dalam kehidupan yang lebih besar, mungkin dalam lingkungan pekerjaan, saudara harus menjadi pembawa damai. Harus bisa menciptakan damai buat orang lain. Nah, kalau keberadaan orang lain, karena kehadiran kita orang itu menjadi kehilangan damai, maka sepatutnya bagi kita untuk sadar. Jangan sampai aku menjadi batu sandungan. Itu pertama yang harus kita ingat. Mungkin tutur kata kita, mungkin perbuatan kita, ya, bisa jadi tanpa kita sengaja kita bisa berkata keras, tak terkendali, bukan sekedar marah, tapi disebut amarah, ya, marah yang sampai mungkin kalau saudara bisa digambarkan seperti film kartun itu berubah menjadi merah wajahnya, ya, kemudian keluar asapnya begitu. Kalau itu ada dalam diri kita, mari kita bertobat. Jangan jadi penyebab orang lain kehilangan damai. Maka jaga diri saudara, jangan sampai dalam pergaulan kehidupan, baik dalam keluarga, di dalam lingkungan dimanapun komunitas saudara ada, jangan saudara menjadi penyebab untuk sebagai batu sandungan. Jangan. Kalau orang lain yang mengadakan, silakan. Ya. Orang lain ingin menjatuhkan saudara, orang lain ingin menghilangkan damai sejahtera diri saudara, biar saja. Tapi jangan diri kita yang menjadi penyebabnya. Karena Tuhan katakan, bagi orang yang mengadakannya itu sepatutnya diberikan batu kilangan dan dikaitkan pada lehernya. Dan kemudian dilemparkan ke dalam laut. Saudara bisa bayangkan. Batu kilangan itu tahu ya. Yaitu zaman dulu batu kilangan itu batu yang utuh begitu. Dipahat bulat. Karena beratnya dia bisa untuk mengupas jagung, ya, gandum. Dengan ditarik keledai. Kalau zaman saya waktu di Rangkas Bitung itu ditarik kerbau, ya, untuk mengupas jagung itu. Jagung dimasukkan, ada batu bulat begitu, di dasarnya batu yang besar, di atasnya ada batu bulat, kemudian batu ini lubang, nah jagung dimasukkan, nah itu muter terus kerbaunya, jagung itu akhirnya dipupil, setelah itu digilas menjadi kecil-kecil. Hancur, sudah. Nah, itu akhirnya dibuat jadi beras jagung, dimasak. Jadi kalau saudara tahu jagung, kalau sekarang pakai mesin kan, dulu pakai batu kilangan. Ya, kalau kita bisa, kalau itu kelapa bisa jadi minyak. Kalau itu katakanlah biji jarak begitu bisa keluar minyaknya. Betapa batu ini berat, dan itu akan menggilas. Dan kalau itu dikalungkan di leher dan kemudian dilemparkan ke dalam laut, kita perenang handal internasional pun mati. Ya. Nah, ini yang menjadi ilustrasi dari Tuhan Yesus untuk kita sikapi. Betapa ngerinya murka Allah terhadap orang yang menjadi batu sandungan pas pada itu. Nah yang kedua, apa yang kita perlukan malam hari ini, Tuhan ingatkan tidak saja jangan sampai saudara dan saya menjadi batu sandungan terhadap kehidupan orang lain sehingga orang lain kehilangan damai sejahtera. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegur dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Maka keberanian kita untuk menyatakan kebenaran itu penting. Ya. Tegur, nasihati, ajak untuk hidup kembali dalam kebenaran. Ini keberanian untuk hidup dalam kebenaran harus diawali dari dalam diri sendiri. Ya. Jangan saudara tegur orang lain tapi saudara sendiri gak bisa beri contoh. Iya. Coba rajin ibadah, ikut doa malam rajin, tapi kita sendiri sering tidak ikut. Ya, ibadah Senin Kemis, ya. Rebunya enggak. Enggak tahu Senin Kemis ibadah di mana. Minggu enggak. Begitu ya. Ya artinya ya seenak hatinya. Padahal harusnya ibadah itu menjadi dorongan nurani untuk merindukan ketemu Tuhan. Harus menjadi kebutuhan pribadi. Diri kita sendiri pengen ketemu Tuhan. Ya. Kan saudara semua rindu masuk surga, betul enggak? Tapi ternyata hidup kita dalam dunia ini seenaknya mendatangkan murka Tuhan. Nah kira-kira kalau Tuhan murka pada kita, masuk surga enggak kita? Tuhan katakan lebih baik orang seperti ini dilemparkan ke dalam laut. Nah saudara, yang pertama jangan jadi batu sandungan sampai menghilangkan damai sejahtera orang lain. Nah yang kedua, mari kita menjadi teladan, berani hidup dalam kebenaran, itu penting. Kalau kemarin kita belajar tentang keteladanan hidup itu terhadap tutur kata, yang kedua perbuatan atau tingkah laku, yang ketiga kasih, yang keempat kesetiaan, yang kelima kesucian. Ya. Kan begitu Timotius 4:12. Tuhan inginkan saudara menjadi teladan, perkataan saudara, tingkah lakunya sopan, bicaranya dapat dipercaya, kemudian tentang kasihnya luar biasa. Kalau orang lain bersalah kita bisa ngampuni, tidak simpan dendam, supaya Roh Kudus selalu ada pada diri kita. Makanya dalam kitab Efesus di ayat yang ke-30, jangan engkau mendukakan Roh Kudus yang telah Allah berikan, yang telah Allah meteraikan menjelang hari Tuhan yang mendekat, menjelang penyelamatan. Dan dalam Efesus 4 ayat 31, buang segala kegeraman, kepahitan, ya, kejahatan, itu dibuang, fitnah, jangan ngomongin orang, itu harus dibuang. Nah Tuhan mau di ayat 32 untuk kita hidup ramah, sopan, ya, penuh kasih yang mesra, tidak pura-pura, kasihnya benar-benar kasih. Ya. Kalau orang lain sedang terjerumus dalam kebinasaan, saudara tergerak hati untuk menolong, ya, tergerak hati untuk mengangkatnya. Jangan sampai dia terus berjalan dalam kesalahan-kesalahan yang fatal dunia, dan jangan sampai dia kehilangan kesempatan masuk surga. Saudara harus berempati atas orang yang seperti ini, bukan sebaliknya, malah menjerumuskan. Kita harus menolong. Dan kemudian di ayat 32 juga dikatakan, jangan lupa untuk saling mengampuni. Ya. Jangan lupa untuk saling mengampuni. Supaya Roh Kudus kudus Allah itu selalu ada pada kita. Penyertaan Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita karena engkau mampu menjadi teladan, berani hidup dalam kebenaran. Ini tidak gampang loh. Yang pertama, jangan sampai diri kita ini jadi batu sandungan. Dalam segala aspek kehidupan di dunia ini, dalam komunitas apapun, mungkin di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di mana saja saudara ketemu orang lain, jangan sampai jadi batu sandungan. Tandanya orang lain kehilangan damai sejahtera. Orang lain bisa menjadi kecewa karena kita. Orang lain bisa menjadi khawatir karena diri kita. Ya. Menjadi cemas, hatinya menjadi gundah gulana, ya, gak ada damai karena kita ketemu, waduh, ada Pak Kor sembunyi. Ya itu Pak, kita jangan bangga, oh mereka takut, mereka hormat, jangan-jangan mereka benci sesungguhnya kepada kita karena apa? Tingkah laku kita, karena tutur kata kita. Yang kedua, saudara dan saya harus berani menyatakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup sesuai firman. Kita harus berani. Itu tidak seperti membalikkan tangan, tapi ini harus proses. Harus diawali dari diri sendiri terhadap hal yang kecil. Ya, seperti yang saya contohkan, hidup kita ini full, tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh itu 100% terdiri dari kejahatan dan kebaikan. Diri kita itu ada jahatnya, ada baiknya. 100% terdiri dari penjumlahan antara baik dan jahat, baik dan buruk. Kalau buruknya dikurangi, berarti jahat, baiknya bertambah. Kalau baiknya terus ditambah, buruknya makin lama makin berkurang. Ini yang harus menjadi sikap kita. Ya kemarin tutur kata kita nyakiti orang, sekarang mulai berubah. Kadang-kadang masih nyakiti, ya tambah kecil, tambah dikit. Itu proses. Tidak bisa selalu terus seperti membalikkan tangan, menjadi orang yang baik. Kalau bisa menjadi seperti itu, wah hebat. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi dengan proses sedikit demi sedikit, makin hari makin baik, makin hari makin benar, itu yang Tuhan suka. Ya, ada prosesnya. Masalah kemarin ya sudah lewat, tapi hari ini aku harus menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan besok aku harus tambah baik dari hari ini. Itu konsep kehidupan kita, makin hari makin baik. Kemudian ternyata kita nyakiti, ya cepat minta ampun sama Tuhan. Cepat merubah si sikap, jangan jadi batu sandungan, berani hidup dalam kebenaran. Orang berani hidup dalam kebenaran itu seperti itu. Berani ngakui salah terhadap diri sendiri. Ngaku salah pada istri, ngaku salah pada suami, ngaku salah pada anak, sekalipun anak. Jangan gengsi, saudara. Kalau memang salah ya ngomong salah. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Maka hal ini penting bagi saudara dan saya sadari, jangan jadi batu sandungan. Yang kedua, berani hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Ini tidak gampang. Ini Tuhan ingin katakan bahwa hidup mengasihi, hidup mengampuni itu tidak ada batasnya. Kamu kemarin sudah salah, sekarang berbuat salah lagi, gak ada pengampunan lagi. Nah, gak bisa. Tuhan saja sudah ngampuni kita, harusnya masuk neraka, diberikan jalan menuju surga. Maka dari itu kita harus membuka diri, membuka hati untuk hidup mengasihi semua orang tanpa batas. Gak ada alasan lagi. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Mari kita saling mengasihi tanpa batas. Kasih keluargamu, kasih istrimu, kasih suamimu, kasih anak-anakmu tanpa batas. Tapi ingat, kasih pun bisa nyentil ya, karena kita hidup dalam kebenaran, berani hidup dalam kebenaran, tidak membiarkan orang lain terjerumus dalam kebinasaan. Nah, kalau anak terus sampai berbuat salah, saudara diem aja, nggak bisa. Ayat ini sudah menuntun, tegur, nasihati. Orang tua yang penuh kasih terhadap anaknya, Alkitab katakan dicambuk, disentil. Tapi jangan sampai menjadikan anak kehilangan damai sejati. Ukurannya muter di situ. Ya. Ukurannya muter di situ. Kalau sampai anak kehilangan damai sejahtera karena keberadaan kita, kita minta ampun. Nah, oleh karena itu saudara, tiga hal ini menjadi bagian bagi kita. Jangan jadi batu sandungan, berani hidup dalam kebenaran, biarlah engkau hidup dalam kasih yang tanpa batas. Dan Tuhan akan senang melihat saudara seperti itu. Karena ayat ini berbicara tentang bagaimana Allah melihat ada banyak penyesatan di muka bumi ini. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi jangan sampai itu pemicunya adalah diri kita. Maka itu, jangan jadi batu sandungan, berani hidup dalam kebenaran, dan miliki kasih yang tanpa batas. Tuhan memberkati. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Malam hari ini meneguhkan bagi kami untuk menjadi umat pilihan-Mu. Dan bukan menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Kami berani hidup dalam kebenaran untuk dapat menegur orang lain yang sedang berbuat salah. Kami biarlah boleh menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, kesucian, kesetiaan, maupun kasih. Dan kami pun memiliki kasih yang tanpa batas buat orang lain, buat keluarga. Biarlah ini semua boleh kami praktekkan dalam hidup kami, agar Tuhan tidak kecewa melihat diri kami sebagai umat pilihan-Mu. Terima kasih menteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, yang malam hari ini kami boleh diberkati. Haleluya. Dan sekarang bukalah kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang penuh damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu, memberkatimu, memulihkan keadaanmu, bahkan Dia terus akan mengiring langkah perjalanan hidupmu di dunia ini untuk kau berhasil dalam apapun yang kau perbuat, baik dalam studi anak-anakmu, dalam bisnismu, dalam segala usaha dan pekerjaanmu, semua diberkati Tuhan. Terimalah mulai saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, diberkati, berkata amin.
2: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811511410.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Sebaik Hati Seji, naskah karya Estu Irina, produksi RRI Jakarta.

0: Mak, Mak kenapa? Mak sakit ya?
1: Iya, Ci. Kepala Mak pusing banget. Mak gak bisa dagang gorengan hari ini.
0: Ya udah, Mak. Gak usah dagang dulu hari ini. Biar Eci aja yang dagang ya, Mak.
1: Tapi kamu kan harus sekolah, Ci.
0: Gak apa-apa, Mak. Kan sayang gorengan yang sudah Mak goreng gak terjual. Biar Eci aja yang jualin ya, Mak.
1: Ya sudah, kalau itu maunya kamu. Separuhnya kamu titipkan di warungnya Teh Suar ya, Ci. Separuhnya lagi kamu jualin keliling kampung.
0: Iya, Mak.
1: Itu, Ci, gorengannya sudah Mak siapin di meja. Tinggal dibawa saja.
0: Iya, Mak. Eci jalan dulu ya, Mak.
1: Iya, Ci.
0: Yah, sandal aku copot.
1: Kenapa, Eci?
0: Sendal Eci copot, Mak.
1: Nih, pakai sendal Mak aja nih, Eci.
0: Atuh kegedean, Mak.
1: Terus gimana, Ci?
0: Eci pakai sepatu Keds aja, Mak.
1: Ya Allah, Ci, sepatunya juga sudah bolong depannya.
0: Nggak apa-apa, Mak. Masih bisa dipakai. Eci berangkat dulu ya, Mak. Assalamualaikum.
1: Iya, Ci. Waalaikumsalam.

0: Mamu kemana, Ci? Sakit ya, Ci?
1: Iya, Mpok Suar. Mak lagi sakit. Mak nggak bisa jualan hari ini, Teh Suar.
0: Ya udah deh, taruh aja tuh gorengannya di warung Mpok Suar ya, Ci.
1: Tapi kata Mak separuh aja. Separuhnya Eci yang keliling, Pok.
0: Ya udah deh, kalau gitu jualin deh gorengannya, Ci. Kasian Mak lo.
1: Iya, Mpok. Eci keliling dulu ya.
0: Iya, Ci. Hati-hati ya.

0: Mami, bisa kita berhenti sebentar?
1: Ada apa sih, Ji?
0: Itu, Mami.
1: Itu apa?
0: Itu anak yang jualan gorengan ya, Mam?
1: Iya. Kenapa dengan anak yang jual gorengan itu, Sezi?
0: Kasihan, Mam. Sepatunya bolong. Aku ingin kasih uang kepada anak itu, Mam. Pak Sopir, boleh kita berhenti sebentar nggak?
2: Bisa, Neng Sezi.
1: Sezi, kenapa sih berhenti? Kita harus buru-buru, Sezi.
0: Sebentar, Ma. Aku pasti akan kembali. Halo, nama aku Sezi. Boleh kenal nggak nama kamu siapa?
3: Aku Eci. Kamu mau beli gorengan aku nggak, Sezi?
0: Iya, aku mau beli. Aku beli ya gorengannya 50.000.
3: Hah? Banyak amat, Sezi?
0: Iya, aku mau kasih buat bapak sopir aku. Eci, sepatu kamu bolong dan sudah rusak.
3: Iya, Sezi, aku belum bisa beli sepatu.
0: Memangnya bapak kamu kemana, Eci?
3: Bapak aku sudah meninggal, Sezi. Ini aku membantu ma aku. Biasanya ma aku yang jualan gorengan ini. Tapi hari ini ma aku sakit, Sezi. Jadi aku yang gantikan jualan gorengan ini.
0: Oh, memangnya kamu sekolah di mana, Eci?
3: Itu, aku sekolah di SD 19 pagi. Tapi hari ini aku gak sekolah. Aku izin, kasihan ma aku sudah buat gorengan gak bisa menjajakannya.
0: Ya udah ya, Eci, ini uangnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Aku pergi dulu ya. Mami aku sudah menunggu di mobil. Assalamualaikum.
3: Tunggu, Sezi. Ini kembaliannya.
0: Ambil aja kembaliannya buat kamu.
3: Terima kasih, Sezi. Ya Allah, baik sekali Sezi itu.

0: Alhamdulillah, gorengannya habis semua, Eci.
1: Iya, Mak. Alhamdulillah, habis semua, Mak. Ini uangnya ya, Mak. Dan yang ini uang gorengan yang dititipin di warungnya Mpok Suar.
0: Sekarang kamu mandi dulu ya, Ci. Setelah itu makan ya, Nak, ya.
1: Iya, Mak.

0: Pak Supir, kita parkir di dekat pohon itu aja.
1: Kenapa kita ke sekolah negeri?
0: Pak, saya mau ketemu Eci yang waktu itu jualan gorengan di jembatan. Dia sekolahnya di sini, Pak.
1: Oh, iya itu ya. Itu orangnya, Neng.
0: Oh iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Eci! Eci!
2: Eh, kamu, Sezi. Ada apa? Kenapa kamu mencari aku, Sezi?
0: Eci, pertanyaanmu satu persatu dong. Jangan bertubi-tubi seperti itu.
2: Eh iya, maaf ya, Sezi.
0: Iya, sama-sama. Eci, ini buat kamu.
2: Hah? Sepatu?
0: Iya, ini sepatu buat kamu, Eci. Sepatumu sudah bolong, buang saja. Pakai yang baru ini. Ayo coba, jajal dulu.
2: Iya, Sezi, aku coba dulu ya.
0: Wah, bagus sekali sepatunya. Cocok buat kamu, Eci.
2: Alhamdulillah, sepatunya muat, Sezi. Terima kasih ya, Sezi. Kamu baik sekali. Kamu anak orang kaya yang tidak sombong. Hatimu sangat mulia, Sezi.
0: Eci, kaya miskin di hadapan Allah sama saja. Sebagai insan di dunia, kita harus saling tolong-menolong. Dan kita harus saling berbagi.
2: Terima kasih, Sezi. Allah telah mempertemukan aku dengan kamu lewat tanganmu dan kebaikan hatimu. Aku dapat sepatu baru. Sekali lagi, terima kasih ya, Sezi.
3: Sebaik Hati Sezi, naskah karya Estu Irena, dimainkan oleh Giska sebagai Sezi, Naswa sebagai Eci, Rosa sebagai Pok Suan, Ruli sebagai Ma, Jogi Kasada sebagai Mami, Brilian sebagai Sopir, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Temen kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh, Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: Tapi ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: 15 Club Indonesia Gini Masin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Special Fashion kita hadirkan di Ngobras malam hari ini ya. Dan hari ini pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, kita akan berbincang bersama Echa, owner Lins dan juga desainer kita, atau Laufal Lisnarisha yang kita biasa akrab sapa Echa ya. Hari ini Echa bawa teman. Ada apa tadi? Enggak ada. Tadi tangannya ada gitu-gitu geter ya ternyata ya.
5: Oh, menggerepokkan tangan.
9: Menggerepokkan tangan kah?
5: Dikira kelihatan kah? Dikira itu kok kelihatan.
9: Waduh, ulun kelihatan tadi. Di kamera ada. Dikira mengkodai ulun tadi tuh.
5: Dikira di bawah meja tadi soalnya tekan
9: atas. Atas tadi tuh. Echa bawa kawan hari ini, Echa Rina. Kayak biasa kita ya lo. Tapi kisahkan bang dulu, Cak, kenapa nih Rina harus malam ini dibawai siaran kita malam ini?
5: Rina nih hanya menang lomba desain busana lah, Rin.
10: Inggi, apa? Kemarin itu sesirangan kak.
5: Sesirangan.
10: Okay, tentang kreativitas lah ibaratnya. Kreativitas ya. Tentang busana.
5: Kreativisia.
9: Kreativisia.
10: Tapi ya menggunakan kreativitas kita kan.
9: Iya.
5: Ya. Okay. Itu bajunya dan kainnya tuh semalam tuh menang loh Rin. Inggi. Di apa? Lomba desain kain sasirangan.
9: Oh iya kak.
5: Iya, jadi udah kainnya tuh menang. Habis itu diolahkan Rina bajunya. Bajunya menang pulang.
9: Kainnya tuh yang semalam.
5: Tahun semalam.
9: Oh, tahun semalam.
10: Tahun semalamnya lagi, ya. Kak.
9: Oh, tahun semalamnya lagi?
10: Lagi, yang pertama kali ulun bikin.
5: Oh, iya, yang pertama.
9: Oke,
10: ini
9: jadi
10: ini yang pakai.
9: Ini yang sekarang dipakai.
10: Makam mencolok mana lo?
5: Hijau.
10: Jujur, iya.
9: Nanti kita akan tampilkan juga yang pas kreativisinya seperti apa ya. Karena ada tambahan beberapa ornamen ya, kalau tidak salah yang kemarin ya. Nah, kalau yang sekarang dipakai, ini kainnya ya.
10: Oke.
9: Dan ini bajunya. Ini bajunya berarti?
5: Lain, kainnya sama.
10: Sama kainnya.
9: Oke. Di kainnya itu kemarin di ikut kompetisi apa kemarin Rin?
10: Kreativisnya
9: juga kan?
5: Kainnya itu lomba desain motif.
9: Yang 2024. 2024 ya itu berarti 2 tahun lalu.
10: 2024.
9: Oke, yang Pemkong ada ini ya itu ya. Dinas ya kalau saya salah.
5: Dinas.
9: Dekra Nasda. Yeah. Oke, dan dibawain lagi di tahun ini di Kreativisia. Wih, keren-keren. Berarti ini celah malam ini kita berkisahan tentang desainnya tadi ya.
5: Bajunya Rina tadi. Banner soal idolahnya.
9: Nah, ini penasaran nih dari karena Rina jelaskanlah tapi dari Echa dulu nih. Kenapa Echa menyambat ngalih banner kayaknya Rina nih?
5: Kalau dari kainnya tuh jelujurannya tuh halus banner ampun Rina nih. Motifnya racap.
9: Oh, iya.
5: Lawan yang asiknya tuh di kainnya itu motifnya kan biasanya kalau kita mau sasirangan tuh kita berusaha supaya tengahan belahnya itu lipatan kain tengah tuh kada kelihatan.
9: Ya.
5: Rina nih itu malah ditonjolkannya, disengajakannya. Apa Rin temanya semam tuh?
10: Kemarin itu cacapan asam rambai.
5: Nah, jadi kisahnya tuh jarinya kayak itu tuh apa, bunga kah buah?
10: Itu tuh buah kak. Nah, dan kalau misalnya jadi cacapan itu harus dibelah dulu.
5: Nah itu, jadi kayak kain apa motifnya tuh tebelah di tengah gitu nah.
9: Jadi sengaja ditampilkan.
5: Sengaja.
9: Biasanya tuh ditutupi.
5: Biasa tuh ditutupi.
9: Atau di belakang lah biasanya. Karena ditutupi aja lah rasanya.
5: Di tengah biasanya tuh diusahakan supaya jangan kelihatan gitu nah.
9: Kalau ini sengaja karena memang ada maknanya tadi ya.
10: Biasanya kalau dibelah gitu kayak kalau terpisah gitu kayak gagal gitu kan.
5: Iya, biasanya tuh kenapa jerat jadi tahalat motifnya.
9: Kalau ini sengaja nih malah.
5: Ini sengaja dasar ada maknanya.
9: Dan juri ada mengkritik itu kemarin tuh?
10: Kemarin itu ada inggris.
9: Adalah.
5: Pasti ya kelihatan.
10: Kalau jurinya kada ada karena ulun jelasakan terlalu.
5: Oh iya sudah
9: dijelaskan
10: dulu. Hmm. Tapi mungkin teman-teman ulun yang lainnya kayak Kak Eca atau kakak yang
5: karena yang lain-lain lah yang melihat ya.
10: Enggih yang
5: kenapa kada sampung
10: jar. Pengrajin-pengrajin lain Kak yang melihat tuh nah jar atau yang pengrajin senior lah ibaratnya melihat tuh. Kenapa nih jar? Kenapa nih jar? Ah jalan nih.
9: Jadi kayak misteri ya kemarinnya awal-awal ya sebelum dijelaskan maksudnya tuh.
10: Kayak gagal kan nih jar, gagal kan nih jar.
9: Kalau nyano berarti gagal ya ibaratnya ya kalau kelihatan itu ya Cak ya.
5: Biasanya iya.
9: Kalau yang ada maknanya maksudnya.
5: Iya,
9: Oke, kalau nyarina ada maknanya ada berhasil juga akhirnya ya. Tapi bisalah kira-kira ulun maulah bebarang itu kelihatan.
5: Kelihatan.
9: Oh iya kak, kelihatan.
5: Kelihatannya loh motifnya paget kelihatan.
9: Oke, kita tampilkan nih.
5: Oh, ditampilkan.
9: Kita tampilkan aja supaya pendengar dan pemirsa melihat langsung. Nah, nih, Rin.
5: Yalah. Oh, ini yang sudah jadi bajunya.
9: Ini sudah bajunya. Okay. Lipatannya tuh di mana?
5: Di itu tengah. Di tengah-tengah.
9: Yang ada garis nih kan?
10: Okay.
9: Yang di tengah-tengah ada garis. Oh iya, bujur-bujur.
5: Tapi yang pas di situ jarin lah bebelahnya di lainnya kada, di tengah tuh aja.
10: Kada.
9: Tapi kok kayak nyatu ya?
10: Ini yang bagian depan, yang bagian belakang yang buat resleting biasanya kan kalau misalnya di anu kak, di apa namanya?
5: Dijahit.
10: Dijahit, di bagian belakang yang bebelah.
9: Oh di bagian belakangnya, gitu. Oke kalau di depannya ini karta piae lah.
10: Ini karena memang ada yang memang tidak terbelah, ada yang memang terbelah. Karena filosofinya tadi yang cacapan asam merambai loh.
5: Iya,
10: yang memang
5: ada yang belum betatak.
10: Ada yang memang, iya.
9: Iya lagi, ngakuin lagi. Tanpa pembelaan ya kayaknya ya Rina ya. Oke, kalau boleh tahu nih maknanya dulu. Kalau tadi kan cacapan asam merambai belahannya. Tapi kan secara keseluruhan ini apa sih konsepnya yang dihadirkan di kreativisnya kemarin tuh?
10: Kemarin itu asam jeruk kak. Nah ya sebenarnya itu terinspirasi dari mama ulun juga dari keluarga ulun. Karena kan keluarga ulun tuh memang ketujuh kayak cacapan-cacapan kayak cacapan asam rambai, terus kayak asam jeruk kayak itu. Nah terus ulun sebelum membuat judul itu ulun bertanya dengan mama. Padahal sudah jadi tuh bajunya. Ulun takut nih.
5: Hanya rekam temai lah. Rancak banner nih kejadian.
9: Di akhir hanya menembai lah malahan. Oke.
10: Ulun minta mama. Saran sama mama. Ngajar ulun lo. Ini menurut pian judulnya apa? Karena kan awalnya kan sasirangan ini cacapan asam rambai. Nah kalau sekarang ini menurut pian apa kayak itu nah. Dan disambat Sidin. Asam jeruk sudah aja si Din. Padahal sebenarnya lucu ulun mendengarnya tuh, tapi karena itu terucap dari oleh mama, mama saya, mama ulun. Jadi ulun jadi akan
9: Karena kan asam jeruk tuh asam tuh sudah masam, jeruk tuh kayak fermentasi kan ya kalau dari salah ya. Kayak jeruk tigarun. Mirip-mirip itu lah. Pernah lah Ica makan?
5: Kada
9: pernah. Sama juga sih sebenarnya kan pernah juga sih. Tapi juga orang dipermentasikan gitu
5: berarti nah. Masam.
9: Masam bisa juga, mungkin kalat bisa juga segala macam. Tapi Rina sendiri pernah nyoba cacapan asam jeruk ini. Asam jeruk nih ya.
10: Nggih, cacapan juga, Bang. Tapi ada yang memang apa dari daun tigarun kan tadi?
9: Daun tigarun tadi.
10: Nggih.
9: Ada juga.
10: Ada juga. Pernah ulun bikin.
9: Oke, luar biasa. Jadi warnanya ini hijau melambangkan
10: kesegaran kak kayak karena kan kalau misalnya asam tuh asam kan tapi kalau misalnya kita makan gitu jadi kayak kita jadi segar jadi ya kalau misalnya kita ngantuk lah ibaratnya jadi kayak segar
9: mencalak langsung mata. Oh makanya warna hijau nih supaya ngejreng maksudnya kelihatan orang. Oke sesuai dengan filosofinya asam tadi. I see, kesegaran tadi ya. Oke, ini kayaknya banyak pendengar pemirsa karena bicara soal sasirangan kayaknya nih banyak yang pengen gabung Eca sama Rina. Gak apa-apa kita terima satu persatu ya. Oke, buat Anda yang pengen bergabung silakan di 0511-3251562, 0811-5311410, 0811-402976. Kayaknya telepon ini terputus deh. Ah, benar kan? Berarti coba-coba dulu kayaknya Cak ya dan juga Rina. Oke, lanjut. Ini boleh kita tampilkan lagi Mas Fajar untuk di fotonya. Ini ada tambahan ornamen kalau tidak salah di atasnya semacam apa namanya itu, Rina?
10: Ada kan Kak daun jeruk yang memang di apa
5: di tahu ya kok
9: kan
5: tapi kertas ngarannya.
10: Nggih, ada yang kayak bentuknya tuh kayak gitu.
9: Tapi berlipit-lipit gitu.
10: Nggih, berlipit-lipit. Nggih, bujur.
9: Iya, iya.
10: Nah, ulun terinspirasi dari itu juga gitu nah ibaratnya tuh.
9: Oke. Okay.
10: Padahal awalnya kada, tapi karena kan mama ulun nih manu asam jeruk kayaknya.
5: Jadi kan tambahi.
10: Heeh, ulun tambahi. Jadi lebih bagus lagi nih kayaknya kalau ditambahi ini kayak itu nah.
9: Oke. Okay. Awalnya apakah ini memang sesuai konsep di awal atau kayak hanya terpikir nih? menjelang hari H.
10: Nah, kepikir enggak?
9: Ah, ya Allah. Ulun sudah duga itu. Hanya terpikir berarti. Lah. Sistem kebut berarti nih.
5: Kayaknya satu aja Karin bajunya atau lakian binian?
10: Lakian binian, Kak.
9: Oh, lakian binian.
10: Kak Ulun, tapi Sidin biasanya kada mau.
5: Karena mau dipoto. Mau dipoto.
9: Jadi kalau mau ditampilkan berarti. Oke, yang ini baju ceweknya. Apa yang pengen ditonjolkan? Apakah elegannya kah atau apa dari baju ini kira-kira?
10: Sasirangannya sih.
9: Sasirangannya ya.
10: Karena prosesnya itu pertama kali Ulun bikin sasirangan, motif sasirangan pertama kayak itu nah. Dan itu kayak jadi berkesan lah bagi Ulun. Jadi Ulun kembangkan jadi baju.
9: Yeah.
10: Jadi Ulun tonjolkan ke sasirangannya.
9: Sasirangannya. I see. Oke, Rina sebelum lanjut, Rina boleh enggak dinaikin mic-nya? Tak ke dalam mic-nya tadi suara
5: pian.
9: Nah, nyaman jelas kayak itu. Oke, ini kayaknya ada pendengar satu penelpon yang ingin bergabung. Apa Limun Hakim boleh dong telepon ulang lagi di WhatsApp kami 0811-5111-410. Mudah-mudahan nih bisa bergabung untuk Pak Limun Hakim atau pendengar yang lain. Terus ini ada semacam bros ya itu ya, atau apa tuh yang di tengahnya itu?
10: Inggi,
9: Itu semacam tambahan juga atau sesuai konsep?
10: Tambahan aja Kak, karena kan kelihatan polos. Sebenarnya anak Ulun payet semuanya, tapi karena waktunya
5: kada sampat.
10: Inggi, karena Ulun magang juga semalam tuh. Bahkan Ulun izin semalam tuh pas untuk pengantaran. Ulun magang di SMP 31 kan buat kuliah ini.
9: Yeah.
10: Nah, jadi Ulun izin tuh sebenarnya hari itu kada boleh keluar, kada boleh karena hari pertama Ulun magang.
5: Oh.
10: Inggi. Jadi Ulun izin aja cuma abis itu kena balik pulang ke sekolahan. Ibaratnya presentasi aja gesan lomba. Baru anu inggi.
9: Untung sawat lah tapinya.
10: Inggi, alhamdulillah diperbolehkan dan sawat.
9: Oke, dari sudut pandang Eca sendiri nih, Cak, apa melihat bajunya Rina ini, Cak?
5: Itu ikam seorang lah Rin yang makai Rin.
10: Inggi. sebenarnya itu
5: karena melihat dari sini.
9: Oh iya, oh karena kelihatan enggak di situ? Dari situ maksudnya muhanya.
5: Muhanya. Asana kelunjum kayak itu nah.
9: Kalau dari mungkin sana kelihatan, tapi di YouTube mungkin bisa pemirsa di zoom ya. Itu muhanya Rina yang lagi bicara di sini ya.
5: Berarti jadi modelnya tuh ikam juarin.
10: Gih kayak untuk menghemat budget.
9: Allahu Akbar. Oke, itu ada juga kalung tadi lah.
5: Mantap keren ini.
9: Ya, Eca baru pertama kali lihat.
5: Ambil tadi IG-nya Irina.
9: Oh, di IG-nya melihat. IG. Tapi yang secara langsung dibahas hari ini baru ya.
5: Iya.
9: Oke. Tapi kayaknya Eca melihat ini sulit banget gak sih untuk ditiru atau dianu kan?
5: Yang nyata tuh koler pemompati.
9: Kenapa?
5: Antara
9: kenapa?
5: Sulit tuh mungkin bisa aja digawi kalau nya kada koler, tapi koler terlalu ribet.
9: Karena ngeri banar ya kalau motifnya nih lah masalahnya lah.
5: Motif dan menjahitnya. Amunnya motifnya kita nyaman jalo tinggal gambar-gambar unjuk ke tukang jelujur.
9: Iya, nyaman ya lo
5: nyaman ya. Cukup mbah tuh ke tukang dedel. Menjahitnya tuh yang kayak koler.
9: Karena harus bujur-bujur ya lah.
5: Iya.
9: Karena motifnya tuh harus nyatu, harus kada boleh apa bertabrakan ya lah.
5: Kolernya tuh yang perintilan-perintilnya rinamnya tuh nah. Apa yang lipit-lipitnya tuh iya, habis apa ada selendangnya lagi kata di tuh.
10: Iya, selendang di sini. Oh iya, sama selendang.
5: Nah.
9: Itu pakai selendang warna hijau juga ya kalau gak salah ya.
5: Iya.
9: Maka tuh ke dalam lawan lipitan yang ininya lah. Apa yang di luar tuh tadi tuh yang brosnya ada tuh.
10: Inggi.
9: Ke dalam mananya selendangnya lah.
10: Inggi, ke dalam. Dan itu pakai bestiar kai.
5: Oh, nah mau lah bestiar pulang.
10: Bestiar pulang.
5: Di dalam kah?
10: Menyambung.
5: Oh jadi satu, nah lo koler.
9: Jadi koler dulu lah melihatnya.
5: Koler dulu dah melihatnya tuh.
9: Oke, dari tingkat kesulitan berarti sulit banget ya, Caya, kalau dilihat
5: sulit,
9: untuk
5: sulit.
9: Ditirunya
5: ya,
9: ini.
5: Sulit, sulit. Tapi masih kau diumpati kalau rajin.
9: Kalau rajin berarti
5: kalau
9: lah.
5: Kalau rajin.
9: Catatannya.
5: Itu yang tidak dimiliki semua orang.
9: Ya Allah Rabbi. Tapi ini kan kainnya udah dibikin 2 tahun lalu berarti ya.
10: Inggi,
5: itu tuh kain hanyar kah?
9: Atau kain hanyar?
10: Ada kain, itu
5: kainnya semalam juga.
10: Kain semalam yang ada aja ulun. Itu bahan-bahannya yang ada aja kain.
5: Oh.
10: Kalau nungkar cuman kayak paling
5: bludrunya lah.
10: Bludru inggi itu kain se 40 cm aja ulun nungkar.
5: Kayak apa?
10: Pokoknya menghemat budget.
5: Ada miring tukang tatung itu mah.
10: Miring juga ai tapi
5: awaslah miring lah. Nya kayak itu misalkan nukar kain tuh di bawah semeter tuh was-was miring.
9: Kalau pindah salah anu nih lah potong lah.
5: Ii.
9: Oh iya. Oke lanjut, nih berarti 2 tahun lalu. Masih ingat lah sulit mulai kainnya ini?
10: Inggi.
5: Ngali.
10: Bujur.
9: Pernah kita undang ada sih Rina?
5: Rasanya suah kita semalam tuh lah yang kain inilah.
9: Kain Inggi. Ini nih?
10: Suah kain.
9: Suah jual lah rasanya suah. Tuh. Lain dalam tulun lah rasanya lah.
5: Keringatan
9: lagi.
10: Keringat los
5: banar.
9: Los banar sudah. Tapi dari tingkat kesulitan apa yang bikin sulit kain ini Rina?
10: lebih sulit membagi waktu untuk membuat kain itu sih kak, dan bajunya juga, karena kan lo sambil kuliah nih, terus biasanya lo juga ada organisasi lo, jadi kesulitannya ya dalam membagi waktu lo lo. Tapi kalau misalnya dalam membuat sasirangan tuh ya motifnya, memikirkan motifnya,
5: nah, memikirkan awalnya tuh lah,
10: tinggi awalnya, ih kayak cocok ada nih, sesuai tema ada nih jualan, lo takutnya.
5: Oh yang tema ini pak apa? Yang bajunya tuh?
10: Yang mana kak?
5: Yang bajunya, yang kreativisia.
10: Asam jarok kak eh?
5: Karena tema besarnya. Tema lombanya tuh
10: nama lombanya. Itu intinya wastra sasirangan.
5: Oh, asal wastra lah.
10: Inggi. Tapi yang maksudnya yang motif yang pas kain ulun dulu tuh.
5: Iya.
10: Nah itu tuh kan harus ada apa kak semantu?
5: Apa semantu kita temanya lah?
10: Kada boleh ini, kada boleh itu jalan.
5: Oh iya, kada boleh ada hewan. Okay. Gitu. Habis itu kada boleh pakai motif-motif yang terdahulu suah ada.
9: Yang kayak motif-motif biasa haruan.
5: Kada yang suah menang
9: terdahulu. Oh suah menang terdahulu.
5: Iya.
9: Ini rasanya peraturan yang sama lawan semalam Rina bawakan juga yang terakhir lah, yang lawan kita juga.
5: Oh ada berarti lawan pian tuh semalam?
9: Iyalah. Maka itu yang tahu.
10: Yang kuning adalah
9: itu yang kuning.
10: Yang kuning.
9: Yang kuning beda lagi itu.
5: Yang kuning tuh kebudayaan Banjar.
10: Nggih?
9: Iya, kebudayaan Banjar.
5: Ih.
9: Lain lagi tuh rasanya yang ini loh.
10: Nggih, beda
5: sama
10: beda
5: sih lagi. Peraturannya.
9: Ya kan peraturannya sama kan maksudnya, kada boleh sama kada ya, tahun semalam. Iya. Habis itu kada boleh ada warna apa aja rasanya tahun
5: semalam. Kalau tahun semalam tuh harus ada warna kuning, hijau, merah, merah kuning hijau.
9: Di langit yang biru.
5: Ya itulah warna-warna Banjar.
9: Kalau yang 2024 sama aturannya kayak gitu
5: sama
9: juga.
5: Aturan. Warnanya bebas.
9: Oh, tapi warnanya dibebasin.
10: Tapi motifnya lah kak.
5: Motifnya yang beda. Kada boleh ada yang sama kayak tahun-tahun semalam.
9: Oke.
10: Okay. Bahkan ulun awalnya tuh bikin anu kak, apa namanya? Yang apa sih namanya? Daun apa? Daun apa kali? Intinya daun itulah. Ulun bikin sudah nih motifnya. Bikin sudah motifnya sekalinya. Ulun scroll yang di
5: apa? Itu kayaknya ada.
10: Oh, ada.
5: Daun jeruju.
10: Ini. Ibaratnya itulah ibaratnya. Nah, sekalinya scroll ada jual, maka sudah jadi motifnya. Jadi mau ganti ya. Ini mau ganti.
9: Ya Allah Robi. Tapi itu lagi proses hendak menjelujur kah atau masih mendesain?
10: Masih mendesain kak.
9: Alhamdulillah.
10: Sudah jadi inggi.
9: Karena sampai nang pas menjahit atau menjelujurnya ya.
5: Ikam tapas Karin atau ikam olah?
10: Ulun tapas.
5: Oh, kalau itu tuh menghemat budget lah, jadi kayaknya tetap yang itu.
9: tapi kainnya kan pernah kan mungkin jagup
5: jual lah.
9: Luntur aja lo paling
5: lah. Luntur. Spidolnya tuh luntur, maka ulun kira aku salah motif tapas.
9: Supaya
5: pandam di banyu batu sudah.
9: Terus supaya apa menghidupkan lagi?
5: Supaya hilang spidolnya. Ibaratnya tuh penghapusnya tuh nanti ek-nya tuh itu.
10: Kena banyu setetes jigin kae.
5: Amunnya salah sedikit lo racok ku tetesi sedikit. Oh. Kesemprot-semprot ku gosok pulang.
9: Ya Allah Rabbi.
10: Semalam tuh ulun munjuk kain juala. Sekalinya hujan lo. Nah, ada sedikit tuh.
9: Netes berarti.
5: Aku suah jual gitu. Membulik akan motif. Kainnya tuh sudah memotif. Pola motif mal kayak itu yang segini diciplak.
9: Iya, iya.
5: Hendak membulik akan sekalinya dijalani hujan. Maka hujannya tuh loco. Kan aku dari Unlam. Unlam tuh kan hujan. Ke apa kampung sasirangan yang di situ?
9: Di Sungai Bilu ya.
5: Sungai Jingah,
9: Sungai Jingah. Okay.
5: Ke Sungai Jingah hujan.
9: Ya Allah. Berarti di situ aja hujannya.
5: Di situ aja basah kainnya sampai di wadah.
9: Penjahit.
5: Ayah hendak membulik akan ampun kainnya nih polos sudah motif.
9: Astagfirullahaladzim. Jadi kain putih warna jadinya.
5: Kain putih warna.
9: Sensitif banget berarti lah, karena banyu lah berarti lah.
5: Iya, kan, tapi dasar harus yang kayak itu spidolnya supaya pasnya sudah jadi lo di jelujurnya dicabut tuh kada ada jejak-jejak apa sisa-sisa goresan spidol tuh bersih jadinya.
9: Kada kayak spidol yang rancak kita pakai di papan tulis ya lah.
5: Iya, itu permanen tuh.
9: Kalau ini yang bisa cepat terhapus.
5: Iya, nukar spidol murah.
9: Spidol murah harganya
5: ya,
9: itu.
5: Iya, memang spidol murah yang itu.
10: Nggih, 1.500 kok.
5: 1.500.
9: Oke, kita coba sapa penelpon kita, mudah-mudahan ini bisa bergabung. Hai, hilang lagi. Ditunggu lagi pian nang anak bergabung. Silahkan ditelepon aja kami di 0511 3251562. Mudah-mudahan kau tembus lah. Assalamualaikum. Halo. Halo. Nah, tepat ketem. Anot, mati dulu HP-nya dulu.
5: Kayaknya kan kau nelpon situ, nelpon Rina.
9: Iya, nelpon ke sana. Oke, okay, kita balik lagi coba bahas kalau tadi sudah anu kainnya, sekarang kita menuju ke mulah bajunya. Mulah bajunya ini artinya dalam waktu berapa hari dan lain-lain sebagainya. Dari harinya dulu deh, berapa hari nih selesainya?
10: Iya. Bentar kalau
9: harus menelpon kepada Rina jadinya nah.
5: Karena kau tahu
10: apa kang ini?
5: Pindahnya iya pang.
9: Oke, Oke, sebelum kita lanjut nih ada penelpon dulu. Ada Mamik Opik nih nama penelpon kita di WhatsApp. Kita coba sapa. Assalamualaikum. Halo. Iya, suara WA-nya kan ada Pian. Nah, halo. Oke, tidak ada suara.
5: Rancaknya bisa terpicik yang demute.
9: Demute itu ya. Tapi ini kedengaran loh suara kita lagi dengerin radio nih beliau nih. Halo. Ah kan? Oke. Mohon maaf ya kita putus dulu ya. Oke. Berapa ini kalonnya Rina sendiri berapa hari nih untuk bikin baju ini, Rin? Seingat Rina.
10: Kemarin itu 1 minggu, Kak.
9: 1 minggu. Oke. Okay.
10: Nah, terus itu technical meetingnya 1 minggu juga ya, Kak Ai, sebelum itu. Jadi bercepatan gitu nah. Jadi ya terhalang waktu, apalagi ulun kan magang juga loh, Kak. Mempersiapkan sempro, sempro sudah semalam tuh lah. Mempersiapkan
9: semhas.
10: Bisa keinget kan magang laporan yang tadi magang. Di SMP 31 tadi.
5: Oh, magang dulu kok hanya sempro.
10: Kada kai
9: sempro dulu.
5: Magang. Maksudnya sempro dulu kok hanya magang.
10: Nggih, sempro dulu ulun.
9: Karena Rina sempro ambilnya semester 7 ya berarti ya.
10: Nggih, semester 7 nih.
9: Biasanya kan kalau nya magang itu di semester 6, 5 gitu ya.
10: Nggih, ini ulun terbalik.
9: Gitu. Biasanya ada juga yang kayak itu ya konsepnya asal bisa mimbangkan waktu.
10: Nggih, bujur.
9: Oke, kemarin sekalian magang, sekalian juga anu baju ini berarti.
10: Nggih, maka ada jahitan juga pun dosen ulun loh. Jadi semalam tuh pusing banget sebenarnya.
9: Jadi membagi waktunya gimana tuh kemarin tuh? Apakah sampai makan waktu istirahat?
10: Nggih, nyatanya Kak Ai. Karena kan ulun apa namanya? Ngeblank nah ulun.
5: Teringat
9: lagi sudah. Pokoknya dalam 1 minggu dari setelah TM langsung bikin bajunya. Gitu ya berarti ya?
10: Nggih, bujur.
9: Wow, lumayan. Ingat gak tanggal berapa kemarin itu? Kreatif itu kan Agustus ya kalau tidak salah ya?
10: Agustus, nggih.
5: Oh iya, tanggal 5 loh.
9: Tanggal 5 kan ya?
10: Tanggal 5, tanggal 5 lah kakak ada kan?
5: Tanggal 5, soalnya aku kakak juga tanggal situ aku ingat. Tanggal 5 aku apalah.
10: Tanggal 12.
5: Tanggal 12 kah? Oh diundur.
10: Nggih diundur.
5: Tanggal 5 tuh ininya kayo, technical meetingnya kayo.
10: Nggih kayaknya kayak itu. Nah. Online semalam technical meetingnya.
9: Oke, dari rumah masing-masing berarti ya. Dari tanggal 5 langsung bikin habis itu.
10: Tanggal 12 loh
9: terakhirnya. Tanggal 12
10: di berapa hari itu?
9: Kurang lebih seminggu lah berarti ya, 7 harian tadi ya. Oke, tanggal 12 itu langsung di depan juri atau seperti apa?
10: Tanggal
9: dikumpul
10: 12
9: dulu?
10: Itu fashion show-nya. Tapi kalau di depan jurinya itu tanggal berapa? 11 ya? 11 ke 10 ya, Kak? Karena tahu, kan umpat.
9: Iya kan. Sama saya tidak umpat, saya tidak ikut nih.
10: Kan diingat lagi loh.
5: Iya, sebelum
9: pokoknya
5: itulah.
9: Pokoknya sebelum yang fashion show ya.
10: Iya.
5: Okay. Berarti kurang seminggurin lah.
10: Nggih, Kak Ai.
5: Untuk atau menghadapi juri itu boleh kada full jadi.
10: Full harus full jadi pengulun. Nggih, karena kan ulun ikut 3 tahun nih. Tahun pertama ulun kada ikut karena kada tuntung.
5: Kada tuntung
10: bajunya.
5: Oh, yang semalam tuh.
10: Yang ungu. Nah, yang rumba-rumba itu, Kak. Kada tuntung serentengan tuh. Terus di komen jurinya lah.
5: Kenapa bisa kelihatan juri lah kada tuntung lah.
10: Karena memang kelihatan benar kayaknya tuh harusnya 3 rantang tuh, 3 rantang. Ini 2 rantang aja ulun di bawah
5: kosong. Kurang tuh rantangnya. Dasar desainnya seperti itu.
9: Harusnya bilang kayak gitu.
10: Ada. Tinggi. Nah, salahnya ulun tuh.
5: Jujur banget loh, jujur.
9: Sudah saya duga ini.
5: Jujur banget.
10: Ih, ulun. Pada ulun harusnya ya kayak itu pun
9: harusnya pada kayak chat tadi ya kalau.
5: Itu tuh kayak jawaban template di otak ulun sudah udah dasar desainnya kayak itu. Belajari Bu Mary dulu tuh. Waktu SMK.
9: Supaya menghindari tadi ya kalau. Berarti anggapannya mau jadi depan juri ini jangan sampai menyambat belum tuntung lah.
5: Belum harus tuntung, kita sempurna.
9: Iya, harus sempurna maksudnya di depan juri gitu kan.
10: Bujur, bujur.
9: Apapun itu apa berkelit lidahnya lah bahasanya ya.
5: Ibaratnya tuh ampun kita loh, kita penahunya lain jurinya.
9: Iya. Karena kan juri cuma bisa melihat dulu ya kan segala macam. Tapi akhirnya jawaban itu tadi yang Rina ucapkan ya ke juri ya.
5: Kayaknya kesalahannya di situ Jepang.
10: Kayak maka itu ngalih banner kayak pakai
5: asli. Ikem rajin banner boleh yang semalam ya. Tuh
10: apa sih purun kah apa tuh kak?
5: Goni
10: ini pakai goni ulun terus pakai yang itu rumbai
5: kayak keset tuh
10: kayak keset
5: dan tau keset daur ulang tuh lah yang kain perca dilipat-lipat.
9: Oh tahu nah, yang oh iya
5: itu
9: tahu.
5: Diolah inya
9: astagfirullah.
10: 3 rantang tuh kayak
5: itu yang kurangnya
9: itu yang kurangnya berarti
5: iya.
9: Tadi
5: okay. gitu. Dasar ketujuh bola nang ribet-ribet tuh.
9: Itu riuh banget loh, kelihatannya riuh loh itu loh. Dan wajar aja sih belum tuntung ya, karena mepet banar ya kalau lah. Ya Allah Rabbi. Tapi akhirnya itu jadi mulah kurang nilai ya pada saat itu ya kayaknya.
5: Tinggi, salah. Ya kayaknya kemenyahutinya karena kayak itu bisa masuk kan?
9: Ada kemungkinan.
5: Karena tahu lo jurinya. Kan ini di bawah nih kurang satu bujur aja. Ya normal, bisa lah di kles-kles akan iya. Lain misalkannya tuh kurangnya tuh di tengah-tengah. Di ujung gitu, kayak awal dan ujung tuh belainan tuh normal.
9: Karena itu kan fashion ya kan, iya. Sekali lagi seni itu kan bebas berekspresi ya kan Neja ya. Artinya bebas aja ya kalau asal jawaban kita bujur aja.
5: Asal jawaban kita harat aja.
9: Oke. Kita ulang lagi sedikit ya, 5 hari berarti tadi ya prosesnya dari tanggal 5 sampai tanggal 10 tadi.
5: Iya, bujur.
9: Waktu yang begitu mepet tadi akhirnya tetap bisa terselesaikan walaupun masih ada catatan tadi ya.
5: Bujur.
9: Wow, tanggal 12-nya langsung di fashion show kamu.
5: Inggih.
9: Dan modelnya Rina sendiri sama
5: Kakak
9: Rina.
5: Inggih.
9: Oke, kenapa tidak memakai model?
10: Larang. Karena ya ulun anak
5: hemat budget.
10: Iya, betul. Ulun kan anak kuliahan.
9: Iya,
10: begitulah.
5: Hemat budget
9: jadi. Hemat budget.
5: Kalau ada yang kawa 2M, makasih Mas.
9: Makasih Mbak, makasih Mas ya.
5: Makasih Mas, makasih Mbak.
9: Kalau ada itu kira-kira bisa nyaman aja lah. Oke, okay, dalam 5 hari ya berarti menyelesaikan itu ya.
10: Kemarin tuh juga karena modelnya ulun, karena kan kada dinilai lagi loh fashion show tuh.
5: Ya. Eh lawan nyaman seorang loh kan kawa menyedangi di rumah.
10: Jujur kan. Yeah. Jadi kawa dihalus-halus sih.
5: Ih kawa gimana ulun.
9: Karena biasanya kalau pakai model nih ngalih pulang, menyesuaikan pulang
5: yeah, model ya. Iya, awaknya.
9: Kadang bisa hamin satu harus mengubah dulu.
5: Jujur,
9: ya kan.
5: Jujur,
9: Eca pernah cerita dulu tuh rasanya dialog kita. Eca pernah
5: modelnya belamak.
9: Iya, itu masalahnya. Kok bisa gitu loh modelnya
5: pernah,
9: belamak
5: pernah tuh waktu kuliah tuh modelnya belamak. Sekalinya inya tuh kan lumayan terkenal loh.
9: Yeah, yeah.
5: Belakangan tuh inya dapat endorsement makanan.
9: Kan?
5: Belamak inya.
9: Maka lumayan lah belamaknya rasanya ya lo.
5: Lumayan belamak. Pas roknya, untung bajunya tuh aku bikin Bastiar yang betali-tali kayak itu.
10: Oh,
5: nah jadi om masih kawal lagi jantan.
9: Jadi akhirnya aman aja insya Allah.
5: Aman ya, aja kalau bajunya. Roknya tuh yang gugup.
9: Kalau pindah brak ya lah segala macam. Tapi Rina pakai model sendiri dan akhirnya menguasai sendiri lah jadinya lah ya kan. Karena yang tahu seluk-beluknya kan Rina sendiri. Tapi untung pakai model atau untung diri sendiri kira-kira kalau dari sudut pandang Rina?
10: Diri sendiri sih.
9: Diri
10: kak.
9: Sendiri ya.
5: Pindahnya tergantung orangnya, Pang. Kalau Rina nih kayaknya dasar ketujuh pakai seorang.
10: Iya lo.
5: Sekalian meramian.
9: Tapi kalau kalau Eca kayaknya pakai model ya?
5: Lah anak aja pakai diri sendiri kalau yang rajin.
9: Kalau rajin.
5: Iya, kalau yang kada sopan, kalau yang kada koler. Ya begitulah.
9: Tapi kebanyakan sopan.
5: Iya. Kalau jadi disediakan model kan pakai model.
9: Itu pun kalau disediakan ya. Kalanya bayar sendiri.
5: Kalanya sorangannya pakai sorang aja.
9: Sendiri ayalah.
5: Kita Rina boy, kita harus sebuah model ya jur.
9: Ya Allah Rabbi. Oke oke baik. Menarik sekali nih Rina dan juga Eca. Memang konsepnya menarik. Asam jarum tadi asam dan lain sebagainya. Terus nama kainnya tadi cacapan apa tadi?
10: Asam.
9: Cacapan asam ya, yang awalnya 2004 itu ya.
10: Tuh.
9: Nama kainnya, nama kainnya.
10: Ini cacapan asam rambai lah.
9: Asam rambai tadi ya. Jadi dipadukan akhirnya terciptalah asam jaruk.
10: Betul.
9: Yang ada di lombakan kemarin. Kemarin juara 3, juara 2, juara 1.
10: 2, Kak.
9: 2 ya kan?
10: Oke.
9: Oke. Oh. Apa ya, dikit ya berarti ke juara 1 ya?
10: Inggih.
9: Harusnya juara 1 ya kayaknya ya.
10: Amin. Mungkin tahun depan.
9: Tahun depan ya.
5: Tapi itu ada batas usianya lho, Rin?
10: Inggih, 30.
9: Oh berarti masih cukup, tapi Rina ya. Eca kan masih cukup.
5: Masih kawa.
9: Iya kan? Berarti tahun depan insya Allah ngeket lagi ya. Kira-kira dari evaluasi segala macam, apa yang membuat Rina jadi juara 2? Selain yang tadi pas penilaian juri, ada lagi gak yang bikin kayak, kayaknya gara-gara ini deh jadi juara 2?
10: Karena mungkin kurang prepare, kurang persiapan yang matang kah. Harusnya itu lu tambahi payet. Harusnya itu juga ada ukalan-ukalan yang kayak, yang jadi point of interestnya kayak itu. Nah tapi itu menurut ulun masih simpel lah ibaratnya, karena kan cuman kayak di sini aja kayak melipit-lipit ya, terus juga kayak selendang, terus motifnya kayak itu. Nah ya kemarin itu ulun tonjolkan ke motifnya, ulun bikin sendiri jar ulun lo sasirangannya, jadi juri ini tahu gitu. Makanya tadi kemarin itu disambat, ah bagus nih anu apa bikin sendiri kayak itu. Nah
5: jurinya siapa Rin?
10: Ayah Fahmi, terus Kak Puat sama Kak Amin.
5: Oh,
9: Oke. Jurinya lumayan challenging juga kayaknya ya.
5: Iya.
9: Orang-orang yang lumayan lama juga kan di dunia fashion itu.
5: Juara satu pengen siapa?
9: Iya, itu juara satu.
10: Juara satu itu dari Martapura ya, Kak. Itu dari masih siswa SMA.
9: Oh, oke.
10: Okay.
5: Siapa?
10: Ya. Kak, diingat kan?
5: Ingat kan?
10: Rizky namanya.
9: Oh. Cowok apa cewek itu?
10: Cowok.
9: Oh, cowok. Oke. Okay.
10: Juara satu dia kemarin.
9: Kalaunya, ini biasanya kan para peserta sering nih membanding-bandingkan nih dengan juara satu. Apa yang membuat juara satunya itu lebih unggul dari Lina sendiri?
10: Dia matang sih Kak, persiapannya, segala modelnya, joinnya prepare. Terus bagus motifnya lihat, terus rapi banget. Modelnya juga modern banget.
9: I see. Berarti itu jadi kemungkinan akan diperbaiki tahun depan kayaknya Rin ya?
10: Inggih, lebih matang.
9: Lebih matang lagi.
10: Dipersiapkan dari ini nah.
9: Sekarang ini namanya kawan disiapkan langsung dah ya.
10: Iya, guys, ulun pikirkan dah modalnya. Sasi tangannya sudah nolah dah jangkawa.
9: Jangkawa, wah ini kan kainnya sudah jadi ya kalau.
10: Inggih.
9: Tapi biasanya tahun setiap tahun tuh ada perbedaan enggak sih, maksudnya peraturannya dan lain sebagainya? Kemungkinan
10: kemarin,
9: tuh.
10: Ulun 3 tahun kan nih udah ikut dan itu tidak perubahan pang sampai sekarang. Ya. Inggih. Mungkin waktunya aja biasanya di apa
5: yang berubah-ubah.
10: Berubah-ubah.
9: Oke, lumayan. Cak, nih kalau berdasarkan pengalaman Rina tadi, apa yang perlu dibahas, dievaluasi lah tadi. Karena kurang persiapan jadinya tuh tadi tuh. Memang persiapan itu penting ya berarti ya?
10: Yes. Mm-hmm. Penting kayak apa bola kalau kada ada persiapan.
9: Ya, terus apa lagi? Persiapan itu yang paling perlu diperhatikan, Cak. Waktu kira-kira?
5: Waktu, karena kan biasanya kayak itu tuh kendalanya di waktu terus lah.
10: Ya, ulun harusnya ulun lebih evaluasi lagi sih, tapi ulun dengar-dengar semalam tuh jar kadada lagi jar ini.
5: Oh,
10: makanya ulun kada mana lagi.
5: Perasaan semalam kan kayak itu jua
10: ujarnya. Tahun ini jujar,
5: karena kadada lagi. Setiap tahun kayak itu ujarnya. Itu supaya kamu kada bersiap-siap dari weh ini.
9: Iya, supaya kada apa jurang tuh, supaya takajutan beratan peserta kisahnya tuh nah. Spontan.
5: Adil takajutnya.
9: Iya, supaya kayak Rina Berataan lah pesertanya gitu nah. Siap untuk begadang terus semalaman ya lo. Itu berarti sampai begadang enggak sih ngerjainnya kemarin tuh?
10: Iya, sampai begadang ulun sampai jam 2-an lah, jam berapa lah kayak itu nah.
9: Gokil. Kayaknya hampir semua para fashion designer hampir tengah malam terus yang ngerjainnya ya, Cak ya.
5: Iya, karena tahu kenapa lah. Tengah malam tuh kayak tambah rajin ya itu nah.
10: Siang pindah koler.
9: Siang pindah koler.
5: Iya, pagi sampai siang tuh koler, banar masih begawian dari sore. Sampai malam tuh hanyar mulai rajin begawian. Jaga kawa kamu anak magangku tuh aku pindah jam begawiannya jam situ kamu.
9: Masalahnya anak magang kan harus pagi sampai sore.
5: Kenapa lah kamu 4 jam kerja kita? Kan ya magang di tempat kita.
9: Iya, harusnya kan bisa dialihkan ke malam
5: harusnya
9: ya kan.
5: Bisa.
10: Pindah lagi Kak. Lo atur jepian.
9: Atur aja tuh.
5: Atur aja.
9: Ya Allah, tapi tantangan tersendiri nih mungkin bagi Rina dalam menyelesaikan baju tadi selain waktu, apa yang menurut Rina sendiri kayak ini kayaknya cukup menantang nih untuk bikin baju tadi tuh?
10: Inggi, konsepnya terus itu juga sesirangannya tadi loh Kak, karena ulun sudah ada motifnya nih, tapi satu aja.
5: Nah, baju lakiannya Pang?
10: Nah, baju lakiannya ulun ke wadah motif lain tapi
5: wadah, warnanya sama.
10: Inggih, tapi itu wadah wadah Kakak Hana kan semalam turun warna. Motifnya motif sidin karena kan kada sempat lagi nih. Tapi warnanya inggih, warnanya tetap sama.
9: Warnanya sama-sama hijau inggih. Gitu ya kan, motifnya aja yang beda ya.
10: Bujur.
9: Dengan yang baju ceweknya. Tapi kalau secara berdampingan masih klop lah ya gitu kan.
10: Masuk Kak.
9: Masih. Oke, keren. Nah, berarti tantangannya itu hambatannya selain waktu, apalagi kira-kira hambatannya? Kesulitan untuk
5: biaya.
10: Nah, ulun meminimalisir
5: pengeluaran.
10: Jadi ulun barang yang ada Pang Kai.
5: Itu tuh habis pokoknya, berapa ikam olah bajunya?
9: Ya, kosnya berapa tuh?
10: Itu dikit banget Kak menurut ulun. Berapa? 500 ribu.
5: Iya Kak, okay. Dikit. Dua baju. Oh iya, soalnya kayaknya sudah jadi.
9: Seandainya kayaknya belum jadi mungkin bisa sampai sejutaan. Kira-kira.
10: Ada bahan lain juga yang masih simpan yang bahari kala tuh nggak ulun keluarkan lagi.
9: Jadi ini apa nih namanya, recycle ya kayaknya konsepnya ya?
5: Reuse maksudnya
9: menggunakan lagi. Oke, jadi akhirnya bisa minimalkan dana 500 ribu paling tidak ya.
5: Oh berarti lumayan,
10: Bujung kai. Apalagi karena semalam tuh setelah jadi itulah setelah lomba ada yang nyewa kan.
5: Oh iya Kak.
10: Geseran. Inggi, biasanya gitu.
9: Habis dari lomba kemarin itu.
10: Inggi, langsung ada yang nyewa kemarin.
9: Wih, keren.
5: Berapa ikam sewakan rintran caktus itu?
10: Karenanya lawas loh kak, seminggu. Jadi lu pinta.
5: Nyewanya seminggu?
10: Inggi, kan.
9: Apa?
10: Kadang ini nih kayak putar gitu kak, putra pariwisata. Jadi ada malam karantina gitu. Jadi harus bawa baju. Itu ya.
5: Berapa tuh?
10: 500 kemarin. Seminggu.
9: Mayan, tapi nya seminggu lah. Berarti per harinya anggap 100-an mungkin lah. Ya kalau di bawah 100 mungkin ya, karena seminggu tuh 7 hari. Lumayan juga berarti. Lumayan balik modal jadinya dong.
5: Ibaratnya kan dalam seminggu tuh ada orang anak nyewa lagi karena kawa karena disewanya.
9: Iya sih ya. Tapi lumayan lah ya ada pemasukan dari hasil ini tadi ya. Tapi cocoknya ini kalonya dari Rina sendiri cocoknya untuk apa sih baju ini kira-kira?
10: Untuk pageant-pageant gitu kak, kayak duta-duta biasanya nyewa baju-baju yang model yang kayak agak unik dan agak mencolok lah.
5: Kan biasanya nyesekin kayak apa sih, sekin tampil-tampil
9: kayak
5: itu, di panggung tuh perlu baju yang kayak gitu.
9: Ya, memunculkan keeleganan gitu ya kan.
5: Agak heboh.
9: Iya.
5: Untuk show kayak gitu.
9: Oke, jadi kemungkinan besar di situ pasarnya ya baju ini gitu ya kan cocoknya. Iya,
10: bejar.
9: Tapi untuk baju-baju pesta mungkin bisa juga kali ya ini ya, pesta-pesta. Ya kan baju pesta? Baju pesta kan itu ya?
5: Nah, pestanya tergantung.
9: Nah,
5: pesta
9: itu maksudnya.
5: Kawinan lain.
9: Kalau pesta kawinan enggak cocok ya?
5: Kawinan seorang cocok.
9: Iya, bujur juga
5: sih. Kawinan orang jangan.
9: Kalau kawinan orang kayaknya terlalu ya.
5: Iya, kawinan keluarga masih kawal lah ya.
9: Kalau kawinan seorang masih nyambung. Terus kayak dinner mungkin kayaknya? Enggak ya?
5: Masuk dinner di mana dulu?
9: Oh, tergantung tempat lagi.
10: Kamu punya di warteg karena kamu?
5: Dinernya di warteg.
9: Kan ada yang di Jakarta tuh wartegnya itu fancy dinner. Warteg pecel lele tapi fine dining. Pernah enggak lihat videonya tuh?
5: Karena lewat di FYP ulun.
9: Siapa tahu.
5: Biasanya nyampe di sampertinya kan lewat.
9: Habis ini kan lihat aja ada warteg pecel lele yang fine dining. Kayaknya baju Rina cocok deh makan di situ.
10: Kayaknya gini lu cari
9: deh. Tapi nyewartengnya pinggir jalan juga.
5: Leleknya, lelenya apa? Catfish.
9: Iya, catfish. Catfish with sauce.
5: Apa itu?
9: Saus kacang.
5: Peanut sauce.
9: Terus selain
5: and fresh vegetable.
9: Ya agak mulai lapar kayaknya kita bahas ini ya. Oke, karena di menit 53 udah mau habis ternyata Rina dan juga Echa. Mungkin terakhir nih ke Echa dulu, Ca. Mungkin kalau melihat Rina ini kayaknya luar biasa ya, menarik bajunya ini dan lain sebagainya. Pesan buat Rina kira-kira apa nih dari baju ini, dan buat pesan juga buat pendengar dari hasil sasirangan Rina ini, apa sih yang pengen ditunjulkan oleh para fashion designer gitu?
5: Tetap semangat.
9: Tetap semangat aja nih. Gak ada pesan khusus gitu.
5: Iya, kalau nyulun melihatnya sekarang itulah sekarang kayak kita tuh kayak itu di Banjar kayak itu bagi dua kayak itu nah. Ada yang fokus ke lomba-lomba kayak Rina ini, ada yang fokus ke usaha. Kalau nyulun tuh kayaknya fokus ke usaha. Makanya koler umpet lomba-lomba gitu.
9: Tapi dulu Echa sering enggak ikut lomba-lomba?
5: Iya, umpet makanya tahu ribetnya jadi koler.
9: Akhirnya jadi koler maksudnya.
5: Iya, jadi kayak ada juga kayak itu nah dua jalur. Jadi akhirnya handak umpet atau yang apa sih kayak anak-anak yang masih sekolah tuh handak milih dua tuh bisa lah diumpati keduanya tuh sama-sama balance aja.
9: Iya.
5: Karena kan di lomba bisa menaikkan nama, naikkan branding kayak
9: betul.
5: Gitu.
9: Nah. Jadi lumayan lah ya kan jadinya di awal-awal mungkin dengan
5: bisa
9: ikut lomba
5: cari apa sih namanya cari pasar.
9: Cari pasar dulu.
5: Iya cari nama dulu kirim. Kan jadinya tak angkat loh, naik lah harganya.
9: Iya dan lama-kelamaan jadi portofolio juga jadinya ya kan.
5: Iya portofolio.
10: Bahkan
9: Ya Rina dulu. Tadi saya mau mempersilakan Rina.
10: Pian gini guys.
9: Aku sudah tadi. Rina.
10: Bahkan semalam tuh ada kakak senior ulun lo menyambat jersey Din. Kayaknya kan sudah cukup deh kalau misalnya lomba-lomba tuh jar. Tinggal produk aja lagi banyakin jersey Din. Karena kan lu memang fokus ke lomba lo sekarang. Padahal kan harusnya produk ulun yang ulun banyaki supaya
5: Tapi bisa ya kan kamu masih kuliah loh Rin, ibaratnya tuh sambil sekolah kayak itu nah. Umpet lomba-lomba tuh kesempatannya kayaknya pas sudah tuntung tuh hanjir mencari duitnya.
10: Tuntung kuliah lah kak. Iya lo nana kayak itu pang targetnya.
5: Aku semua tuh kayak itu abis tuntung kuliah hanjir anu usaha.
9: yang usaha bujur-bujur ya, Lola. Dulu mungkin usahanya kayak kena angin-anginan.
5: Soalnya kan kena kawa fokus loh, masih tersalang kuliah. Mana kuliahnya 24 jam per 7 kada besetopan tugasnya.
9: Kada bertentungan, kada bampihannya lo belum skripsi
5: heran,
9: lagi.
5: Heran juga sudah digawi kada kena-kena tetap aja jua.
9: Tapi yang jelas mudah-mudahan bahasanya tuh jarak ya chat tadi tuh kita tuh menanam dulu.
5: Iya,
9: jujur. Menanam dulu empat lomba, menanam karena mungkin Mbak Tentung lulus kuliah, Mbak mungkin sudah dapat apa bahasanya tuh niche-nya lah bahasanya tuh ya. Niche market-nya Rina akan lumayan lah tersohor namanya kayak itu ya. Mungkin itu yang Rina akan tuju nantinya ya. Terakhir Rin, kira-kira pesan buat para fashion designer di luar sana dan juga para anak muda yang cinta dengan sasirangan, mungkin seperti apa pesannya juga nih?
10: Boleh lah, intinya semangat gitu.
9: Ya boleh, boleh. Kadang, sama kadang, aja kadang, kenapa?
10: Kadang-kadang.
5: Dua in, Jer.
9: Dua in.
10: Ya, intinya selalu semangat sih, Kak. Karena kan dulu tuh ulun kada menang nih. Tapi ulun berusaha, terus berusaha, sampai menang nih, sampai juara dua lah ibaratnya.
9: Iya.
10: Ya, ibaratnya dari kegagalan itu, kita bisa belajar lebih, lebih apa, Kak? Sambung gak?
5: Kamu mau blank loh, aku kartunya sambung.
10: Kadang karena blank mah. Ya jadi dari lebih berkembang tadi, dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi tetap semangat apapun itu hasilnya. Karena memang pertama biasanya memang gagal. Tapi kalau misalnya mencoba-coba terus loh Kak, kita bisa juga, terus branding juga tadi naik juga.
5: Iya,
9: iya. Jadi namanya udah dapet, ketika sudah nanti panen ya bahasanya ya, akan lebih mudah lagi untuk mencari mangsa-mangsa ya. Atau mungkin bisa jadi kita buka butik sendiri nantinya ya kan, atau mungkin buka jasa penyewaan sendiri nantinya yang sudah banyak bajunya maksudnya gitu ya.
5: Banyak banget ada bajunya Rina.
9: Oh iya lah, udah banyak.
10: Ini kalau gaun yang sasirangan
5: ya.
10: Karena kan lu kuliah juga nih, jadi menyewakan aja gitu nah.
9: Bayang.
10: Kalau menjahit ya jarang-jarang aja lun ke kahanta kolon genset gitu loh Kak.
9: Iya iya iya ya, angin-anginan tadi ya.
5: Jujur juga.
9: Kayaknya Rina ini terlalu jujur ya hari ini ya.
5: Iya sampai di juri aja, iya belum tuntung.
9: Ya Allah, oke terima kasih Hecha dan terima kasih Rina udah di 58. Tadi yang ikut gabung di telepon ternyata cuma numpang aja Abang Fahrudin dari Tanah Bumbu katanya nang telepon tadi. Cuma ikut aja katanya, gak ngobrol ternyata tadi.
5: Lompat lomba kah juga kena.
9: Mudahan kawal lompat sih Dina. Oke terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini
2: 97,6 Pro 1 FM, karena informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat malam pendengar dan juga penonton TikTok. Apa kabarnya? Senang sekali kita kembali berjumpa ya di Belantika lagi. Melodi Memori di malam hari ini bersama saya Fadli yang menemani Anda sampai nanti pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah ya. Di kesempatan malam hari ini, lagu-lagu terbaik seputar lagu-lagu kenangan kita siapkan untuk Anda. Sambil menemani aktivitas malam hari Anda, kita hadirkan Melodi Memori ya. Silakan yang pengen bergabung di dua line telepon seluler di 0811 540976 dan 0511 325 1562, atau juga di 0811 531410 untuk WhatsAppnya. Silakan yang pengen gabung bersama kita malam hari ini ya. Kita ke telepon seluler dulu. Selamat malam Melodi Memori. Malam, Bang Ojan, apa kabar?
3: Saya pejuaranya deh.
2: Lihat di IG pian ada mencungul juaranya. Yang juaranya Mada lain Ulun. Nah, itu Jepang infonya dulu lah.
3: Anunya kah? Pemilihan
2: pemilihannya penyiar favoritnya lain Ulun intinya. Nasib aja lagi Ulun nih.
3: Jiro.
2: Kenapa bujur lo?
3: Alhamdulillah.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Jiro. Adingku sudah.
2: Ulun kan diucapkan kecewa nih Ulun dah.
3: Makanya aku jangan tersinggung loh.
2: Kada jua, santai aja kita nih. Ibaratnya itu tuh kan beramian aja semalam tuh.
3: Beramian, makanya udah kriterianya sampai sudah.
2: Iya, bujur. Makanya jangan, santai aja kita tuh.
3: Nyapu semalam tuh anu si Manda, Mbak Rinda lawan itu si Arini kan.
2: Oh, Arini, benar.
3: Nah, kalau nya itu.
2: Siapa tuh?
3: Fitria Rahma, reporter.
2: Oh, Fitriana Rahma, betul, betul, betul. Wah, banyak juga ternyata yang dipilih ya.
3: Karena bang, itu bukan sembarangan kita ya.
2: Wih, penuh pertimbangan berarti ya.
3: Makanya kan selama setahun.
2: Ya Allah Rabbi, ayolah.
3: Juaranya kalau pendengar radio.
2: Iya dong, benar dong.
3: Mulai lagi halus sampai tuha bang. Dulu pendengar lagi arwah kaya itu nama apa kan orang mata pura kan belum hari bungkus intan lo.
2: Iya
3: tahu lo
2: benar
3: di gitu kan dia cemun kaya bahari
2: itu buahnya tuh biasanya di pasayangan
3: lagi halus tuh kayak itu dulu. Almarhum abah tuh itu juga di situ.
2: Iya jadi sudah kenal radio dari zaman dulu ya.
3: Di daerah mana tuh yang Jalan Darussalam dulu tahu
2: ya.
3: SMP 2 atau SMP 2 tahulah.
2: Wah, ini jadi SMP 1 Martapura Timur.
3: Nah, iya makanya di Pekoman lah. Nah, di seberang itu kan rumah kayak gue di situ.
2: Oh, belajar. Oke. Okay. Nah, oh. Gitu. Makanya di situ jadi rancak mendengari radio jadi akhirnya lah.
3: Makanya di situ Pak. Banyak pohonan baru ini, banyak pohon rumah
2: ada. Iya, banyak banget ini padat di situ, Mangai.
3: Makanya.
2: Macet makanya, pokoknya di situ.
3: Makanya itu kebakaran.
2: Makanya saking padatnya di situ Kampung Melayu, daerah Pekauman tuh mulai padat sudah. Tapi arah
3: belakang, di belakangnya tuh kan banyak perumahan belakangnya.
2: Iya, arah ke mana ya? Saya lupa tuh, ke arah ke Teluk Selong tuh mulai banyak perumahan di situ.
3: Harus ke sana padahal sampai banyak tambus.
2: Iya, arah Sungai Tabuk jadinya itu ya kan?
3: Makanya.
2: Oke, okay, luar biasa.
3: Sampai ke situ juga lo ke kanan lah Teluk Selong.
2: Arah dalam pagar dulu, Mbah Tuntung dalam pagar hanya pas ano ya kalau
3: pelampaian.
2: Oh iya dong. Kita penjelajah juga dong. Oke. Okay.
3: Wilayah aku ikan-ikan situ.
2: Wah, luar biasa pian. Ulun bahari rancak nongkrong mang lah sore-sore tuh nalami banget situ tuh.
3: Itu bahasanya bilang musim banjir. Jalanan sampai semeter kan banyunya.
2: Asli, itu tuh sampai SMP 2 Martapura tuh rasanya ya. Mulai situ rasanya banjir sudah.
3: Sampai ke simpang Darussalam tuh.
2: Oh iya benar. Tapi kalau yang udah sampai simpang Darussalam tuh rasanya ternaik lah banyunya kalau ada tapi dalam benar.
3: Nah, sekolahan itu putri itu. Itu simpang Darussalam itu lah.
2: Iya benar.
3: Itu banjir.
2: Oke. Okay.

0: Karena
1: Kan
0: Mas Rony lagi
1: kayaknya
0: off
1: itu
0: nih.
1: yang maksudnya nah, diusahakan itu.
0: Oke, okay. Apa nih lagunya yang mau di request nih? Pilih.
1: Aja mungkin ada dalam bisa.
0: Ada judulnya apa dulu biar ulun catat karena kesan kayak nah ya kalau kayak tenang.
1: Listen to your heart kah?
0: Oh, listen to your heart. Ya ya ya siap.
1: Banyak lagu Rose tuh.
0: Ya nanti kita tambahkan karena lumayan terbatas kalau barat kita nih. Nanti kita
1: iya,
0: tambahkan
1: Pak.
0: Lah ya.
1: Ayo Pak. Kita pulih buat li.
0: Yang mana tuh?
1: Ini dicari ke handy kan aku nah.
0: Berarti lagu nih sementara request itu tapi lagu yang malam ini nggak ada nih berarti nih.
1: Itu serah aja lagu apa.
0: Ikut orang aja berarti dulu ya.
1: Ada apa cuy?
0: Oh, masih kah? Ada The Beatles, Here Come the Sun, Popim. Here Come the Sun aja?
1: Oke deh.
0: Oke deh, The Beatles kita siapin lagunya ya.
1: Padli banyak duitnya ya kalau sehat.
0: Amin.
1: Terus.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sekali di udara tetap di udara.
0: Mantap.
1: RRI Pro 1 Mada juaranya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ojan, selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum. Padli.
0: Ini tadi yang menagur sekalinya makanya lakas turun tadi beliau nah.
2: Ini aku catep.
0: Iya, nujar. Kalau pindah handi menyariki aja. Nah, ini bang, disariki sudah nah.
2: Iya, sama kayak Adit kumat.
0: Iya, am.
2: Ketularan.
0: Ketularan makanya am, nah disariki sudah nah. Nah, sadang jarinya. Turun sudah jar.
2: Foto partainya berdua tuh sama.
0: Satu anu berarti, satu kongsi berarti ya.
2: Iya, semalam ulang tahun. Hujan jar.
0: Tanggal berapa semalam?
2: Tanggal 9.
0: 9 September.
2: Ya, nah, ulang tahun yang ke-49 gak salah.
0: Wih, luar biasa 49. Berarti parak lagi 50 lah gitu kah?
2: Anu jangan ya lagi janjan jangan jual ojan lah. Ya awalnya anu julak ojan aja.
0: Julak ojan. Asal jangan sampai kayak ojan ya pokoknya tuh. Emang kayak ojan nasib aja lagi am sudah tuh.
2: Oh sudah bercucu jar.
0: Oh sudah bercucu. Berapa aja cucunya jar?
2: Tahu, nah anda nah, anda Herman nah. Halo Pak.
0: Halo Bang Herman. Mananya nih Bang Herman? Oh, kada konfren kan? Ini anu HP sebuahnya kan nih? Oh, malah raminya bergabung nih rupanya nih.
2: Rame.
0: Menyemangati beliau lagi di Sampit kah?
2: Ini lagi anu di Pondok Sunyi.
0: Di Pondok Sunyi tepi sawah pinanya ya lah.
2: Emang bangka banyak antunya.
0: Ya Allah Rabbi, nasib aja lagi. Ayo ya lagunya dulu Bang Hendy nah, silakan.
2: Lagunya kan anu apa yang ada?
0: Ada mau band atau mau apa nih kira-kira?
2: Ya, band lah.
0: Ada Dewa 19, Petuah Bijak, ada Sleng Terserah, Slam Rindiani, Dinamik Biar Putih Tulang, Kus Plus Hidup Yang Sepi, terus ada The Beatles, Here Comes the Sun. Kayaknya band itu aja cukup deh.
2: Iya, Dewa lah.
0: Dewa aja ya, Petuah Bijak
2: tapi
0: nih.
2: Saya patah.
0: Saya patah ada dong.
2: Itu Nadine Herman suka yang
0: baik. Oke, nanti kita siapin lagunya berarti saya patah ya.
2: Man, kok lagunya Man?
3: Aku Dewa aja yang juga.
0: Umpet juga Dewa. Oke deh, saya patah ya kita siapin ya.
2: Ya.
0: Baik, salamnya dulu silakan buat siapa aja.
2: Saya salamnya buat anak Pandawa nah. Nadine Eja yang
3: terus.
2: Bang Masri jadi. Nadine Putri. Nadine Mawar. Tahun tadi itu
0: ada hujan
2: yang kelawasan.
0: Iya. Ada siapa lagi terus?
2: Salman.
0: Salman,
2: siapa salamnya?
3: Salamnya itu buatnya si Yusuf dan Muntai.
0: Yusuf, laos kada mencungul nah.
2: Tinggal di sungai.
3: Abah Kalbi ya lo. Bapak Roing ya tuh.
2: Ya, Papi Coy.
3: Karena sempat Bang
0: Boy
2: juga ya lo. Nah, Janton ya
0: Allah. Oke.
3: Okay. Ya Janton apa Ciara? Ya pun ada gagahnya nah.
0: Oke.
3: Okay. Selamat ya lo.
0: Siap.
2: Kan tadi saya enggak pakai sebutin yang pemilihan itu. Kenapa enggak Google Form?
0: Kenapa tuh?
2: Yang pemilihan tuh nah, penyiar terfavorit.
0: Kenapa tuh?
2: Iya kan usahakan. Kenapa ada Google Form? Maksudnya kan dulu awalnya aku mau usahakan manual aja Pak.
0: Manual ya, gimana tuh?
2: Itu yang pemilihan, kalau yang untuk pro 2 itu kan masih muda, anak muda. Kalau pro 2 itu bisa gitu, menguasai gadget kan. Kalau pendengar pro 1, pro 4 ini banyak tua-tua, patai.
0: Iya, tapi masalahnya kalau via telepon penghitungannya gimana Bang Hendy?
2: Soalnya ada pernah radio gitu, jadi sistem telepon aja. Misalnya dari siapa? Usul misalnya.
0: Mungkin
2: siapa tau, pilih anu, adik.

0: Nah, masalahnya kan menghitungannya manual itu.
1: Manual maksudnya, soalnya yang tua-tua ini pat lama apa aja lah.
0: Iya.
1: Yang punya HP Android, kayak Mastery, Usuk.
0: Iya.
1: Banyak yang nggak punya, belum yang kayak jurang-jurang, aduh.
0: Nah, tapi ada beberapa juga yang bisa sudah megang Android, Bang Hendy, atau anaknya biasanya itu.
1: Kecuali dibantu kan?
0: Iya, dibantu. Ada kok.
1: Pendengar tuh ada 1000 lebih kan, itu yang ikut itu ada berapa coba yang ikut?
0: Hampir semuanya kayaknya saya lihat kemarin tuh. Ada yang kai-kai juga mencet di Android pakai HP anaknya kemarin itu. Makanya kemarin tuh alhamdulillah ada 692 yang memilih kemarin tuh.
1: Nah, masih jauh kan dari 1000 lebih. Si kemarin aja si Roy-nya dibantu sama aja.
0: Makanya.
1: Benar muda loh.
0: Iya. Masalahnya kalau nyama sistemnya manual itu perlu banyak orang, Mas Hendy. Artinya
1: juga soalnya satunya itu satu dua orang cukup.
0: Iya, masalahnya kan menghitungnya itu manual. Kalau nya ada tersistem lebih nyaman jadinya.
1: Enggak, kalau yang untuk yang per dua oke, kalau yang per empat atau per satu kayaknya kasian gitu loh, banyak yang mau ikut jadi nggak ikut. Bener.
0: Iya, masalahnya itu kami ini sistemnya lebih objektif gitu loh, kalau di farm itu ya, lebih mudah itu. Biasanya itu penghitungannya
1: disamakan gitu ya.
0: Iya. Tapi sementara itu kami mengambil sistem yang paling mudah dulu ya. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita coba sistem yang lain gitu ya kan.
1: Untuk yang lain aku nanti.
0: Oke. Kita siapin dulu lagunya ya. Terima kasih Bang Hendy dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendy. Di belakang Bang Hendy ada Bang Roy. Selamat malam Bang Roy kita. Halo.
2: Halo Bang.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roy, apa kabar Bang Roy?
2: Baik, jenah kabar nah.
0: Baik aja kabar. Kayak apa jar? Tanjung aman aja kah?
2: Aman aja.
0: Aman terkendali
2: kalau. Habis karena hujan 3 hari berturut-turut.
0: Kamu mah nyamannya di Dangarai lah. Ulun rasa hiri.
2: Makanya yang hari Senin tuh makanya hari Senin tuh lebat benar hujannya. Kalau misalnya punya sumur bisa penuh sumur dengan airnya.
0: Makanya kami iri loh sebenarnya loh dengan yang di Tanjung Barabai loh bisa hujan. Kami nggak ada hujan loh di sini. Ya mudah-mudahan nanti nular ke Banjar lah ya Bang Roy ya hujannya.
2: Tapi itu nanti tidak lama lagi, palingan ke sana lagi arahnya nanti hujannya itu.
0: Iya, makanya mudah-mudahan Banjar ya, doain ya Bang Roy ya.
2: Iyalah.
0: Amin. Ini gimana nih? Jadi lebih sejuk nih Tanjung kira-kira ya.
2: Ya kalau asapnya ya palingan ada dikit lagi, cuma udaranya itu sudah sejuk, nggak ada bau asap itu lagi, nah kan nggak bau gosong lagi, nggak ada lagi.
0: Wah, alhamdulillah udah nyaman dihirup napasnya ya.
2: Iya kan sudah lega kan pernapasan.
0: Iya, oh itu bagus tuh berarti tuh, alhamdulillah ya kalau pokoknya.
2: Iya.
0: Oke Bang Roy, lagunya
2: kalau
0: dulu.
2: Lagunya nih Bang, aku milih sendiri boleh ke?
0: Kita coba lihat dulu apakah ada di bank lagu kita atau nggak ada ya.
2: Lagunya anu itu apa Bang, Eksis Sasmita adakah?
0: Eksis? Apa? Sasmita judulnya?
2: Iya, Sasmita adakah?
0: Kalau Sasmita kayaknya nggak ada dulu Bang Roy. Eksis ini cuma ada di Rantai di Gelang Rindu, Langkah Seiringan, Mengintai dari Tirai Kamar, Mencari Alasan. Cuma ada itu kita.
2: Oh, kalau lagunya anu adakah itu apa ya? Iwan Fals adakah?
0: Iwan Fals mau yang mana kira-kira? Lagunya dulu?
2: Yang itu Tikus-tikus kantor adalah.
0: Tikus-tikus kantor kayaknya ada nggak ya? Bentar. Ini kayaknya belum masuk deh dulu nih. Nanti kita masukin ya. Belum masuk.
2: Lagu yang sudah rilis apa Bang?
0: Yang lagi di playlist atau yang di mana?
2: Yang sudah dirilis apa lagunya?
0: Oke, ini ada The Beatles, Here Come the Sun, Dewa 19, Sayap-sayap Patah. Ada Poppy Mercury antara Penang dan Jakarta, Ella dengan Sembilu, Hidup yang Sepi, Kus Plus, Shania Twain, You're Still the One, Dinamik, Biar Putih Tulang. Ada Menanti Kejujuran, Nika Ardila, Slam, Rindiani, Terserah, Slang. Nah, mau yang mana kira-kira?
2: Nah, Menanti Kejujuran aja Bang.
0: Menanti Kejujuran aja.
2: Kalau
0: ya.
2: Kalau Slang itu apa Bang judulnya?
0: Slang, Terserah judulnya. Judulnya emang terserah.
2: Kalau
0: nih.
2: Kalau Slang itu, anu adakah? Slang, apa itu yang... Yang miss you itu apa? Goodbye my love.
0: I miss you but I hate you ya. Bukan ya, bukan.
2: Yang goodbye I miss you, goodbye my love. Itu ada kan?
0: Goodbye miss you my love ya. Kayaknya enggak ada deh. Itu lagu So Goodbye ya kalau tidak salah ya, lupa itu judulnya nih.
2: Lagu yang itu yang Pak video klipnya yang Ratu itu yang apa?
0: Ah, itu kayaknya ya yang Ratu benar-benar. Itu kayaknya enggak ada deh masuk kita, Bang Roy, masih belum ada nih.
2: Kalau yang Dayut Gardil tadi dah.
0: Oke, ini Gardil aja ya. Baik, salamnya dulu Bang Roy, silakan mau siapa nih?
2: Yang Rat Bang. Yang
0: Ini Gardil kita siapin. Salamnya dulu buat siapa Bang Roy?
2: Ya. Salam-salamnya buatnya Master Handy tadi, Bang Ozan, Mbak Maimuna, sama Bu Rike, Abah Tiara juga.
0: Oke.
2: Okay. Sama Bang Fadli juga selalu sehat.
0: Siap.
2: Ucapannya RRI ulang tahun ya, Bang ya?
0: Benar, hari ini ulang tahun.
2: Ya, apa tuh buat RRI semoga jaya selalu.
0: Amin,
2: ya Allah, amin. Nah, RRI. Burung nuri terbang tinggi.
0: Asli.
2: Terbang tinggi di udara. Radio RRI banyak penggemarnya di seluruh Nusantara Indonesia sampai ke mancanegara.
0: Asik, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Roy. Mudah-mudahan iya selalu sehat ya Bang Roy ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Roy dari Tanjung. Nika Ardila juga di request tadi ya, dari Bu Fatimah Umar request lagu Nika Ardila, katanya ya menanti kejujuran. Terus ada juga tadi Mbak Yani ya dari Alabia juga menanti kejujuran. Berarti ada 6 yang sudah masuk di kita puterin dulu The Beatles Dewa 19 dulu ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami berharap agar RRI terus bersemangat dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, serta bermanfaat bagi banyak orang. Tetaplah eksis sebagai suara rakyat yang menjadi cahaya kebenaran, perekat persatuan, dan lantang menyuarakan Indonesia ke segenap penjuru dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Sayap-sayap patah Dewa 19 menemani Anda malam hari ini mendengar diari Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih kita hadirkan Melody Memory di ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat datang buat Anda yang baru saja mendengarkan lagu tadi dari Dewa 19 yang di request oleh pendengar kita. Dan luar biasa menarik sekali malam ini. Banyak penonton TikTok kita juga komen-komen ya, lagunya keren-keren ya. Dan di WA juga banyak yang bilang juga. Oke, kali ini kita akan hadirkan penelpon kita berikutnya yang ingin bergabung. Silakan Anda bisa bergabung sekali lagi di 0511-3251562, 0811-5111410, 0811-40976. Selamat malam Melody Memory.
1: Melody Memory, selamat malam Padli.
0: Selamat malam Abah Kalbi, alhamdulillah kau tambus.
1: Ayo Padli.
0: Ayo Abah Kalbi, Abah Supian, astagfirullah.
1: Ini jarang, ini sastral kamu tawa, mun masuk ke sini.
0: Makanya Pian ini biasanya masuk jarang loh jam-jam sini loh.
1: Aku ini kenapa goreng buat dia, biasanya sini ada goreng.
0: Anu Kak Pian tak kena mau ngopi kak tadi rupanya atau kapan nih?
1: Gak kan bisa ngopi.
0: Dasar-dasar karena aku goreng aja berarti nih?
1: Iya.
0: Ya Allah Rabbi, tumben banar loh Pian jam sini loh gabung.
1: Makanya. Tapi kadang-kadang aku monitor di daerah lain juga tadi.
0: Ya. Jadi apa berjelajah dulu ya kan malam ini gini ya?
1: Iya, kadang-kadang kan mengadakan Madiun, Malang, Purwokerto.
0: Oke, gabung juga?
1: Semarang, gitu, daerah Jawa. Kadang-kadang yang Makassar juga kadang-kadang bisa dimonitor.
0: Tapi ada gabung juga atau tidak?
1: Kalau Semarang pernah, Bandung pernah.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Kalau yang lain-lainnya tuh monitor aja, Pak J.
0: Iya, tapi kalau Pro 3 ada masuk? Rancak deh, abis sepian ini, Mas.
1: Kalau sekarang nggak bisa monitor lagi, ketika di Pro 3 Banjarmasin nggak sampai play hari lagi, Pak D.
0: Oh iya kah? Harus sampai lagi kah berarti?
1: Harus sampai lagi. Kalaupun aku dengar Pro 3 itu Pro 3 daerah lain.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang sampai ke play hari itu daerah lain nggak tahu, tapi walaupun kecil suara itu tapi ada sampai di play hari itu.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi itu bukan Banjarmasin.
0: Kano, kada tambus di sana pokoknya ya lah.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan karena kita perluas jaringannya sampai ke sana.
1: Betul.
0: Oke, okay. Abah Supian lagunya dulu silahkan.
1: Itu Rindiani itu ada.
0: Rindiani ada dong dari Nyaslem.
1: Nah itu kenapa sayanganku dulu itu.
0: Wih deh, lagu kesayangan siap.
1: Rindiani ya
0: nak. Kekasihku sayang. Ya kalau. Apa nih lagunya, ada kenangan tersendiri Abah Supian?
1: Ya kan aku pernah kenal ada orang teman itu. Dia penggemar radio juga dari Banjarbaru itu pasti.
0: Oh, alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternostalgia ya.
1: Ada yang luar biasa, aku pernah kenal orang. Waktu itu kan sama-sama camping di Batakan.
0: Iya.
1: Terus waktu aku habisan air minum, minta ke kemah sebelah.
0: Oke.
1: Okay. Kenalan, ternyata sama nggak radio juga. Dia orang Tanjung Rema.
0: Ah, orang Tanjung Rema siapa itu? Siapa itu?
1: Ida, namanya Ida.
0: Aduh, rasa pinan dulu namanya Naharau betul tangga kira-kira nih. Kayaknya betul tangga deh kayaknya nih.
1: Maksudnya tangga aja kok ikam kah aja kan?
0: Ya Allah Rabbi. Iya. Kayaknya tetanggaan sama saya tuh kayaknya ya. Saya di Tanjung Rema juga kan.
1: Nah, itu waktu itu kan ada ketika mah yang lainnya mengutar lagu ini tuh
0: Bang. Oh, pantesan. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah.
1: Berarti lagu kan di Batakan itu Wadli.
0: Bon, kenapa tuh?
1: Kenangan-kenangan di Pantai Batakan.
0: Wede, kenangan manis di masa lalu ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ini bisa
1: terjadi. Kalau lagi dengar mudahan senyum-senyum aja gitu.
0: Amin. Mudah-mudahan walaupun ibaratnya tidak gabung, tapi paling tidak mendengarkan monitor lah ya.
1: Betul.
0: Oke. Salamnya buat beliau aja atau siapa lagi kira-kira, Bah Supian?
1: Buat saudaraku yang ada di Sultan Adam tuh, Mami Rina Coy. Dan jauh sehat aja terus lagi di sana.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keriting kada kira-kira nih.
2: Kada keriting daripada.
0: Nyaman aja masuknya lah.
2: Berapa kali meeting?
0: alhamdulillah.
2: Anyar Tuntung juga gawian petai.
0: Nah. Pas pian gabung tadi hanya Tuntung lah berarti, hanya gabung di TikTok tadi.
2: Anyar Tuntung, nah anyar bakar ruang tamu dulu santai dulu.
0: Alhamdulillah. Bawa anu dulu apa jorang tuh
2: pergangan. Kedadaan, kedadaan di rumah petai radio aja yang mengawani na mihat me school nih kan.
0: Ah, mihat nih bisa benar. Semalam enggak ada pang lagu ya. Di balik kelambu jadinya mencari nih pinanya nih malam ini.
2: Iya, ampe dada jangan diputar partai.
0: Kita liburakan dulu selama 4 bulan lah ya kalau.
2: Iya, diusahakan nih jalan. Anu banyak debu lagi anu kelambunya tuh.
0: Kelambunya anu tuh banyak tungau juga tuh. Jadi kada kawa di harus dikibah dulu ya kalau.
2: Dikibah-kibah dulu buat anu
0: ame. Jadi dikibahnya 4 bulan lah dulu ya kalau.
2: 4 bulan dulu disingkirkan dulu.
0: Ya Allah Rabbi, lagunya dulu Mama. Dan nih ada Slam Rindiani udah dipilih. Yang tersisa ini ada terus? Sembilu, Ella, Dinamik, Biar Putih Tulang. Mau yang mana di antara dua itu?
2: Anu aja Ella aja gin.
0: Ella dengan Sembilu ya.
2: Yang okay. Sama kayak kisah yang siapa tadi?
0: Abah Supian
2: tadi. Aku rancak lo. Biasa lo yang mengantar mama kemana-mana yang boleh kan anunya tuh brandnya apakah ngerinya itu ya
0: mereknya kah
2: yang rajin mantar-mantar
0: silakan ada apa aja santai aja kita
2: kayak Maxim kan aku biasanya empat kemana-mana tuh Maxim kalau di mobil tuh
0: iya
2: rencananya pak memutar anunya
0: memutar lagi itu ya lah
2: RRI lo yang mana kaya menekuni kan anu begini kawan di mobil aja tadi jadi pas sore-sore yang anu tempat yang obrolan
0: anu kah yang dialog-dialog sore ya
2: dialog-dialog tuh kan dialog lawan pagi jadinya rame itu jangan anu kan pengano wawasan juga jadi ya seumuran kita aja patai orangnya tuh supirnya tuh
0: alhamdulillah ada mudah-mudahan beliau lagi mendengarkan ya hari ini ya malam ini
2: tapi kita kan kada tahu nama si Dini biasanya tuh ada
0: mudah-mudahan walaupun kada tahu ngarannya tapi terdengar lah yang mungkin yang lagi nyetir nih di
2: yang menyetir mobil ya kalau lah yang memonitor RRI lah tahan aja ya kalau selalu aja memonitor RRI mencari pengalaman gitu wawasan kita ya kalau lah
0: sepakat saya yang penting dapat semuanya di RRI Pro 1 atau Pro 2
2: hiburan ada
0: informasi ada ya kan
2: informasi ada seberatan kita dapat petai
0: ya,
2: yang kawan dapat ya kalau
0: yang anak ceramah agama ada jarang tuh ya kalau iya Mama Dan suara pian paket-paket Mama Dan
2: jaringan petai jaringan.
0: Oke, okay, siap. Lagunya kita tampung dulu Mama Dan lah.
2: Lagunya Kasan Mihat yang lagi meskol.
0: Siap.
2: Apa Tiara yang lagi bagawian. Seberatan yang di grup juga, yang di TikTok ya kalau. Doa yang terbaik buat Patli, yang terbaik supaya selalu sehat-sehat kita seberataan.
0: Amin.
2: Jaya di udara. Seberataan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Abah Hica lagunya sama ya. Malam Padli request lagu Sembilu dari Ella buat Padli. Terima kasih banyak sama-sama. Terus ini Mbak Pipin Pasar Lama, lagunya enggak tahu nih Mbak Pipin. Padahal Mbak Pipin udah masuk lama nih. Saya mohon maaf banget baru baca ya. Nur Afni Oktavia ajalah katanya. Kesempian terima kasih banyak dan salam kawan dan pendengar setia lah. Salam sehat selalu katanya. Nur Afni Oktavia nanti kita tampung dulu. Dan berarti ini lagunya udah sampai di sini dulu pendengar ya. Habis ini kita akan terima telepon tapi untuk salam-salam aja ya. Ini darinya Bang Mihat nitip juga lagunya Ella Sembilu, Matnur juga lagunya terserah katanya. Ikut aja enggak apa-apa ya berarti ya. Kita coba ke telepon seluler dulu baru nanti ke WA lagi. Selamat malam Melody Memory.
3: Malam
0: Melody Memory. Malam Bu Bambang. Pun.
3: Hampir aja gugur.
0: Kenapa tuh?
3: Ini hampir aja.
0: Oh, hampir juga. Ulun minta rela, intil benar pinanya ulun lah handap angkat pian lah.
3: Iya.
0: Tapi alhamdulillah bisa gabung jadinya ya. Okay. Iya, sehat, Bu Bambang. Mas. Sehat saya kabarnya sehat juga Bu Bambang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat.
3: Tahun RRI ya, mudah-mudahan tetap jaya di udara banyak penggemarnya.
0: Amin ya rabbal alamin. Doakan ya mudah-mudahan selalu bahagia selalu lah pokoknya ya.
3: Iya, amin.
0: Amin. Ini silakan lagunya ini cuma ada 4 pilihan Bu Bambang.
3: Ya.
0: Ada Nika Ardila Menanti Kejujuran, Rindiani Slam. Nika Ardila aja ya. Ya. Salamnya dulu silakan.
3: Dan ya, Mbak Risa. Semuanya Mbak Pinapo yang selalu sehat.
0: Oke deh, siap.
3: Sehat. Lancar kesini juga, sehat terus.
0: Amin.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Eja di Istanbul, selamat malam. Aduh, terputus, terjatuh Bang Eja. Sayang sekali Bang Eja kita terjatuh. Ini siapa yang jatuhin Bang Eja sih? Selamat malam Melody Memory.
4: Halo.
0: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Asik, dari siapa di mana ini?
4: Dari Nyamat Normal Bandung.
0: Suara pina belain lah, punya ditelepon sinilah pian nih lah.
4: Iya kan itu Bang, namanya suara kan udah berubah Bang.
0: Iya. Mau aja berubah ya kalau lah.
4: Iya.
0: Ya Allah. Sehat banar habar ulun. Pian kayak apa juga habarnya?
4: Alhamdulillah. Ada hujan gak di Banjar?
0: Kada ada hujan. Ada pian Pang, Pontianak aman aja kah?
4: Aman. Ada bantuan Pang pada pemadaman nih.
0: Oke, alhamdulillah. Karena paling parah Kalbar ya, karhutla ini ya.
4: Iya, paling parah ini, paling banyak.
0: Paling wilayah paling terluas kalau tidak salah.
4: Lagunya terserah ya, Pak Lila.
0: Oke, siap. Sesuai yang di grup ya, kalau
4: buatnya Bu Bambang tadi, Mardan juga, Nihat. Pokoknya buat semua ya, Pak Lila.
0: Oke, siap.
4: Pak Li, semoga panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Terima kasih Pak Li.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Abang Matnor yang ada di Pontianak ya. Ini kita mau bacain yang di TikTok, tapi kita sambil puterin lagu dulu ya. Oke, Menanti Kejujuran darinya Nikardila dan juga Rindiani dengan Slam. Ini dia.

0: Rindiani mendengar dengan Slam menyanyikan lagu Rindiani menemani Anda malam hari ini. Kita sudah tersambung dengan Mbak Rika di Jember yang udah keriting tangannya nih. Mbak Rika, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Bukan keriting lagi, keribo.
0: Udah keriting keribo ya. Nah, ini
1: keribo.
0: Tahapnya udah.
1: Gimana kabarnya Mas Patli? Iya, tangannya keribo banget nih. Keriting keribo.
0: Udah. Alhamdulillah, mudah-mudahan
1: sehat aja ya. Pada yang bisa masuk. Iya.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Dirgahayu. Radio Republik Indonesia. Siap. Semoga tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Angkasawan, angkasawatinya tetap memberikan yang terbaik buat penggemarnya.
0: Amin.
1: Selalu sehat. Angkasawan-angkasawatinya. Lagunya ngikut berarti ya.
0: Lagunya Patli terpaksa ngikut ya Mbak Rika ya. Saya nggak punya stok lagu lagi nih, udah nih di akhir-akhir ini nih.
1: Di akhir-akhir, salamnya buat Bang Ojan, Bang Herman.
0: Siap.
1: Bang siapa tadi? Bang Roy.
0: Bang terus Roy.
1: Pak Maimunah, Bu Bambang, Mbak Osin, Putri Mawar.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya aja sehat selalu, waktunya udah habis Mas Patli, mudah-mudahan selalu sehat sama keluarga yang di rumah.
0: Amin, alhamdulillah, amin.
1: Makasih untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mbak Rika yang ada di Jember ya. Oke, satu penelpon di 976, kita coba sapa dulu. Selamat malam Melody Memory.
2: Halo, selamat malam Melody di Memory.
0: Selamat malam, dari wilayah mana ini?
2: Wilayah Muntai, Bang Patli.
0: Muntai. Ini bentar,
2: Basuki
0: saya
2: Rahman, Bang Patli.
0: Bang Basuki Rahman, tumben nih 976 masuknya nih.
2: Anu masuk di WhatsApp anu nih. Apa tuh? HP-nya kok julungan bisco nyolongnya makanya nonton film Korea aja.
0: Oh, ini cucu kaya lah. Ada kok tambus lah di WA aja lah. Dapatnya anu diserahkan nonton Korea.
2: Iya, Om.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini berarti ulun sudah bisa memasuki di 976. Rancak kalau pian di 976 nih lah atau kada?
2: Nah, terkadang rajin rancak kayak terkadang kan jarang ini masuk mendengar radionya gin, jarang soalnya kan ada apa jarang tuh apa kesibukan. Kita live juga Patli di TikTok, live terus juga di TikTok.
0: Oh, nih. Live di TikTok juga berarti. Iyi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan karena kawalun melihati lah live TikTok pian lah.
2: Lihat aja Basuki Rahman 44 tuh. Oh, yang mana
0: beritanya. Oke deh, siap. Bang Basuki nih, hari ini ulang tahun RRI, adakah syair-syair gesan ulang tahun RRI Bang Basuki?
2: Gesan RRI di seluruh Indonesia. Baik Banjarmasin, Kota Nang Bungas namanya.
0: Asik.
2: Selamat ulang tahun RRI lah kita. Radio Republik Nang ini Indonesia. Ke-80 inilah usia. Ke-81 satu nah usia RRI tentunya. Sudah pengjua ini panglah lawas ini mengawani kita main lagi halus sampai tuha umurnya. Luar biasa RRI juga di seluruh Indonesia. Baik di Banjarmasin itulah tentunya. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetaplah merdeka. Sukses RRI, sukses untuk Indonesia.
0: Asik. Oh, melancar benar. Mantap Basuki, jar dari Mama Madan ya Pak.
2: Aina anu bestilah kok munyamu ku sempat-sempat akan kenalkan RRI nah. Soalnya sebelum habis Desember.
0: Oh, jom, sebelum
2: habis Desember nih. Kalau ada job di anu kejar mesin jadi awal RRI
0: selajar mesin gak ya kalau juga iya alhamdulillah ya kalau
2: bon kepala stasiun RRI kejar mesin mendengarkan
0: iya mudah-mudahan lah
2: kita tampil di RRI
0: kita dorong pokoknya mudah-mudahan kalau tambus pian tampil juga di sini ya kalau
2: pokoknya lu siapkan kata-katanya insyaallah ada mengajakkan bos
0: pian asik
2: kata khusus gesan RRI
0: mudah-mudahan siap
2: kemudian bosnya mendengar bos RRI nah.
0: Mudah-mudahan monitor sidin habis ini lah.
2: Dipersatukan mesti acara berbenua ka barangai.
0: Bujur, kayak semalam pas ya kalau lulun nah, ya kala.
2: Pas nah pas bujur tuh pas malam tuh.
0: Iya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kau tambus ya Allah kita dakan lah.
2: Iya, sekali lagi buat RRI lah. Ulun Padliye.
0: Nggih.
2: Sedikit lah.
0: Enggak, silakan.
2: Mulai lagi lu sampai tertangis lu pada dia mulai waktu. Belum menjadi
0: orang yang menangis. Nah,
2: bagaimana dulu? Masih ini dulu. Itu yang bakat ulun yang awal pada ini pada mulai di AM ulun 21 nih. Mulai waktu dulu siapa yang bermadihin itu juga. Nah, jadi di RD ini itu yang ulun yang anu kayak almarhum Juntara Lala, kayak Anang Syahrani. Nah, ulun sebenarnya pengbadi ulun wah ini madihin ulun pakapnya itu madihin Bapak Anang Syahrani.
0: Wah, siap. Nah, siap.
2: Kenapa jadi ulun madihin Bapak Anang Syahrani pakapnya? Ulun lagunya fokus tak kasih itu terus itu nah. Kakak Haji Anang Syahrani terus fokusnya lagunya. Pokoknya padahal kan banyak yang madihin yang lain, cuman ulun fokus lagunya tak kasih itu terus.
0: Iya.
2: Jadi Bang Padi madihin bila ulun memakai madihin Pak Haji Anang Syahrani ini mulia fokus nah kadang kada tapi ada tapi boleh colo-colo kemudian nang
0: apa jarang
2: tuh adina apa madih nasihat kayak di pangan kayak di pengantin rajin di pengantin dulun kemudian maju buahnya madihin madihin Anang Syahrani nah aja lagunya cekoknya aja buahnya nah emang dasar itu ulun sukai jadi agungnya gen pakpung jalan itu terbangnya gendangnya gendang kayak ya Anang Syahrani gitu nah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan juga. Amin. Berkat beliau apa menghibur jadi seluruh pendengar dari Banjarmasin dimanapun anda berada. Salam buat Ayah Haji Anang Syahrani juga. Siap. Sukses buat beliau buat RI Banjarmasin. Terima kasih banyak mulai halus sampai ke general ini.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana untuk berkat RI Banjarmasin mana mungkin bisa bersyukur rahman juga madihin.
0: Alhamdulillah.
2: Itu Bang Bali
0: Siap, mudah-mudahan barakah ya kalau karena mudah-mudahan bisa terus melestarikan budaya madih ini nih Bang Masuki ya.
2: Makanya lu berharapnya mudah-mudahan kena jurn tampil di RI.
0: Anu berduet lawan Panang Sahrani kak kena juga ya kalau.
2: Nah, ujar tuh. Nah, mantap tuh.
0: Mudah-mudahan karena kita sarankan ya kalau lah.
2: Bang Marli, makasih lah.
0: Enggi, berlan dulu lun.
2: Selamat ulang tahun RI Banjarmasin yang ke-81. Nah,
0: siap.
2: Terima kasih Bang Marli.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Basuki Rahman, luar biasa udah ngasih kita syairnya ya. Bang Herman, mohon maaf banget nih Bang Herman yang nelpon di WA, Bang Eja mohon maaf banget juga yang lagi nelpon. Mudah-mudahan bahagia selalu. Untuk Mbak Vivin lagunya kayaknya enggak sempat Mbak Vivin, jadi saya mohon maaf banget. Lagunya tidak sempat terputarkan. Yang sempat terputarkan adalah lagu Ella dengan judulnya Sembilo. Terima kasih buat Anda seluruh pendengar yang bergabung malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih buat yang sudah nonton. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan lain sebagainya. Habis ini kita bakal hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda sampai jam 11, 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Dan pastikan untuk Anda tetap nyalain radionya di 97,6 Pro 1 FM.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5119.

RRI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara, sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Padmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka.

novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif baik sejarah, sastra maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar baik dari ranah sastra maupun sejarah dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads. Novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapung. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Supian Haka SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan dirgahayu kepada Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Selama mengabdi, RRI telah menjadi suara negara, suara rakyat, serta mitra strategis dalam penyampaiannya. Informasi, edukasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Semoga RRI Banjarmasin terus menjadi radio yang terpercaya, kreatif, dan menjadi rumah bagi budaya serta suara warga benua. Dirgahayu RRI Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin Syuhaidaya, Regional CEO BSI Region 9 Kalimantan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Kami keluarga besar Bangsa Ria Indonesia bangga dapat terus berjalan beriringan bersama RRI. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, dan makmur berkelanjutan berbasis prinsip syariah. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.

0: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
1: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
0: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
1: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
2: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
3: Renungan malam

Suatu hari, dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk. Mukanya pun cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain." "Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali," bantah orang pertama. "Ia masih merasa jengkel." "Ya itu masalah dia. Dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk dan lainnya. Toh itu gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri sendiri." Tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah, tiba-tiba jadi sedemikian pelit kalau harus berurusan dengan orang itu. Coba renungkan. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja, kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2026. Dari program Satu dari Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Sabtu 12 September 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Rosatu.
1: Ya, selamat pagi pendengar, semangat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Prosatu RRI Banjarmasin akan mengudara menemani Anda untuk Indonesia dengan beragam acara dan hiburan. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana di Banjarmasin pagi. Baik pendengar, sebelum atau sesudah Anda melaksanakan ibadah salat subuh pagi ini, kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ibrahim ayat 22 dibacakan oleh Nur Hayati.

dalam kum.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi dan siaran Pro 1 dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Pendengar ungu para pencarimu ya. Dan membawa kita di menit ke-37 tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin Pagi. Pendengar, satu informasi pembuka kebersamaan kita di Banjarmasin Pagi dari portal rri.co.id datang dari Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke tingkat Kabupaten Balangan. Ajang keagamaan ini dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Juwai pada 2 hingga Oktober 2026 mendatang. Pendengar, tingkat kesiapan lokasi dan sarana pendukung di lapangan saat ini sudah mencapai angka 75 hingga 80%. Progres pengerjaan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Rabu 9 September 2026. Selengkapnya Anda dapat baca

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin dan pendengar setia program acara Kuliah Subuh. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya segala puja-puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bersua kembali dalam acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin edisi Sabtu 12 September 2026 dengan tema Tetangga dan Iman Kita. Baik pendengar, sebelum kita sapa narasumber kita di kesempatan pagi hari ini yang melalui via Zoom, kami juga akan mempersilahkan Anda untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811-5111410 dan juga 0511-3251-562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk Kuliah Subuh pagi ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik pendengar, langsung saja kita sapa narasumber dari Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, ada Ustadz Riza Saputra, STHI, MA. Assalamualaikum Ustadz.
1: Berkatuh.
0: Kabar baik Ustadz ya? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah.
0: Iya, ini temanya menarik, tetangga dan juga iman kita. Baik, Ustadz, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, silahkan Ustadz Riza untuk memberikan pengantar tema pagi ini, silahkan.
1: Ya, terima kasih banyak Ibu Lia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, alhamdulillah ya, di subuh kali ini ya kita bersama-sama ya berjumpa kembali dalam Kuliah Subuh RRI Pro 1. Dan tema yang insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah tetangga dan iman kita ya. Jadi bapak-bapak ya, ibu-ibu pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, kalau kita ini membicarakan tentang orang yang terdekat dalam kehidupan kita ya, selain daripada keluarga ya, tentu saja bukan tentang orang yang terkenal ataupun idola kita ya, tapi sesungguhnya orang yang berdekatan dengan kita rumahnya. Mungkin bisa jadi beberapa langkah dari rumah kita ya, yaitu adalah tetangga kita. Nah, kadang kita nih hafal ya dengan nomor telepon orang yang jauh gitu ya. Tapi kadang di sebelah rumah kita ya, kita kada tahu nomor teleponnya. Ini banyak kejadian daripada kita ini dalam bermasyarakat gitu lah. Jadi alhamdulillah ya, dalam kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan nanti kita sama-sama mentadaburi kembali makna daripada tetangga dan bagaimana bersosial dalam Islam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita juga ucapkan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat mempelajari tentang nikmatnya iman, Islam dan juga ihsan. Mudah-mudahan dalam kesempatan subuh kali ini ya, dengan kehadiran kita ya, tetangga kita juga merasa aman, kita pun merasa aman dengan adanya tetangga kita yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu saja mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi. Nah, maknanya, arti daripada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa'budullaha, sembahlah Allah, ujar Sidin, dan janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan kemudian Allah menyampaikan kepada kita wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tua. Nanang parak dulu, yaitu keluarga kita, orang tua, kemudian kerabat, ya, wal kurba, ya, kemudian yatama, anak-anak yatim, orang miskin, kemudian Allah juga menambahkan tetangga dekat, ya, kemudian tetangga jauh, dan teman sejawat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Nah, kalau misalnya kita perhatikan kembali, ya, dalam ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan setelah orang-orang yang terdekat dengan kita yaitu keluarga, ya, maka Allah juga menambahkan ada dzaril qurba dan dzaril junub, ya, yang artinya adalah orang-orang yang terdekat tadi adalah tetangga juga, ya, termasuk yang tetangga jauh, ya, bisa jadi beberapa jaraknya dari rumah kita, ya, tetaplah kita ihsana, berlaku perbuatan yang baik kepada mereka. Nah, ulun teringat bagaimana Quraisy Shihab menafsirkan dalam kitab Tafsir Al-Misbah, ya. Beliau pernah mengatakan bahwasanya ungkapan yang dimaksud dengan tetangga dekat dan tetangga jauh ini memiliki cakupan yang sangat luas. Jadi, kedekatannya ini berkaitan dengan kekerabatan, ya, yang kurba dan jauh, ya. Jadi, pesan utamanya adalah ihsan ini, ya, tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang baik, yang orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga, tapi juga ihsan ini adalah tidak berlaku jahat. Nah, jadi biasanya kita ini kalau misalnya lawan tetangga lah istilahnya, apalagi orang Banjar ini, ya, mun orang Bahar itu, amun ada acara, ya, kita datangi gitulah dan sebagainya, ya, ini termasuk daripada perbuatan ihsan karena haknya daripada tetangga itu sendiri gitu, ya. Termasuk mungkin kalau kita ini biasanya ketujuhnya bagarumutan lah istilahnya, kalau ada kegiatan gitu, bekawinan dan sebagainya, ini ada nangbuan pengawahan, ya, ibu-ibu biasanya memasak-masak gitulah. Nah, jadi istilahnya dalam kehidupan bermasyarakat Banjar ini sebenarnya sudah terbentuk daripada perbuatan ihsan itu sendiri. Nah, namun bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, ya, di dalam keseharian kita, ya, termasuk bagaimana hadis-hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang pertama, ya, jadi ada hak daripada tetangga ini bagian daripada keimanan. Yang pertama adalah dalam hadisnya Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, ya. Jadi yang pertama, apa gerang nih kewajiban daripada kita sebagai muslim terhadap tetangga tadi? Maka ujar Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kata memuliakan di sini artinya adalah bukan hanya kita ini menyapa, ya, oi orangnya gitulah, misalnya lewat dan sebagainya gitulah, atau merawat gitulah. Tapi sebenarnya daripada yukrim di sini adalah menghormati gitulah, menghormati privasinya, ya, kemudian kita juga menjaga perasaannya, ya, termasuk tidak mempermalukan tetangga, karena ikram di sini berkaitan dengan sikap nang baik, nang mampu memuliakan tetangga kita tadi gitu. Kemudian nang kedua, kita juga teringat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Jibril, dan pesan Jibril yang terus berulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarisu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengira seakan-akan tetangga ini adalah orang yang akan mewarisi, karena Jibril selalu berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga tadi. Jadi selalu ujar Jibril, wahai Rasulullah, berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga, sampai-sampai ujar Nabi, tetangga ini seakan-akan sebagai orang yang akan mewarisi daripada harta beliau itu, sebagai ahli waris gitu. Nah, yang ketiga, jangan sampai tetangga ini merasa tidak aman. Allah la yu'min, Allah la yu'min, Allah la yu'min, sampai tiga kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Alladzi la ya'man jarahu bawa'iqah, ya. Barang siapa yang tetangganya tadi tidak merasa aman dengan gangguannya. Nah, jadi memang keberadaan tetangga dan kita sendiri, kalau misalnya orang tadi merasa kada aman dengan kehadiran kita, maka Rasulullah mengatakan tidaklah beriman. Jadi tetangga ini bagian daripada iman kita. Kalau misalnya kita bisa memberikan aman gitulah dalam keseharian, misalnya suara yang nyaring dan sebagainya, kada merasa nyaman nih menyetel radio terlalu nyaring misalnya, atau musiknya terlalu nyaring, sampahnya dibuang sembarangan ya, kemudian parkir yang sampai menutup akses tetangga, misalnya mobil diparkir di muka rumah tetangga karena kok masuk siden ya, asap ya dan sebagainya ini diarahkan kepada tetangga ya, hewan peliharaan misalnya, ada berisi hewan peliharaan ditimbai kepada tetangga ketika menyembelih. Nah ini terlalu banyak ya kalau termasuk mungkin yang paling sering terjadi banyak nih di media sosial itu saluran banyu ketika hujan itu dibuang kepada tetangga, masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita terhindar daripada orang-orang yang membuat tetangga kita tadi merasa tidak nyaman gitu. Nah yang keempat ya, yang paling rancak kita dengar hadisnya, ya Abu Dzar, ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar jasidin, idza tabakhta maraqatan, ya apabila engkau memasak daripada kuah ya, maka fa'atsir ma'aha ya, maka perbanyaklah daripada kuahnya ya, dan perhatikanlah tetanggamu. Jadi amun memasak kuah nih insyaallah dibagi-bagi wadah tetangga gitu, tapi jangan kuahnya aja lah, banyunya aja gitulah, tapi termasuk mungkin isinya, dagingnya dan sebagainya, sayurannya juga dimasuk akan ya. Jadi berbagi kepada tetangga secara sederhana ya, apapun yang misalnya kita keciuman nih lawan tetangga, mudah-mudahan kita saling berbagi lawan tetangga tadi, supaya ya rasa saling menghormati termasuk saling sebagai tetangga tadi bisa merasakan kehadiran kita sebagai orang yang baik di situ. Nah jamaah hadirin RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentu saja bertetangga dalam masyarakat kita, apalagi orang Banjar ini, insyaallah ya, kalau misalnya kita tadi tidak hanya saling menyapa ya, apalagi mengamalkan apa yang ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah bertetangga tadi merasa nyaman, merasa aman ya, termasuk kita ini juga merasakan ketenangan dalam kehidupan bertetangga kita. Nah insyaallah nanti dalam kesempatan kali ini ya, iman yang baik itu ya sebenarnya adalah tidak hanya terdengar daripada ucapan kita. Jadi bukan hanya aku ini beriman dan sebagainya, tetapi juga dapat dirasakan sebagaimana tetangga kita merasakan keamanan, kebaikan yang diberikan oleh kita terhadap mereka. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berbuat baik terhadap tetangga, dan tetangga kita juga termasuk orang-orang yang ihsanan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin ya. Itu mungkin sebagai pembuka dalam kuliah subuh kita kali ini ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita ya, termasuk kepada tetangga-tetangga kita ya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik. Pendengar, itu tadi sedikit pengantar ya dari narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan kami ajak Anda bersama untuk bergabung di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari Masri Ustadz di Jorong, silahkan.
2: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Apa kabar? Apa kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat nih. Sudah mulai tak kurang asap di sini lah.
2: Hari ini angin sudah kencang, mas, jadi kira kurang lah asap-asapnya, mas.
0: Betul.
2: Iya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini nge, kurang lebih apa-apa yang paparkan tadi kan. Ini kok tidak salah. Dari Bukhari kalau tidak salah, kan panjang, mas, kan kurang tinggi. Pendeknya aja kan
1: tinggi.
2: Sungguh orang tidak aman tidak masuk surga kata tidak masuk surga orang yang tidak aman dari saudara-saudaranya. Nah, itu maksudnya itu seperti apa, saudara bertetangga atau saudara yang beriman atau ya berpasangan bagaimana orang yang dikatakan tidak masuk surga orang yang jahat dengan saudara-saudaranya. Nah, kurang lebihnya begitu, Ustaz. Nah, itu aja minta pencerahannya, itu aja. Mari balik ya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya tidak masuk surga orang yang tidak baik terhadap saudara-saudaranya, seperti itu ya, Ustaz ya. Baik, silahkan kami ajak Anda bergabung 08115111410. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
0: Alhamdulillah, sehat Pak Muas ya.
3: Pokoknya bila kita dapat ya, insya Allah suaranya bareng.
0: Suaranya
3: ada suaranya bareng, insya Allah sehat-sehat aja kita berataan pun. Makasih ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon izin, ulun sempat mendengar tentang tetangga. Jauh setelah mohon maaf kalau sudah pian uraikan di pengantar pian tadi nah. Jadi mohon izin ulun mengangkat mufasir mengangkat beberapa hadis di dalam surah An-Nisa 36. Antara lain ini ujungnya aja secara karena terlalu panjang banget jadi ulun mengambil ujung aja secara dan ulun kada bisa membaca hadis kurang lancar. Jadi ulun artinya aja secara di ujung hadis itu yang berbunyi tetangga mempunyai tiga hak. Ialah tetangga muslim yang juga ada hubungan darah sebagai karobat. Tiga hak itulah ialah hak ketetanggaan, hak sebagai sesama muslim, dan hak sebagai karobat. Yang berikutnya handap aja nah, Ustazlah. Dari siapa nih? Dari riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Kepada yang terdekat pintunya di antara keduanya itu. Jadi maksudnya kalau bawa bari-bari itu anu yang terdekat pintunya dulu walaupun lain keluarga. Nah maksudnya di sini Pak Ustaz. Nah okay. Jadi yang maksudnya ini kalau kita ada makanan dan sebagainya yang dikawa dibariakan itu yang terdekat. Tapi makanan dan anu menang lainnya kadang mungkin lah. Yang berikutnya sesungguhnya dua pengadu pertama di hari kiamat ialah dua tetangga. Ini apa maksudnya dua pengadu nih Ustaz? Mohon ulun garis bawah ya Ustaz. Nah, jadi ulun ulangi, sesungguhnya dua pengadu pertama di hari kiamat dua tetangga. Nah itu aja Ustaz pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muas. Baik, silakan di belakang Pak Muas 08115111410 dan juga 0511325162. Baik, silakan Ustaz untuk dijawab.
1: Nih, syukron ya atas pertanyaannya, masya Allah ya. Ini subuh-subuh kita ya, alhamdulillah tadi bisa silaturahmi ya dengan bapak-bapak bahkan yang sudah ada di Jorong ya. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wallah la yu'min man la ya'man jarahu bawa'iqah ya. Jadi hadis ini ya memang berkaitan dengan keamanan daripada tetangga kita itu sendiri gitu ya. Jadi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya tadi, apakah ini hanya kepada orang-orang yang terdekat ya. Tadi memang hadis ini kemudian menjelaskan tetangga ini ada tetangga yang memang tetangga dekat, ada juga tetangga yang jauh gitulah. Jadi kalau istilahnya bawa ikhah, ulun hendak menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud daripada hadis yaitu bawa ikhah tadi. Jadi bawa ikhah ini ya dijelaskan adalah artinya keburukan, ya artinya gangguan, bahaya atau tindakan yang ibaratnya tadi menimbulkan mudarat bagi orang-orang yang mendapatkannya gitulah. Jadi bukan berarti tetangga tadi takut dipukul ya, atau dicuri ya, tapi merasakan gangguan sedikit pun itu sudah termasuk daripada bawa ekoh ya. Jadi tetangga kita ini aman daripada lisan kita ya, kemudian aman dari tangan kita ya. Nah, ini kan dalam bertetangga bisa jadi orangnya ke masjid ya, tapi lisannya kada terjaga. Nah, jadi merasa kada nyaman dan sebagainya. Nah, termasuk mungkin ukuran daripada aman itu maksudnya kayak apa, Garang? Jadi bukan hanya misalnya pintu rumah kita tadi tidak dibobol ya, aman juga berarti kehormatan tetangga kita. Jadi mendalam banget istilahnya di sinilah, aman daripada lisan ya, aman daripada kebisingan gitulah, termasuk aman daripada aib yang dijaga oleh tetangga kita. Nah, jadi hadis ini ya, apakah juga berkaitan dengan orang yang terdekat saja ya? Jadi memang hadis ini secara eksplisit ya, secara langsung menyatakan jarah ya, jarah ini adalah tetangga kita. Jadi Rasulullah ini seringkali ya tidak bertanya berapa kali tetangga itu melihat kita ke masjid, tapi Rasulullah justru mengajak kita bertanya apakah tetangga kita ini merasa aman garang lawan kehadiran kita tadi. Jadi kenapa garang menyebut secara khusus tetangga di dalam hadis ini? Karena memang prinsipnya dalam Islam itu kan kita mengenal la dharar wa la dirar, yaitu tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun membahayakan daripada orang lain. Tapi sebenarnya meskipun sudah disebutkan di sini dalam hadis tetangga gitu ya, tapi juga tidak terbatas gitulah hanya kepada tetangga saja. Bisa jadi mungkin orang-orang yang terdekat daripada kita dan juga orang-orang yang jauh daripada kita. Nah, itu mungkin yang berkaitan dengan hadis yang pertama tadi ya. Yang kedua mungkin ulun masih menyambung lawan pertanyaan yang kedua tadi tentang Quran surah An-Nisa ayat 36. Nah, bagus benar ujar Sidin, ada beberapa hadis tadi yang disampaikan ya tentang Quran surah An-Nisa tadi, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an ya, dan terakhirnya adalah yaitu wabil walidaini ihsana ya, wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi ya. Jadi ada beberapa ada beberapa poin yang tadi ditaponakan oleh Sidin ya. Mungkin ulun menjelaskan nang maksud daripada jari dzil qurba dahulu nih. Jadi jari dzil qurba ini memang di dalam beberapa tafsir, salah satunya misalnya dalam tafsir Qur'anul Azim ya, Ibnu Katsir itu pernah mencatat ya, yang dimaksud dengan tetangga apakah tadi hanya dekat dengan pintunya kita gitulah. Jadi tetangga ini sekaligus yang mempunyai hubungan kerabat. Jadi ada tetangga ini, di antara tetangga kita ini mungkin ada tetangga yang masuk dalam kategori kerabat. Nah, misalnya masih ada hubungan darah gitu, paman atau siapapun. Nah, itu termasuk dalam jari dzil qurba. Kemudian ada yang jaril junub ya, jaril junub ini adalah yang mungkin tidak memiliki kekerabatan dalam hubungan darah dalam hubungan kita. Jadi bukan tetangga yang bukan kerabat. Nah, jadi termasuk ya tadi mungkin Sidin menyebutkan tetangga yang muslim kah atau kada saja gitu ya. Jadi termasuk orang-orang yang non muslim. Jadi dalam batasannya ya, istilahnya dalam tetangga ini memang dalam kehidupan kita ini yang harusnya ya secara apa istilahnya, secara lingkungan gitulah, rumahnya ya yang tidak hanya mungkin tadi berdekatan tapi juga mungkin hubungan kekerabatannya. Nah, hak-hak tetangga tadi ujar Residen apa saja mungkin oleh hak-hak yang sudah disebutkan tadilah. Jadi memang yang pertama tetangga ini memang ada beberapa hak tadi, alhamdulillah sudah disebutkan oleh penanya kita pada pagi hari ini gitu ya. Jadi yang pertama memang Allah la yu'min tadi, hadis yang di atas yang tadi disebutkan oleh Pak Suri tadi dari Jorong tadi adalah tidak mengganggu tetangga. Jadi hak yang pertama adalah tidak mengganggu tetangga. Ini berdasarkan hadis yang tadi disampaikan oleh Sidin yang pertama tadi. Nah, apakah tetangga tadi merasa aman nih lawan kita gitulah. Jadi yang pertama, yang kedua tadi adalah aman ini juga berarti ikram. memuliakan ya tetangga kita. Nah, memuliakan ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi memang ada tiga nih. Mungkin kita simpulkan ada tiga. Yang pertama adalah kaful adza, yaitu jangan menyakiti. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah ihsan. Nah, di dalam hadis ini berarti berkaitan dengan berbuat baik. Nah, yang ketiga adalah ikramul jar, memuliakan tetangga. Jadi Islam ini memang mengajarkan kita jangan jadi tetangga yang jahat lah istilahnya, tetapi menghendaki kita menjadi tetangga yang kehadirannya bermanfaat. Masyaallah ya. Jadi mudah-mudahan kita ini meskipun itu tetangga ya tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita ya, tapi kita memberikan manfaat terhadap tetangga kita. Jadi orang itu merasa nyaman ya, bahkan merasa terbantu dengan kehadiran kita. Lain mungkin kalau nang di perumahan nang gana-gana lah isanya, bahkan melawan tetangga di higa pun bisa kada tahu lah. Jadi mudah-mudahan kita wah ini didoakan benar ya, supaya kita ini juga semakin dekat, tidak hanya dalam hubungannya kepada Allah ya, tapi juga kepada tetangga-tetangga kita. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mulai menyapa, mulai wayah ini lawan tetangga-tetangga kita yang kita kada ketahui gitu. Nah,
0: apalagi pagarnya tinggi-tinggi Ustadz lah.
1: Pagarnya tinggi-tinggi ya lah. Ujur benar nggih. Ada tadi satu pertanyaan lagi tadi lah. Tentang akhlak yang pada tetangga tadi, memang yang pertama memang dalam hadis surat Ahmad tadi juga berkaitan dengan siapa gerang nang mengadu lah tadi lah, mengadu pada hari kiamat. Nah, bagaimana dengan hadis surat Ahmad yang mengadu pada hari kiamat? Jadi dua pihak, yang pertama tadi adalah bersengketa pada hari kiamat adalah dua orang yang bertetangga. Jadi menurut musnad Imam Ahmad ini dari Uqbah bin Amir ya, juga diriwayatkan itu melalui jalur yang berbeda ya, ada beberapa hadis yang mungkin sama gitu ya dengan matannya dengan hal ini gitu ya. Jadi awalu khusmin yaumil qiyamah jarani ya. Jadi karena pelanggaran terhadap tetangga ini sering tidak selesai dengan hanya istighfar ya, astaghfirullahalazim, ulun salah. Karena menyelesaikan masalah lawan tetangga ini perlu adanya berkaitan dengan hakul ibad, haknya manusia terhadap manusia lainnya. Jadi kalau misalnya kita rajin beribadah selama bertahun-tahun, tapi tanah tetangganya malah membuang banyu saluran air pada tetangga yang merugikan tetangga, nah ini kada cukup hanya dengan istighfar. Jadi kita harus memang menjaga perbuatan termasuk hak bertetangga tadi, tidak hanya cukup dengan ucapan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga langsung kita memohon maaf ya kepada tetangga, berelaan rancak-rancak berelaan lah tetangga nih istilahnya, mudah-mudahan kada mengganggu sidin. Jadi kita ini berpikir kan dalam dunia ini istilahnya hanya teman hidup lah tetangga ini, yang penting ada orang yang hidup di samping kita ya. Ternyata hadis ini juga mengingatkan berdampingan lawan tetangga tadi justru malah membawa kita sebagai tuntutan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita lihat memang dari hadis riwayat Imam Ahmad ya, kemudian tadi juga disampaikan oleh hadis Aisyah ya tadi ya, ujar sidin. Jadi tetangga yang pintunya paling dekat ya. Jadi kita harus menentukan prioritas dulu. Jadi artinya nang mana nang paling parak ya. Nang wah ini kita kada ketahui ya, kita mulai sapa ya, kita tegur, mudah-mudahan kita saling adanya kerelaan di antara tetangga kita. Jadi haknya tetangga ini mencakup ya dimulai dari memang yang terdekat lah. Jadi memang yang paling terparak ya. Kemudian hak tetangga tadi akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan terjawab nih pertanyaan berataan. Ya mudah meskipun secara singkat jawaban ulun. Ya,
0: baik, alhamdulillah terjawab. Baik, Ustaz ada lagi yang bergabung, disapa lagi Ustaz ya. Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Pak.
0: Baik. Halo. Nggih, Pak Haji Apul.
4: Nggih, terima kasih.
0: Silakan Pak Haji Apul.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ulun Pak Ustaz teh diam di Kapuas. Di Kapuas nih Pak Ustaz teh banyak banget yang non muslim itu Pak Ustaz. 50-50 gitu lah. Jadi di belakang rumah ulun nih Pak Ustaz teh ada non muslim, itu orang Kristen tuh dua rumah. Betul di sebelah kanan rumah ulun ini orang Bali, Pak Ustaz. Agamanya agama Hindu kayak itu. Jadi di muka rumah ulun ni ada juga non muslim berdua gitu Pak Ustaz. Jadi terkurung ulun ni Pak Ustaz di tengah-tengah. Jadi kalau mereka mengadakan kebaktian tuh Pak Ustaz lah tetangga-tetangganya masuk ulun ni lah orang non muslim tu lah mengadakan kebaktian. Ini setiapnya mengadakan kebaktian tuh Pak Ustaz yang muslim tetangga-tetangganya diberi ayam gitu Pak Ustaz. Ayam mantah. Sepanggal, segong dibagi dua itu Pak Ustaz. Jadi setiap mereka ada kebaktian yang muslim diberi anu ayam sepanggal. Tapi alhamdulillah ulun kada suka makannya pang lagi Pak Ustaz. Bila ulun diberi, ulun bari akan pulang lawan orang lain gitu nah. Karena ulun memikirlah tangan bubuhannya itu kan menjapai anjing. Menjapai babi gitu Pak Ustaz. Kalau kada disapu lawan tanah kan kada mau bersih itu. Jadi kayak apa pandangan pian nih Pak Ustaz. Nah, ulun kada suka memakan ayamnya itu Pak Ustaz. Ulun bari akan orang lain. Itu aja Pak Ustaz, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Apul di Kapuas. Ya. Ada lagi yang bertanya melalui WhatsApp Ustadz, dari siapa ini ya? Dari Pak Alwi di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana caranya memuliakan tetangga sedangkan tetangga tidak? Nah, memuliakan kita. Jadi jadinya tidak saling menyapa walaupun ketemu, tapi kami tidak baku benci. Dari Pak Alwi di Makassar. Baik, silakan Ustadz untuk dijawab.
1: Masya Allah ya. Dari Haji Apul tadilah yang pertama, Sidin ini dikerumpungi oleh istilahnya tadi
0: non-muslim,
1: di tengah-tengah non-muslim itulah. Masya Allah. Jadi memang dalam bertetangga ini kita kadang kau menentuakan lah siapa yang ada di higa kita kadang. Apalagi misalnya di daerah Kapuas yang mayoritasnya memang non-muslim tadi gitu lah.

0: sebelah daripada ayam tadi gitu lah.
1: Tapi mentah,
0: jadi,
1: Ustadz.
0: tapi mentah. Nah, ini, nah, ayam mentah. Jadi dalam Islam pun sebenarnya sebaliknya, kita pernah mendengar ketika Abdullah ibnu bin Amr itu ketika ditegur oleh Rasulullah SAW, ya ahadaitum li jaril Yahudi, ya jarsidin, wahai Abdullah bin Amr, apakah kalian sudah memberikan hadiah kepada tetanggaku? Jadi suatu ketika Abdullah bin Amr ini menyembelih seekor kambing, nah untuk keluarganya. Kemudian Rasulullah manapun ini, kemudian diulangi lagi jersiden, ini sami'tu Rasulullah yakul mazala Jibril yusini biljar hatta zunantu annahu sayuwarisuh. Jadi hadis yang tadi yang pertama tadi kemudian diperkuat dengan hadis yang kedua tadi, supaya kita ini tidak hanya kepada yang muslim saja memberi hadiah, termasuk mungkin hewan sembelihan, jadi termasuk kepada yang non muslim. Jadi kalau sebaliknya memang di dalam Islam ya memang bagus benar ujar Sidin tadi, kita harus berhati-hatilah. Misalnya sembelihannya ini kan kita kada tahu ya kalaulah apakah tadi sudah nang secara Islami gitu, misalnya disambat dengan bismillah dan sebagainya, kan memang tadi tangannya dan mereka juga biasanya mengkonsumsi makanan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam, yang haram di dalam Islam. Nah kalau misalnya tadi boleh, ini kan sifatnya pertanyaannya, boleh kadang misalnya kita memakannya, tapi termasuk tadi mungkin Haji Apo sudah menjelaskan kehati-hatian beliau dalam memakan makanan tadi. Memang kalau dulu ya ada istilah yang disebut dengan ahlul kitab ya, tapi mungkin beda dengan kondisinya sekarang gitulah. Jadi Ibnu Katsir termasuk Imam Al-Qurtubi itu pernah menjelaskan ya ta'amul ladina, yaitu termasuk adalah ta'amul ladina utul kitab, yaitu sembelihan daripada ahlul kitab tadi gitu, termasuk di dalamnya adalah Yahudi, Nasrani dan Kristen. Jadi sebenarnya prinsip sembelihan tadi ya memang tidak ada syarat yang utama gitulah, apakah ya sebaiknya tadi kehati-hatian kita tadi mungkin adalah salah satu yang terbaik gitu. Beda misalnya leh, jadi ulun pernah itu juga pengalaman di Lampung itu. Jadi orang-orang Kristen ini, mereka ini ada basalamatan. Nah, cara mereka memberi orang nang muslim ini ternyata belain, karena tahu orang muslim bakal kada mau nih menerima makanan atau sembelihan daripada mereka. Akhirnya nang mereka suruh nang menyembelih tadi adalah yang muslim. Jadi nang muslim menyembelih, nang memasaki yang muslim, tapi nang membahagiakan nang Kristen. Nah ini mungkin belain pulang kondisinya. Jadi kita lihat juga mungkin kayak apa garang kondisi dan juga mungkin konteks masyarakat pada wilayah setempat tadi. Nah ini bagus banget kehati-hatian daripada Haji Apo tadi. Jadi memang Islam memang mengajarkan kita berbuat baik ya, tapi di dalam prinsip fikhiyat ya juga kita harus berhati-hati. Karena tadi sembelihan mereka ya bisa jadi termasuk yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kualinya ya, wajannya dan sebagainya mungkin tercampur gitulah. Jadi mungkin kehati-hatian Pak Haji Apo tadi bagus sekali. Nah, kalau misalnya pertanyaan selanjutnya tadi dari Makassar, kayak bagaimana memuliakan tetangga. Jadi memang masih berkaitan nih ya, memuliakan tetangga tadi, menerimanya ya tadi, termasuk mungkin menjaga perasaan juga tadi yang dilakukan oleh Pak Haji Apo tadi, termasuk menerima tapi ya di belakang kita tidak memperlihatkan daripada perbuatan kita terhadap tetangga tadi. Jadi jauhilah memang yang pertama ikram ini, termasuk tidak hanya menyapa lah, apalagi tadi sampai kadang menyapa satu sama lain, tapi kadada juga mungkin melakukan kejahatan terhadap tetangga. Nah ada memang beberapa tetangga ini istilahnya kalau kita itu hendaknya kayak apa, berarti tetangga kita ini juga sebenarnya hendaknya kayak apa gitu. Maka jadikanlah sebagai mizan sebenarnya dalam bertetangga ini, artinya timbangan. Amun kita ini misalnya memang orang yang ketujuh si anoni lah, kada tapi penaguran ya. Nah ini kan jadi sebenarnya dalam hati ini kita ini jadi pemandiran, berarti kita sendiri pun hendak juga ditagur gitu lah. Jadi jadikan sebagai neraca atau timbangan dalam kehidupan kita. Nah mudah-mudahan misalnya kalau kita menyapa gitu lah, kita saling menyapa, mudah-mudahan tetangga kita ini pun mulai

0: mau menyapa kita. Jadi dimulai dari kita dulu. Nah, salah satunya tadi mungkin jauhilah daripada prasangka sebenarnya. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kadang bertetangga ini muncul adanya prasangka. Nah, kalau kita tidak menyapa, ya yang terbaik di antara keduanya adalah yang terdahulu memberi salam. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Jadi salam ini termasuk mungkin bisa dipahami diartikan sebagai saling menyapa tadi. Jadi yang paling pertama yang berdahulu menyampaikan salam adalah yang terbaik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Berdahuluan
0: nah,
1: lah,
0: jadi
1: Ustaz lah.
0: Berdahuluan menyapa kita nih. Nah,
1: iya.
0: Mudah-mudahan tadi bisa terjawab nih pertanyaan.
1: Baik.
0: Ada kita.
1: Pertanyaan dua terakhir, Ustaz mungkin bisa ya dari WhatsApp dan juga kanal YouTube. Mungkin bisa nanti cepat ya Ustaz ya di jawabnya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tolongi pencerahannya katanya. Darinya Pak Samli di Kelayan. Ustaz, iya. Asbab akhlakul karimah Hasanul Basri kepada tetangganya non muslimnya yang mana banyu tetangganya turun masuk wilayah Husnul Basri, namun banyu itu ditanai oleh beliau dan tetangga itu tahu akhirnya masuk Islam. Nah, itu kata beliau. Baik, selanjutnya dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai dari live chat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon pencerahan bagaimana memuliakan tetangga sekarang di era digital. Hampir semua kampung atau komplek ada mempunyai nomor grup WA sehingga memudahkan untuk saling memberi info. Dan ada buata baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kayak apa kalau apa nih, mereka menukar ayamnya di pasar, mohon atensinya, makasih banyak. Darinya Pak Muas. Oh, membeli ayam di pasar. Kalau non muslim membeli ayamnya di pasar lalu dibagikan, seperti itu mungkin ya. Ustaz ya, baik, silahkan Ustaz untuk dijawab.
0: Masya Allah ya. Jadi ini yang pertama, ya memang kisah daripada Hasanul Basri ini salah satu yang sangat kita kenal gitulah. Jadi Hasanul Basri ini adalah seorang memiliki seorang tetangga nang Nasrani tadi yang non muslim gitu ya. Jadi tetangga ini berisi apa istilahnya pembuangan bagian di atas rumah ya. Lalu air kencing ini di tempat itu merembes ke rumah daripada Hasan. Nah, jadi memang Hasanul Basri ya, wadah di bawah rembesan tersebut setiap malam si Din ini memang membuang isinya ya agar tetangganya ini tidak mengetahui persoalan tersebut. Jadi berdiam-diam si Din ini tahu aja misalnya kan kada juga di sini sama-sama menyariki daripada tetangga ini. Jadi menurut kisah ini memang keadaan tersebut bahkan dalam riwayat tadi berlangsung selama 20 tahun leh. Masya Allah benar. Jadi kalau misalnya Hasanul Basri ini ketika Hasanul Basri sakit, ternyata tetangganya tadi Nasraninya tadi datang menjenguk. Nah, ini sebaliknya meskipun tadi adanya rembesan, jadi memang kada sengaja, kada buduhara juga lah istilahnya tetangga ini membuang rembesan. Jadi bahkan berbuat baik masih tetangganya tadi waktu Hasanul Basri garing, Sidin menjenguk gitu ya. Nah, ketika menjenguk daripada Hasanul Basri tadi melihat wadah dan rembesan tadi, hanya sadar, nah menyadari bahwa sumbernya berasal dari rumah Sidin, maka bertanyalah Sidin lawan Hasanul Basri. Ujar Sidin, wahai Abu Sa'id ya, jadi memang terkenalnya panggilannya ya Abu Sa'id ya, qad ja'akum ya tahmiluna min hadzal adza ya, sejak kapan pian nih menanggung daripada gangguan dari ulun nih ya, yaitu rembesan banyu tadi. Maka Hasanul Basri menjawab, ujar Sidin, sudah 20 tahun asyrina sanah, sudah 20 tahun ujar Sidin. Maka dalam kisah ini tetangga tadi akhirnya masuk Islam karena tersentuh oleh akhlaknya yang dilakukan oleh daripada Hasanul Basri. Masya Allah. Nah, ini akhlak yang menjadi contoh yang mulia bagi kita mungkin dalam kehidupan bertetangga ya. Terima kasih ya kepada penanya tadi, siapa tadi dari klien ya Pak
1: Samli, Ustaz.
0: Pak Samli ya, Masya Allah ya, ini bagus banget pertanyaan Sidin, mudah-mudahan juga mengingatkan kita kembali bagaimana cara bertetangganya Hasanul Basri tadi. Nah, amun di era digital ini memang kita, wah ini banyak lah WhatsApp grup ya, jadi WhatsApp grup tetangga itulah,
1: komplek. Supaya
0: ya,
1: memudahkan
0: WhatsApp
1: ya
0: grup
1: Ustadz
0: RT,
1: lah.
0: Supaya memudahkan ada kejadian apa-apa langsung di WhatsApp grup ya. Jadi memang kayak apa gerang dulu kalau persoalan pertetangga ini terjadi di antara karena pagar rumah ya. Jadi wah ini meskipun pagar rumahnya tinggi, WhatsApp grupnya ada. Nah, tapi juga mungkin bagusnya memang misalnya lah ada nang kebanyakan ada tetangga parkir nang kurang pas misalnya gitulah, jangan langsung dipoto dimasukkan ke dalam grup. Nah si anu nih, nah si abah ini nih maandek mobil di muka rumah ulun nang kada keluar, langsung dipoto. Nah langsung diberikan komentar cercaan di WhatsApp grup lah, nang akhirnya beratan orang tadi tahu. Nah jadi kalau misalnya masih bisa kita tuntung akan secara pribadi ya, jadi hubungi orangnya terdahulu ya, jangan langsung dikirim ke WhatsApp grup. Nah misalnya lagi ada sampah di depan rumah tetangga misalnya, jangan buru-buru dipoto, langsung dibagikan di grup. Nah ini mungkin cara kita ya, jadi lebih baik mengetuk pintunya dahulu atau mengirim pesan pribadi ya. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Jadi maksudnya lo berkata ini dengan tidak hanya dengan mulut gitu ya, tapi juga komentar di WhatsApp grup ya, atau mungkin di ya barangnya mungkin di media sosial dan sebagainya ya. Jadi wah dulu kita mungkin menjaga lisan supaya kada menyakiti tetangga, wayah ini menjaga lisan sekaligus jempol kita ya, di WhatsApp grup tadi. Nah kalau misalnya pertanyaan tadi, kalau menukar ayamnya dari pasar gimana nih gitu, membeli atau menukar ayam di pasar ya, pasarnya misalnya nang berjualan ini muslim gitulah. Nah ini kan kita kada tahu asal usulnya, kecuali memang kita melihat secara langsung gitulah, atau mungkin Sidin menjelaskan kalau misalnya makanannya tadi memang dari muslim ya, jadi pedagangnya tadi memang dari muslim, ini bisa jadi gitulah. Cuman kan kita memang perlu tetap berhati-hati lah, jadi misalnya dalam menentukan hukum ini kan artinya segala sesuatu itu memang awalnya halal atau haramnya itu kan ketika ada sesuatu yang memang menunjukkan adanya kehalalan dan juga keharamannya ya. Jadi kalau misalnya memang itu halal ya, berarti memang dikatakan itu sebagai sesuatu yang halal gitu ya. Jadi dalam kehidupan bertetangga memang hadis daripada Aisyah tadi yang tadi pernah disambat oleh penanya kita sebelumnya tadi, memang wahai Rasulullah ya, jadi ada suatu kaum nih membawa daging kepada kami ya, jadi ya Rasulullah ya, inna qauman ya, ya sesungguhnya ada suatu kaum yang membawa daging kepada kami, kami tidak mengetahui mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak ya. Kemudian kalau misalnya ada keraguan-keraguan kayak ini, bisa jadi kemudian dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, jadi ujar Sidin, kemudian samullah, sebutlah nama Allah dan atasnya dan makanlah. Nah, ini mungkin bisa jadi to'am yang tadi misalnya kita adanya keragu-raguan. Nah ini disampaikan ketika adanya orang-orang yang baru masuk Islam saat itu. Jadi Aisyah meragukan apakah ini sudah disebutkan nama Allah. Kalau misalnya di pasar ya penjualnya muslim, ayamnya dijual sebagai ayam sembelihan biasa ya, ini kada perlu lagi kita betakun karena memang nang menyembelih tadi adalah muslim gitulah. Dan mungkin cara menyembelihnya pun kita tahu bahwasanya secara halal. Nah, mudah-mudahan bisa terjawab nih ulun, singkat aja ya. Sebenarnya handap bener menjelaskan secara panjang.
1: Singkat, padat dan berisi Ustaz ya. Baik, karena waktunya juga terbatas Ustaz, alhamdulillah semua bisa dijawab oleh Ustaz Rija, dan mudah-mudahan yang belum sempat bergabung ya nanti bisa bergabung kembali besok, karena kuliah subuh kami hadirkan setiap hari di ruang dengar Anda. Baik Ustadz, sebelum kita akhiri kuliah subuh pagi ini, kesimpulan apa dari tema kita tetangga dan iman kita yang mungkin dapat kita petik Ustadz? Silakan.
0: Terima kasih ya atas kesempatannya ya. Alhamdulillah ya, dari segala hal yang kita bahas tadi ya, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pembicaraan kita hari ini memang ada satu pesan besar. Jadi kualitas iman itu ya ternyata kada hanya dilihat bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang yang hidup ya paling dekat dengan kita, yaitu tetangga kita. Ya mudah-mudahan kita semua ya termasuk orang-orang yang menjaga lisan ya, menjaga jempolnya, yang menjaga perbuatan kita ya, tidak menyakiti dan sebagainya terhadap tetangga kita. Dan termasuk mudah-mudahan kita semua pun orang-orang yang mendapatkan tetangga-tetangga yang baik ya. Amin ya rabbal alamin ya. Wallahu a'lam bisawab ya. Jangan hanya mencari tetangga yang baik, tapi mulailah dengan menjadi tetangga yang baik ya. Itu saja mungkin kesimpulan ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rija Saputra. Sehat selalu Ustadz ya. Di lain waktu kita bisa
0: amin,
1: berbincang
0: amin.
1: Kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Rija Saputra STHI MA dengan tema Tetangga dan Iman Kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi ini. Semoga apa yang disampaikan mungkin dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang belum sempat, insya Allah Anda dapat bergabung kembali untuk mengikuti kuliah subuh. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Persatukan informasi dan inspirasi dengan semangat pagi. Semoga diberikan kesehatan pagi ini dalam menikmati suasana akhir pekan. Apalagi atau Anda yang saat ini bersiap-siap untuk melakukan tugas aktivitas Anda. Bagi yang bekerja ya, bagi yang santai aman, nikmati suasana santai Anda dengan orang-orang terkasih di samping Anda ya. Atau ada yang lagi siap-siap untuk jogging, olahraga, jalan kaki, bersepeda dan lain sebagainya. Jangan lupa sebelum berangkat, ini sebaiknya sarapan pagi dulu ya, karena penting sekali mengingat kondisi cuaca saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, baik pendengar, satu informasi kembali pukul 6.48 menit dari Amuntai ya, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ya, ada apa di Kabupaten Hulu Sungai Utara? Ada penyaluran bantuan tanggap darurat kepada warga yang terdampak tanah longsor pendengar serta angin puting beliung di 3 desa pada Kamis 10 September 2026. Bantuan tersebut disalurkan sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Hulu Sungai Utara Haji Saharujani untuk memastikan warga terdampak mendapat penanganan. Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Ada berita kehilangan ya, berasal dari Jumiati, alamat Tanipah. Oh bukan berita kehilangan, tapi ini berita terkait dengan pelaksanaan pernikahan ya. Dari Jumiati pendengar, alamat Tanipah RT 03 Kelurahan Tanipah Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, ditujukan kepada Supian bin Abdul Hamid yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI, bahwa Jumiati akan melaksanakan pernikahan bertempat di KUA Banjarmasin Barat Gang Balai Desa Jalan Teluk Tiram Darat RT 05 RW 02 Teluk Tiram Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pada hari Kamis 17 September 2026 pukul 9.00 WITA. Kepada Supian bin Abdul Hamid dimohon untuk datang dan hadir sebagai wali nikah Jumiati binti Supiani bin Abdul Hamid. Jika Supiani bin Abdul Hamid berhalangan datang atau hadir, maka wali nikah dapat diwakilkan kepada wali hakim kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk informasi kehadirannya dapat menghubungi Jumiati dengan nomor telepon atau WA 0819-2902-5547. Demikian berita panggilan ini disiarkan untuk dapat diketahui dan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, sebelum kami hadirkan Lintas Banua pagi, informasi berikutnya, memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI terus menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945. Keberadaan media publik ini masih terus dibutuhkan masyarakat, termasuk saat terjadi bencana alam. Peran tersebut terasa nyata di Kalsel saat ini, di mana warga sedang berhadapan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Di tengah kepungan kabut asap, siaran dan berita RRI tetap berjalan untuk mengabarkan kondisi terkini di lapangan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasiran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Pekan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Persatukan dan informasi dan inspirasi, saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Pagi, pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi Sabtu 12 September 2026. Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Atlet menembak asal Kalimantan Selatan akan mewakili daerah dalam memperkuat kontingen Indonesia di Asia Games Nagoya, Jepang 2026. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena hujan masih menjadi faktor penting dalam membantu pemadaman karhutla dan mengurangi paparan asap. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penilaian tersebut dilihat dari jumlah titik api, kejadian kebakaran, hingga luas area yang terbakar. Menurutnya dari 3 provinsi di Kalimantan yang dibandingkan, Kalimantan Barat berada di urutan pertama, disusul Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Meski relatif lebih terkendali, Suharyanto menegaskan kondisi tersebut bukan berarti kewaspadaan dapat dikurangi. BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait tetap memperkuat penanganan melalui Satuan Tugas Darat serta operasi modifikasi cuaca.
3: Karhutla ini, Kalsel kan salah satu 6 provinsi prioritas. Tapi alhamdulillah dibandingkan dengan Kalteng, dengan Kalbar, Kalsel ini relatif lebih baiklah, lebih terkendali dari titik apinya, dari titik kebakarannya, dari luas area terbakar itu tidak sebesar 2 provinsi tadi.
2: Sementara di sisi lain, Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Aryansah menjelaskan bahwa operasi Satgas Udara BNPB juga terus dilakukan di Kalimantan Selatan. Dalam pekan ini saja sudah sekitar 3 ton garam disemai di langit Kalsel untuk mempercepat turunnya hujan.
4: Setelah OMC pertama di bulan Juli ya, bulan Juli, baru di bulan September ini kita bisa kembali melaksanakan OMC. Walaupun untuk persiapan kita sudah menyiapkan pesawatnya lebih awal, bahan semai lebih awal.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus meningkatkan untuk penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dengan mengirimkan 4 heli waterbombing, 2 helikopter patroli, dan 1 pesawat untuk modifikasi cuaca.
1: Pendengar dan pemirsa, operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan kini mulai membuahkan hasil. Di Kabupaten Balangan, hujan yang turun beberapa waktu lalu berhasil menekan jumlah titik api atau hotspot. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
5: Operasi modifikasi cuaca yang ada di Kalimantan Selatan ini yang didukung oleh BNPB.
6: Operasi modifikasi cuaca atau OMC mulai menunjukkan hasil dalam menekan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Balangan. Hujan yang turun usai OMC tahap pertama sejak 5 September lalu membuat jumlah hotspot turun secara signifikan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Balangan, Rahmi, menyebut dampak hujan modifikasi cuaca terlihat dari grafik hotspot yang menurun hingga tersisa 3 titik pada Kamis lalu.
5: Operasi modifikasi cuaca yang ada di Kalimantan Selatan ini yang didukung oleh BNPB dan BMKG. Jadi dampak yang signifikan ini kita harapkan terus dilanjutkan sehingga penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dan juga di Kabupaten Balangan khususnya terjadi penurunan signifikan dan fire spot bisa kita kendalikan.
6: Efektivitas penyemaian awan tersebut juga didukung oleh strategi intervensi cuaca yang terukur dari pusat. tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat, menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%.
7: Dari ada yang masih sedang, ada yang juga agak lebat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas yang bisa menilai dari pihak BMKG dengan tim dari Desmat.
8: Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak untuk penyemaian?
7: Kalau dilihat dari ini bisa dikatakan bisa 80% kalau dari tempat yang memang dia semai. Karena tidak semua awan yang di atas walaupun bentuk awan itu tidak semua dapat disemai. Karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa dijadikan hujan, itu yang mereka.
6: Meski demikian, penanganan karhutla di Balangan tetap menjadi perhatian serius. Data BPBD Kalsel hingga Jumat kemarin mencatatkan sebanyak 87 kejadian karhutla di Balangan dengan luas lahan terdampak mencapai 445,76 hektar. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kebakaran lahan terjadi di perbatasan kota Banjarmasin Kamis malam. Kobaran api mendekati permukiman warga di Jalan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
9: Kawan-kawan kami sampai dini hari di sana malam tadi sambil menjaga wilayah perbatasan kita, Kota Banjar.
10: Kebakaran lahan terjadi di perbatasan Kota Banjarmasin Kamis malam. Kobaran api mendekati permukiman warga di Jalan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar. Kobaran api membara di sebagian lahan kosong di kawasan Banjarmasin Selatan. Titik api muncul di sekitaran Jalan Tembikar Kanan, Kelurahan Pemurus Dalam. Lokasi ini merupakan perbatasan kota antara Kabupaten Banjar dan Banjarmasin. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan posisi api berdekatan dengan permukiman warga membuat petugas berpacu dengan waktu memadamkan api.
9: Kawan-kawan kami sampai dini hari di sana malam tadi sambil menjaga wilayah perbatasan kita, Kota Banjarmasin. Memang kejadian malam tadi kebakaran lahan yang agak besar itu di wilayah Tembikar Kabupaten Banjar. Pun begitu ya kita juga harus siaga di perbatasan. Kita siagakan kawan-kawan, tim juga, forum pengurangan risiko bencana yang ada di kelurahan yang sudah kami bentuk juga hadir malam tadi yang untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
10: Sementara itu, akibat kebakaran tersebut, kondisi Kota Banjarmasin pada Jumat pagi diselimuti kabut asap yang membuat aktivitas warga terganggu. Padahal sebelumnya, kabut asap sudah mulai menipis seiring dengan berhasilnya operasi modifikasi cuaca yang dilakukan.
9: Jam 9 bergerak, membagikannya sekitar 1.500-an, mungkin sampai 2.000 masker kami bawa tadi. Dipusatkan di Kelurahan Pemurus Dalam dengan pihak kecamatan, karena pihak kecamatan juga anggota tim kan, baik ibu camat dengan jajarannya, ibu lurah, sampai ini tim tadi laporan ke kami sudah sampai ke perbatasan melihat, jadi asap masih muncul, asap putih bekas kebakaran malam tadi.
10: Berdasarkan data BPBD Kalimantan Selatan, hingga 1 September lalu, luas area yang terbakar akibat kemarau di Kalsel mencapai 12.000 hektar lebih. Kota Banjarbaru menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak. Juma Muhammad melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Radio tidak hanya menjadi perayaan bagi dunia penyiaran, tetapi juga momentum untuk memperkuat inklusivitas dalam hal ini. LPPR RI dinilai konsisten memberikan ruang bagi komunitas Down Syndrome. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
11: Terima kasih sekali kepada RRI Banjarmasin, terutama khususnya yang selalu memberikan kesempatan.
12: Momentum Hari Radio yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat atas peran radio dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Keberadaan radio juga dinilai penting dalam membuka ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi termasuk komunitas penyandang disabilitas. Hal tersebut dirasakan Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan melalui kehadiran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin dalam berbagai kegiatan komunitas. Peran media LPPR RI dinilai memberikan kesempatan kepada anak-anak Down Syndrome untuk lebih dikenal sekaligus mendorong tumbuh rasa percaya diri di tengah masyarakat. Kepala PIK Potats Kalsel, Sigit Bayu Adi, mengapresiasi dukungan LPP RRI Banjarmasin yang selama ini memberikan ruang bagi anak-anak Down Syndrome untuk berkembang. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk mendorong anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berprestasi, bermanfaat, dan bermartabat.
11: Terima kasih sekali kepada RRI Banjarmasin, terutama khususnya yang selalu memberikan kesempatan, yang memberikan dukungan kepada anak-anak kami untuk tumbuh kembang menjadi pribadi yang mandiri, berprestasi, bermanfaat, dan bermartabat. Berharap dengan usia yang 81 tahun, RRI semakin memberikan dukungan kepada kami, anak-anak Pikpotat Kalimantan Selatan.
12: Sinergi yang terbangun antara LPP RRI Banjarmasin dan Pikpotat Kalsel juga dinilai memberikan dampak positif bagi orang tua maupun anak-anak Down Syndrome. Peliputan berbagai kegiatan komunitas menjadi salah satu bentuk dukungan media dalam memperkenalkan kemampuan dan aktivitas mereka kepada masyarakat. Di samping itu, orang tua anak dengan Down Syndrome yang tergabung dalam Pikpotat Kalsel, Dia, mengatakan peran LPP RRI cukup dirasakan oleh komunitas, salah satunya melalui peliputan berbagai kegiatan. Menurutnya, keterlibatan media membuat anak-anak dan komunitas lebih percaya diri karena semakin dikenal oleh masyarakat.
13: Peran RRI terhadap anak Down Syndrome itu banyak sekali ya. Salah satunya itu kalau misalnya ada acara, kami itu sering diliput. Jadi kami lebih percaya diri untuk dikenal oleh kalangan masyarakat. Harapannya semoga RRI semakin sukses, banyak bermanfaat bagi kalangan masyarakat.
12: Di momentum Hari Radio sekaligus HUT ke-81 RRI, pihaknya berharap sinergi dan dukungan tersebut terus berlanjut melalui pemberitaan yang memberikan ruang bagi komunitas disabilitas. LPP RRI diharapkan semakin sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk dengan terus meliput berbagai kegiatan Pikpotat Kalsel di berbagai kesempatan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Ya, beralih ke berita olahraga, pendengar dan pemirsa, atlet menembak asal Kalimantan Selatan akan mewakili daerah dalam memperkuat kontingen Indonesia di Asian Games Nagoya, Jepang 2026. Yasmin Figlia Hadiat akan turun di nomor 10 meter air rifle putri, baik untuk nomor individu maupun bregu. Berikut laporan Robi Angga.
14: Persiapannya fokus banget di pemusatan latihan. Latihannya nggak cuma fisik dan teknik, tapi juga mental. Ada simulasi pertandingan, uji coba, sama evaluasi tiap minggu.
15: Atlet menembak asal Kalimantan Selatan, Yasmin Figlia Ahadiat, akan memperkuat kontingen Indonesia di ajang Asian Games Nagoya, Jepang tahun 2026. Yasmin resmi dikukuhkan dan dilepas bersama kontingen Indonesia pada Rabu 9 September 2026 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Yasmin menjadi satu-satunya atlet asal Kalimantan Selatan yang akan tampil di ajang olahraga terbesar di level Asia. Ia mengatakan, dalam menghadapi ajang tersebut, ia terus mematangkan persiapan melalui pemusatan latihan yang telah ia jalani selama ini.
14: Persiapannya fokus banget di pemusatan latihan. Latihannya nggak cuma fisik dan teknik, tapi juga mental. Ada simulasi pertandingan, uji coba, sama evaluasi tiap minggu. Targetnya biar pas di Nagoya nanti kita udah siap 100%, baik dari segi skill maupun kekompakan tim. Insya Allah, saya akan turun di nomor 10 meter air rifle putri, baik itu nomor individu maupun beregu. Mohon doanya ya, semoga bisa tampil maksimal dan bawa nama Indonesia.
15: Yasmin diproyeksikan turun di nomor 10 meter air rifle putri, baik untuk nomor individu maupun beregu. Pengalaman meraih medali emas di SEA Games menjadi salah satu modal Yasmin dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat di ajang Asian Games 2026. Dukungan terhadap perjuangan atlet Banua juga datang dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kalimantan Selatan, Febriadin Hafiz, berharap bahwa Yasmin mampu memberikan hasil terbaik dan bisa mengharumkan nama daerah dan nama Indonesia di level Asia.
16: Atlet kita dari cabang olahraga menembak masih relatif muda, masih pelajar. Ketika dia berkesempatan untuk membela nama baik bangsa di event internasional Asian Games, kita berharap mudah-mudahan bisa memberikan prestasi terbaiknya. Sudah barang pasti selain mengharumkan nama Indonesia, juga otomatis akan mengangkat nama baik Provinsi Kalimantan Selatan.
15: Dengan pengalaman bertanding dan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Yasmin berharap dapat tampil maksimal dan mengharumkan nama daerah serta negara saat menjalani debutnya di ajang Asian Games 2026. Robi Angga melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, paria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
17: Selamat pagi pendengar. Paria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah

0: dan unggul dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Kartoyo, hadir bersama sejumlah anggota DPRD Kalsel serta jajaran Sekretariat DPRD. Ia mengatakan, peringatan Maulid Nabi juga menjadi kesempatan untuk bersama-sama memanjatkan doa agar bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalsel segera berakhir. Peringatan Maulid Nabi menghadirkan Kiai Haji Muslimin sebagai penceramah yang menyampaikan tausiah mengenai pentingnya menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Akhlak mulia Rasulullah dinilai relevan untuk diterapkan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Nilai kejujuran, amanah, kesabaran, kepedulian, dan sikap saling menghormati menjadi bagian penting dalam keteladanan Rasulullah SAW. Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini mengatakan, Maulid Nabi menjadi sarana untuk memperkuat hubungan kekeluargaan di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel. Kartoyo dorong RRI kawal aspirasi masyarakat Banua. Dalam rangka memperingati Hari Radio sekaligus Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, mendorong RRI terus mengambil peran strategis dalam mengawal aspirasi masyarakat Banua di tengah perkembangan era digital. Menurutnya, RRI memiliki posisi penting sebagai media publik yang mampu menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah. Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, masyarakat kini dihadapkan pada beragam informasi yang belum tentu memiliki kebenaran. Kartoyo mengingatkan, judul atau potongan informasi yang tidak utuh dapat mengaburkan fakta dan bahkan membuat pekerjaan pemerintah yang sebenarnya sudah dilakukan dengan baik menjadi salah dipahami. Oleh karena itu, RRI dinilai memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang utuh, berimbang, dan berdasarkan fakta. Kehadiran media publik juga diharapkan mampu menjadi rujukan masyarakat ketika muncul informasi yang meragukan atau berpotensi menyesatkan. Paripurna DPRD Kalsel bersama Pemprov bahas Raperda APBD 2027. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna Haji Mansyah Hadrian, Rabu 9 September 2026. Agenda tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan arah kebijakan anggaran dan pembangunan Kalimantan Selatan. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, didampingi unsur pimpinan dewan lainnya, Muhammad Alpia Rahman dan Desi Oktaviasari. Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Alpia Rahman, mengatakan bahwa pihaknya berharap pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. DPRD Kalsel juga mendorong peningkatan terhadap pendapatan asli daerah agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin diwakili Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin menyampaikan penjelasan mengenai Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Penyampaian itu menjadi bagian dari tahapan awal sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif. Varia DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. Komisi 3 DPRD Kalsel pastikan PJU Trans Kalimantan berfungsi optimal. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja untuk memonitor progres pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di kawasan Trans Kalimantan Kabupaten Barito, Kuala. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kunjungan kerja dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustaqimah, bersama jajaran anggota Komisi 3. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan serah terima selesainya pemasangan 25 titik PJU dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel. Mustaqimah menyambut baik rampungnya pemasangan PJU tahap tersebut karena penerangan jalan dinilai memiliki peran penting dalam keselamatan pengguna jalan. Terlebih, kawasan Trans Kalimantan menjadi jalur dengan aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi, termasuk pada malam hari. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pemasangan PJU bukan sekedar memberikan penerangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan kualitas pelayanan publik. Dengan penerangan yang memadai, potensi gangguan keamanan maupun resiko kecelakaan di malam hari diharapkan dapat diminimalisir. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
1: Lintas Banua Panjang.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin Sabtu 12 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui

0: portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Benua Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini.

Keslino menyapa Anda di Banjarmasin pagi. Biar tetap semangat dengan lagu orang baru Lebe Gacor ya. Semoga pagi ini pada gacor semua semangatnya. Iya, untuk melakukan kegiatan hari ini. Baik, kami hadirkan kembali informasi pendengar dari kawasan Bandara Banjarbaru. Ada apa di sana ya? Yang jelas ada sesuatu hal yang memang sangat memprihatinkan karena pendengar di sana jadi ajang arena balapan liar ya. Ruas jalan menuju Bandara Internasional Samsudinur di kota Banjarbaru dijadikan para remaja untuk melakukan aksi balap liar. Wow. Harusnya ini jalan menuju bandara, dan kayaknya kebanyakan untuk mobil menuju arah bandara kecepatannya cukup tinggi ya. Jadi memprihatinkan sekali para remaja melakukan aksi balap liar di sana. Karena aktivitas tersebut mengganggu pengguna jalan juga dan membuat masyarakat sekitar merasa resah mendengar atas aksi mereka ya. Nah, dari pantauan pada Jumat 11 September 2026, aksi balap liar terlihat berlangsung sekitar pukul 17.30 WITA sore hari ya. Setengah 6 sore, sejumlah remaja menggunakan sepeda motor dan melaju dengan kecepatan tinggi di ruas jalan tersebut, bahkan terlihat sampai angkat-angkat kendaraannya ya. Nah, ini para orang tua harus lebih ini ya, perketat pengawasan terhadap putra-putrinya. Kenapa? Pasti dampaknya akan merugikan keluarga, tidak hanya keluarga tapi otomatis remajanya tersebut ya. Oke, semoga ini menjadi perhatian dan mungkin dari aparat kepolisian juga lebih sigap waspada ya terhadap aksi balapan liar di jalan arah Bandara Internasional Samsudinur, Kota Banjarmasin. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal rri.co.id.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Baik, pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda bersama untuk memantau bagaimana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin. Untuk informasi perakiraan cuaca pagi ini akan disampaikan Saimul Kadri. Saimul, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Kami dari BMKG akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan edisi Sabtu 12 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca pada umumnya cerah hingga cerah berawan. Begitupun di sekitar Bandara Samsudinur Banjarmasin juga terpantau cerah hingga cerah berawan, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah Bandara Samsudinur Banjarmasin. Untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan hari ini Sabtu 12 September 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam, sementara suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius dan nilai kelembaban udara berkisar antara 39 hingga 92%. Untuk kondisi cuaca pada umumnya berpotensi cerah berawan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk peringatan perakiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu, sementara 1,25 meter hingga 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan juga Kota Baru. Waspada potensi gelombang tinggi yang mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan juga Kota Baru untuk perahu nelayan dan juga kapal tongkang. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya, Syaimul Katri, perakiraan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Laporkan, terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Astaga, mampu, bisa bergambat kah buat sepeda motor tuh?
4: Saya harus buru-buru ya, mampu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
5: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

Lagu aslinya Parit Harja ya, ini Rindu untuk Anda. Baik, selanjutnya masih kami hadirkan satu informasi sebelum kita bersama mengikuti warta berita sentral. Dugaan aktivitas pertambangan emas di kawasan Paau, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar kini mendapat pengawasan ketat dari Dinas Kehutanan Kalsel. Lokasi itu berada dalam kawasan konservasi, kini dipasang polis lain dan disiapkan pos penjagaan polisi kehutanan Polhut. Ya, terkait dengan tambang emas ilegal di kawasan Paau. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Baik, pendengar, pasti Anda tahu ya lagu yang memang dangdut bisa dipopin ya. So what? Kenapa tidak ya? Tapi tetap enak didengar. Nah, ini lagu diaransemen kembali oleh Mario G. Clau. Baik, pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
1: Logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
3: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan